0: Iya pengen nih Yuwatri. Iya.
1: Silaturahmi ya.
0: Iya.
1: Tidak
0: ada iya.
1: Begitu ya.
0: Iya. Jadi pengen di pengen dipijit ke Mbak Nurul.
1: Oh,
0: iya. Pengen merasakan pijitan. Citanya kan nyong iya nyong pamer loh citanya karo Mbak Nurul karo Mbak Yus pamer juga nyong karo Mbak Yus pamer. Oh, pacitane mah. Lah kasirean. Mama dia aja dolan. Limen mama dia ngomong mama dia. Ayo aja dolan. Dibusuk kan. Ana iya. Aja dibusuk yang ngomong apa sih lah. Bilang iya, yuk.
1: Iya.
0: Iya, pimen sih cari pemaduan menek pelem kasri kasri engkau suwe kroke oleh nyorang engkau rok. Lho, Mbak Febi, Kang Parjo aku dolan omahe oli Kang Parjo.
1: Monggo.
0: Iya.
1: Bu Rini ya.
0: Nggih. Aduh, ngebleng ya. Wes ngebleng. Aduh, kabeh bae ya Kang Parjo. Iya.
1: Nanti ya antara PTKK ya.
0: Iya, Queen Seafood dia. Ya. Minggu kedua ya. Tanggal 13 ya. Yuwatri mantap tak tunggu ya Yuwatri ya Yuwatri. Monitor dong. Yuwatri ya Yuwatri. Yo sama-sama Kang Parjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, namanya terima kasih Kang Parjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Program Tegal Ladang Detik Saporete ya. Patah arang ya. Urana urani ya, sudah digoyang. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Star Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 1323, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Star Paramon. Halo. Wala ucul. Halah halah halah. Yuk disapa lagi yuk, 352888. Halo pagi, Balane Star Paramon.
1: Halo pagi, Balane Star Paramon FM Dangdut Saporete.
0: Saporete. Nemen-nemen-nemen.
1: Hore.
0: Hore. Mbak Atin.
1: Dalem.
0: Lamo, lamo tak ada kabarnya ya.
1: Gak bisa masuk.
0: Oh, gak bisa masuk.
1: Nah, ini tadi udah masuk ya, Mbak ya.
0: Terus?
1: Protol.
0: Oh, protol.
1: Ada lagi.
0: Oh, berarti ya memang wayahe iya, manjat. Iya.
1: Pertama lagi ada produk protol ya. Protol
0: masuk mati. Jerman nih wes tanpa menyerah ya. Iya. Iya.
1: Sehat
0: alhamdulillah Mbak Atin. Iya.
1: Aduh,
0: sambil masak-masak ternyata ya. Pertemuan
1: iya, yang bukan Rita.
0: Iya, kalau Rita gak masuk ya. Ada Ika Bella mau.
1: Iya, mau aja.
0: Yang penting pertemuan ya. Oke, bertemu.
1: Susah banget.
0: Iya.
1: Sudah sendol terus
0: ya. Iya, Mbak Asifa, Mbak Atin, Tembai Katon, sing dibayi Mbak Asifa.
1: Sehat
0: ya. Mama Ayi Bengle, Mbak Atin. Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Pade Aud, ya. Selamat pagi. Siapa?
1: Satunya siapa ya? Bunda Siti ya.
0: Bunda Siti Bengle, iya.
1: Iya, salamnya dibungkus aja ya, Mbak.
0: Iya.
1: Soalnya ini sudah mau masak, Mbak.
0: Iya, Watri, Mbak Atin.
1: Iya, Watri.
0: Bu Sri mie ayam cakra, pagi. Salam kenal, Mbak Atin. Bu Sri mie ayam cakra, salam ayam kenal. Sama Umi Lela Mbak Atin. Ami bakar madu ya.
1: Iya, bakar madu.
0: Bu Fatimah pagi, Bu Fatimah Demang Harjo. Kasnuri Mbak Atin.
1: Kasnuri Mama Wiwin.
0: Joy Thomas Mbak Atin.
1: Joy Thomas. Ijin.
0: Iza. Are salam. Iya,
1: Iza.
0: Bu Ija ya.
1: Bu Dek Habib Bapak Degondrong. Terus Mbak Nia juga.
0: Iya.
1: Iya, datang lanjut. Semuanya aja ya, Mbak.
0: Buat semuanya saja.
1: Iya, wes.
0: Oke.
1: Iya, maaf ya.
0: Yo.
1: Semuanya. aja. Iya. Berarti pada kafe ya, Mbak Ria.
0: Iya.
1: Spesialnya
0: buat siapa?
1: Buat Mbak Ria. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Wartiem.
0: Salam buat yang lagi online, Wartiem. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Kabarnya baik.
1: Mama Wartiem.
0: Iya.
1: Iya,
0: waktu di mana? Oh, you ibet ya. Oh, ya.
1: Iya, Miss.
0: Yo.
1: Oke,
0: oke. Terima kasih Mbak Atin bersama Abah Kanapi yang ada di Mejasem Timur ya. Iya, Andi Pagi Anten juga pagi. Ini siapa ya? Mama ini bukan ya ini ya. Iya. Terus iya, satu lagi yuk di sapa di 614477. Halo pagi Balan Istara Paramon.
2: Saporete nemen.
0: Lah ngate miki protolna ya sak rajum.
2: Sampun kejem ra.
0: Ya memang.
2: Wis sarapan durung ya?
0: Nyong, wah ya wene ya wis sak nyong kan wis ngomong dong dia. Ya ayo tak. Sejarane takon sepisan no. Takon bolak-balik wis dimengerti ngerti ya dong jam 7 mendhuwur ya wis. Dong durung jam 7. Maning-maning takon.
2: Tak kok proli.
0: Ya ora wis ora. Ayo takon. Ora pancen ora oli ora. Oh ya ya. Ora oli takon kok gal dina ayang.
2: Ya Allah.
0: Ora wis pokoke takon. Astagfirullahaladzim nyebut sak but. Ya nyebut sak. Ya. Aduh. Ya. Iya. Bude Eravana. Selamat pagi Bude. Yo. Ayang Linda, Ayang Linda Medang bin Logro.
2: Ayang Linda.
0: Wis Logro sarung. Jasa kerajum wis Logro sarunge ya. Sehat sak. Cari Bude mut sehat dong. Yeah. Ya, Purini jare ngono. Sing durung sarapan aku sak, mokan arep apa dikirimi kayak arep dikirimi kowe. Purini sing durung sarapan.
2: Kan ndang ngono. Heeh. Arep takon Purini yo.
0: Iya, kae jare Mbak Sifa takon Goldina ya bosen ya. Lah iya takon Goldina takon maling-maling takon, maling-maling.
2: Lah wong kan sebenarnya ora bosen.
0: Lah iya tapi kan sampe takon nggawe nyung blenger. Teh botol teh iya. Iya, Joy Thomas, salam Joy kenal jasa keraju. Iya.
2: Mama Nadia. Mama Lani
0: Piol. Iya, ini baru ini aku baru lab ya teh botol, jadi baru ketemu sekian lama baru ketemu sama labnya Mbak Ria Jenaka begitu ya.
2: Ami parmatu melela.
0: Yuwatri.
2: Yuwatri.
0: Lakone mlebu lakone. Ya.
2: Yuwatri.
0: Ki wis ngomong jasak dong wis jam 7 ya tak. Ya wis sarapan dong durung jam 7 aja takon sarapan. Nek kowe sak wis bolak ya ora lho wis nyoko ngomong bolak-balik wis ora usah takon. Nah mari kan
2: takon dong
0: ya ora ora nyong ora wis ora nyong mo ya Allah ya Allah ya cere teh botol ngono-ngono kono ora takon ya takon ya mbari aku. Noko kena beli.
2: Aku noko kena.
0: Iya, ya ra sepisan pindho takonnya wis sosak.
2: Pokoke sepedine si urip si pemen.
0: Yang blenger men
2: wae. Eh, yang blenger
0: yo mati nek kan blenger ya takon ada takon ya. Aduh, Mame Abdila. Selamat pagi Mame Abdila. Iya, iya. Aduh, nyanya. kabarnya gimana? Nyanya dung dung. Nyanya oh. Nyanya cak wireng nyongolah. Iya ya. Iya, sama durung kenal, durung tahu weruh. Lagi jumpa. Lagi jumpa fan nang Lundung oh.
2: Jumpa ya, fan.
0: Jumpa fan, lagi jumpa fan nang Dinuk di gedung Serbaguna nang Nyanya Lundung oh ya. Iya nya. Lah sampean prit stop wartiem prit stop wartiem ya ya sejak cari bahasa aja ya hem galak menyasak orang kena takon yang takon balik balik tak
2: galak
0: ya kau mulan tuh nyora galak lah iya pada takon
2: orang
0: tuh iya orang Maria nih ngapa
2: orang papa sadar
0: Maria jadi siaran kayak ngelembes nih ngapa Maria ayo kau masih aku ya iya iya gue ya iya
2: bukan tapi nyari buka-buka galak tersamur
0: iya aja ruduk jari busri aja ruduk iya jari enak sing ruduk iya enak sing ruduk eh
2: jari tolak Robi
0: iya
2: Erwin
0: Mbak Wati pagi Mbak Wati Mbak Wati kok tangani budek emut tau Mbak Wati ya
2: iya Mbak Wati
0: iya
2: mami tiga leone
0: iya mama ayi bengli wis ruduk mono ruduk
2: mama Arisa Pak Agus.
0: Aduh, Mama Ikma. Mama Ikma bareng tiga darah manis ya, Sak.
2: Iya.
0: Iya, Sak, lajum. Nah, weh. Iya, Ayang Linda jasak suarane wis balik maning wingi pantek dogrok nganggo pokolan pring.
2: Pokolan pring orang-orang bisa.
0: Iya.
2: Dogrok kae.
0: Iya. Rudu ya. Mbak Arin. Jadi Mbak Arin rudu itu apa? Rudu kayak ribut Mbak Arin. Iya.
2: Mbak Arin, ya iya. Mbak. Itu kabarnya Mbak Arin.
0: Iya, Mbak Arin sehat, sakrajum. Iya,
2: alhamdulillah. Iya.
0: Iya, iya, ya Allah, ya Allah, Mbak Arin kowe. Dikangani karo jasa krajum. Mama dia sak warasak. Waras. Lagi nyong belum
2: bos.
0: Bosan men malam tak kon. Wis sarapan, wis sarapan.
2: Mbak Arin, kalau nyong-nyong
0: Bu Fatimah pagi Bu Fatimah, memang nyong dong sing oleh jasak. Memang iya dadak nyong ke esmosi. Dadak esmosi ini metu sak dong sing oleh jasak rajum. Apa sak weh takoni Mbak Arin, apa sak weh?
2: Sehat.
0: Iya sehat sak rajum dinyo mek jawab je sehat sak rajum. Ya Mbak Arin jawab ke pimbane wis ke sehat sak wah.
2: Ya Mbak Arin
0: sing sampe. Iya cari budemut kayane lagi sore. Ana sing serai lara iski kacor nemen dia. Lah wae nyong dung ketemu Budhe. Eh sak ning kok nak nyong dung ketemu Budhe juga nyong dadak esmosi sak. Iya iya sire umep nyong dung ketemu Budhe asli iya.
2: Terus wer.
0: Iya wer.
2: Madam.
0: Iya, Madam Rengginang. Ya. Selamat pagi, Madam Mama Muzan.
2: Mama Muzan.
0: Sarapan karo sambel tempe sedep. Iya, tempenya diremuk ya, Sak, enak, Sak.
2: Yang terus
0: sampai entah kudune tempenya di blender.
2: Terus apa?
0: Iya, jadi nyong ayo sampean nemam kerupuk beda kan di banyu lah kepriben lagi kondangan sih sampean
2: lagi lu babe menang juara telu ya
0: lagi kondangan yang urus sampean lagi apa sak lagi ngekerupuk ayo kowe lah kerupuk
2: mana ngarane ngandel orang Mbak Arin
0: ayo ngandel lah Mbak Arin ngandel Mbak Arin ngandel karo inyong coba Mbak Arin ngandel mesti ngandel karo inyong inyong ngandel karo Mbak Ria wah orang ngandel ya wis warti yang jasak rajum ketara durung minum obat mulane kumat jasak durung minum obat mulane kumat ya kowe. Heeh.
2: Pesen bakso kowe di Bener Rojo Kanjong.
0: Sabar. Cari caksu sabar, sak sabar. Sabar.
2: Sabar
0: sak. Nyong bisa sabar men ngadepi ya sing wong siji ki nyong sabar ya oh sabar. Radio apa Mbak Ria Radio Paramon ya. Iya, ini dari mana ini? Iya, bini orang. Waduh, bini orang. Mana cuita? Mana cuita bus sak rajo mana? Cuita bus.
2: Mama cuita,
0: cari ngonong. Cari ngonong sak. Aku ora salami somse men. Iya, salami terus ya sak. Salami terus ya. Nyalami mana cuita terus ya?
2: Ya salam dong, sare umaju bung.
0: Iya.
2: Ambil temen orang papa wis.
0: Iya.
2: Sama lulu ya
0: pada mesame menara sarme. Iya, salami terus sih.
2: Tinggal
0: ini som sore daripada. Anto ya kan Anto. Kuat Mindo. Anto. Salam kenal loh dewek, salam kenal kesurdu Kang Anto.
2: Anto mau ngedi sih?
0: Ya Kang Anto, Kang Anto.
2: Oh, Kang Anto kami kekuatan.
0: Iya. Oh, Kang Anto, iya. Kuat Mindo sakjare sakdung. Sampai tau ora kuat. Iya, Min, perasaan Min Anto ora kuat Mindo ya.
2: Iya.
0: Tapi saiki wis kuat sak.
2: Ya,
0: sebab
2: Kang Anto ya.
0: Saiki wis kuat Mindo Kang Anto. Iya, iya, Bu Mira pagi Bu Mira. Oke. Iya, sak-sak.
2: Gimana?
0: Nembe oli warisan radio sak sing almarhum bae emane Juwita Bos kowe. Mending oli warisan radio ya, sak.
2: Sok warisan radio
0: di warisan. Iya, yung bae wis iya besok kan go onen-onen embah ho. Iya. Iya. Pimen Kang Anto. Wis apa tugas negara set? Iya, iya kan tugas. Iya, iya Kang Anto. Nggih. Iya lagunya pasti lagune
2: Semut merah.
0: Iya, semut sing nyopot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tingting. Terima kasih. Ada Jasak Racum ya, lagune Semut Merah. Ayo Mbak Ana hadir Mbak Arya dari Mangunsaren. Salam kenal Ji. Salam kenal Mbak Ana di Mangunsaren. Iya wes Kang Anto kuat Mindo juga selamat pagi ya Kang Anto. Iya. Cempe, makasih Cempe. Mbe. Iya. Kayak cari Mama Muzen. Mbak Arya sabar repor. Iya yang sabar dong, ada bicara seracum yang memang ya gue ya. Salam kenal Mbak Rian Ji. Abrisma Raffi, halo. Ada bini orang, ini radio apa Mbak? Radio Paramon ya, Radio Setara Paramon Tegal. Terus ada siapa? Mama Musen udah ya. Mbak Arin lagi nonton, Mbak Arin ya, sehat ya Mbak Arin ya, lama tak jumpa ya. Mbak Wati juga ya. Terus Nyanya sehat ya Nyak ya. Aduh, lama juga. Aduh, ketemuannya kapan Nyak? Waduh. Yowes lah, digoyang. Nyanya sudah gak cuap-cuap lagi sekarang ya Nyak ya. Aduh, Nyanya. Orang kangen siaran apa Nyak? Kang Datal Maholtra juga selamat pagi yang ada di kawasan Penarukan. Ya, Abrisam Rafif ya, padahal setiap hari ngikutin Radio Paramon tapi baru bisa gabung di live-nya Mbak Rian. Asik goyang. Ada pertemuan dari Ika Bella sampai di 10 pagi ya. Terus digoyang di pagoda Paramon, goyang dangdut.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
7: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut sampai di 10 pagi ya. Dan buat balanya Setara yang lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Ya gatal karena biang keringat, gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya, dioles-oles pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo pagi, Balane Setara Paramon.
2: Halo pagi.
1: Pagi.
2: Setara Paramon dan Saporete.
1: Saporete teman. Nama-nama Mbak Nia.
2: Assalamualaikum Maria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kabar Mbak.
1: Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Nia. Iya. Orang mah belum lebu. Jaksu. Aduh. Jaka suara.
2: Iya,
1: orang mangkat, Mas. Mas jaka suara.
2: Lagunya apa ya?
1: Apa sih?
2: Surga dunia, wes.
1: Surga dunia.
2: Surga dunia.
1: Faranisat. Iya. Surga.
2: Surga dunia.
1: Surga dunia. Rana. Rana Rani. Rano Karno. Iya, kok ingetnya Rani bae ya, surga dunia, surga ya, dunia.
2: Ya.
1: Monggo Mbak Evi Yudhistira.
2: Mbak Evi.
1: Mbak Evi Yudhistira, selamat pagi Mbak Evi Yudhistira.
2: Kang Doli.
1: Ya, J.
2: Wah.
1: Buat siapa?
2: Iya.
1: Iya,
2: Pak Eka, Mas Anjan, Pak Eka.
1: Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi Bengle. Mama Ayi Bengle.
2: Terus Pak Kang Nuri ya.
1: Iya.
2: Heeh.
1: Iya.
2: Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunu.
1: Iya, Papa Uya, Mama Uya. Esok orang mlebu-mlebu tapi lagi bengi nang Kang Bawor mlebunan weh, Papan Uya. Jasak rajum, walawalawal. Caksu aku mangkat Mbak Nia.
2: Oh mangkat.
1: Mangkat Mbak Nia.
2: Semangat.
1: Semangat ya. Dong.
2: Terus buat jasak ya, karena
1: ya, ya.
2: Karma dumilela.
1: Iya. Iya.
2: Terus Bu Ida Tinoktitong.
1: Utinia, Piol, Utinia, Piol, Utinia, Piol. Ibnu, Mas Ibnu, pagi Mas Ibnu.
2: Mas Ibnu.
1: Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Mbak mie ayam ceker.
1: Mbak Atun ya.
2: Mbak Atun ayam ceker.
1: Mane Juwita, Mane Juwita, salam kenal Mbak Nia. Salam kenal. Iya.
2: Mau mau ya.
1: Iya, hidung man.
2: Iya.
1: Maping, iya mapingsan, iya.
2: Maping, maping malu, malu.
1: Iya, malu maju, maju.

0: Mak. Ya, Mak. Hidung mancung, hidung mancung.
1: Hidung mancung.
0: Zah. Jasa kerajum, tolong Mbak Nia. Aja takon sarapan karo penyari. Lah, memang orang itu takon ya. Orang. Orang.
1: Ngapain takon?
0: Iya, kak. Ngapain? Kau
1: pati kau tidak lagi sarapan. Iya.
0: Orang lah. Ngomong orang-orang jaluk. Iya. Iya. Orang-orang. Iya. Jasa kerajum lawani binyong omoh. Iya. Orang bleh. Iya.
1: Bapak Ari, Bapak Ari.
0: Yo.
1: Buat kayak Pak Bapak Awa karo Mbak Adae.
0: Iya. Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli.
1: Bojone Mama Anjeli, selamat pagi Mbak Pipi, Mbak Kono. Mbak Ai, Mama Tia, Mbak Kembang, Pak.
0: Iya, iya Mane, Kika Soli warisan radio gedine monitor kowe. Asoli warisan warisan. Mbak yo, iya.
1: Oh,
0: iya Mbak Wikandanu.
1: Mbak Wikandanu, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Mama Ikmat tiga darah manis sejak lalen. Iya, Mama Rengganis, pagi Mama Rengganis.
1: Rengganis, ini manis ya. Terus buat Partiem, Papa HE.
0: Iya, Kang Parjo. Kang Parjo.
1: Iya, Kang Parjo.
0: Iya, Bude Eravana. Bude Eravana.
1: Bunda Oka ya. Bunda Eravana, Bunda Oka.
0: Iya.
1: Uwer-uwer
0: ya.
1: Yo. Ampiol-piol.
0: Yo.
1: Terkotrok.
0: Empat sekawan Mbak Nia bareng Mama Dia. Mama Dia.
1: Iya, Mama Dia ya.
0: Iya.
1: Terus Mama Alisa karo Pak Bude.
0: Jalan-jalan sekolah jum sing wani takon karo penyare nyongtok ya. Lah aku.
1: Mama Hirman ya. Karo Papa Hirman ya.
0: Nje.
1: Terus Pak Cicine siapa ya? Oka ya.
0: Siapa?
1: Mama Lydia ya.
0: Mama Lydia ya.
1: Iya, Kang Panto. Terus Kang Akil.
0: Iya, Akil, Pak Kikil.
1: Akil, Mr. Kotok. Nah,
0: Mr. Kotok. Aduh, ting tong. Anak tamu. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Wih, sampun. Oh iya, ya. Jos, matur nuwun. Iya, cepat tinting. Alah, jos. Anak tamu. Seci Maniyo di sapa di 614577. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Halo.
0: Wing. Halo.
2: Saporete
0: nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa mlebu. Amin bari ya.
0: Iya, sapa sih kiye?
2: Si Gentong.
0: Oh si Gentong, aduh Jaksu. Alalala, Caka Suara. Wala. Ayang Linda kalah, Ayang Arul kalah.
2: Wis
0: kalah brek Ayang Linda, Ayang Arul. Bah, wis kalah, bah.
2: Ya,
0: ya. Ya.
2: Sehat.
0: Iya, betul.
2: Nging men ya mbak.
0: Iya nging men sih radio.
2: Satu nemen kek.
0: Radio ini ngangung ya. Iya wes. Yo.
2: Iya aku jarang tipe kenal.
0: Jaksu, ayam mengkejut ya.
2: Eh?
0: Ayam mengkejut kata koni Kang Parjo. Ayam mengkejut ya.
2: Oh iya.
0: Oh iya, ayam mengkejut. Iya.
2: Iya Kang Doli.
0: Kang Doli.
2: Aku lagi
0: bete. Apalagi
2: nama lawas apa mbak?
0: Eh ini nggak lawas pelawas banget, nggak terlalu lawas ya.
2: Oh.
0: Apa?
2: Apa kasusnya?
0: Mas Ruri nonton
2: Cinta Sabun Mandi. Ya?
0: Cinta Sabun Mandi ya. Oke. Salamnya buat siapa Kang Jaksu? Melu bae.
2: Melu Mbak Nia Bewe ya.
0: Melu bae ya. Oke. Iya, mana kenalan no. Iya. Iya.
2: Romanggo Mbak Ria. Terus berkah
0: barokah. Amin ya Allah, amin. Jasa kerajum lutak.
2: Iya, jasa. Cuman kerupuk jasa.
0: Iya, Mama Hasna nyong bimbu ya Mbak protol terus embu ba.
2: Iya, Mama.
0: Iya, tongolkan dong Mama Hasna, tongolkan kembali dong suaramu dong. Spesial nggak uang kaya kue cari Mas Ruri, spesial nggak uang kaya.
2: Siapa?
0: Bu kue, maksudnya siapa sih spesial nggak uang kaya? Mas Ruri gue. Iya, wong kae sapa dong ya? Wong kae sapa aku bisikin dong. Aku bisikin dong, Mas Ruri, aku bisikin dong wong kae sapa ya?
2: Sehat ya Mas Ruri ya.
0: Oh, Mas ya Budi. Budi emut. Cari lagi puasa online Kang Jakso. Nyontor orang andel. Orang andel puasa online. Kayak kayaknya yang orang mlebu sih, orang mlebu. Cari Budi. Aja omong-omong. Aja omong-omong kan baik. Ami bakar madu. Ami ya, Ami bakar madu, nggih. Ya. Heeh.
2: Balane paramon.
0: Yo.
2: Heeh.
0: Yo sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng tenjas, matur nuwun Kang Jakso. Ya, Kang Jakso suara yang ada di kawasan Sigentong. Ya bener ya Sigentong ya. Iya. Halo, hula halo juga Mbak Winarso. Yang ada di kawasan Belik ya, Belik Beluk ya, Mama Firdan. Halo yang ada di kawasan Jatirawa, selamat pagi. Mama Agis yang ada di Balapulang juga selamat pagi. Selamat pagi. Pimen si sak rajum pripun sak. Ya ora bisa mlebu mon ini puasa online. Mlebu bubai budek wae. Lah iya sak, mon ini puasa online padahal ora mlebu bisa yang. Jare budek biasa bae sak. Iya kowe. Pimen si budek jare budek tah mau sore. Iya, penyare ketemu yang si relaranan tapi bisa naiknya gacor remen. Iya ya bisa nih si budek. Kecari budek kebiasaan menes ketemu nyong mainnya mainnya anak si relaran. Caper jare ya minta diperhatiin tapi kan kamu nggak perhatiin perhatiin ya. Ada Mbak Ina Bumi Jawa, selamat pagi bisa nih ya budek. Tapi barang balik mari Bude, si Rai ora lara dong ketemu Bude, si Rai lara dadah kayak yang senut senut senut senut. Aduh, Mimin, Mas Roni gara-gara mau sore kasmam kupas sing pedes jadi ini gacor. aduh, Mimin sih Mbak Ina Bumi Jawa, pagi Mbak Ina Bumi Jawa. Iya. Pimen, mana cuita bus? Biasa cunong deh. Apa sih, Ma? Mama Reza, Mama Eza lagi ngerias, Be. Nyambi nonton lab, Mama Eza lagi ngerias teng harkit, nok. Iya, Mama monitor, ya. Mama ngedeleng lepe. Jari anaknya Mama sing ilang. Nyong ora ilang, Ma. Nyong nengkene. Nyong ora ilang. Ora ilang jenyong ya. Iya. Ora ilang. Tetep nang kene Mama Eza. Iya. Kayak kok ngriyas engko blepotan ora kowe nyambi.

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut Saporete ya. Ayo di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo, Setara Paramon.
0: Selamat pagi. Halo.
1: Dangdut Saporete.
0: Saporete, teman-teman AA. Iya,
1: apa ya?
0: Apa sih, A?
1: Over kue cintai ku karena award. Cucu yang bernama sama
0: orang mau mau anjir mau pokoknya
1: pasti bisa anuk nemennya ber ya
0: apa bisa
1: malah tambah kesem
0: Mancung lagunya apa, A?
1: Lagunya kue spesial buat war koro kue koro
0: madem.
1: Cupit tak mau dicupit, A.
0: Cupit tak mau dicupit. Ya.
1: Mau dicupit orang kelima ya, ya war.
0: Terus kalau mau enggak mau dicupit maunya di apa?
1: Maunya di apa, war?
0: Mau dicupit. Gak ur nangis. Iya, ur nangis tuh tiga sakit terus saya ur nangis. Iya. Nungka saki karo madam rengginang ge nangis ur ya.
1: Jaluk. Iya, sangine cinta mati satu apa dua ya, Mbak ya.
0: Aduh, war yang nangisan apa nangis di pojokan, walah.
1: Iya,
0: dalam mes. Dalam
1: Kan nyupit
0: toh
1: ya, nyupit terus
0: kan umur ya. Aduh, madem. Waduh. Yuwatri, makasih Mbak Ria.
1: Yuwatri,
0: makasih.
1: Yuwatri kayaknya wingi manjing dengaran ya.
0: Aduh, online?
1: Online yang bawa kayaknya.
0: Iya, Yuwatri. Arjunane Paramon oh, Mbak Ria AA UON. Arjunane Paramon AA Furkon ya. Oke. Mamar Gianis jare aku wis ana sing duwe.
1: Lah, gambar.
0: Ayo poso mudun, Ak. Mudun.
1: Ayo poso.
0: Iya mudun ke mudun ya, budhe pan manjat, Ak. Iya. Iya budhe pan manjat. Iya, orang apa wis ngalah wis angles, melas,
1: Ak. Ya, stop ya. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belak dinding. Jos matur nuwun ke AA, ke AA, AA wis AA. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
2: Pagi Maria.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara Paramon FM.
0: Ternyata buka kayu poso.
2: Saporete.
0: Saporete nemen.
2: Ipoton budi apa?
0: Kowe ambu ayu poso apa budhe mbuh kowe. Ya Allah radione ngangung bae ya.
2: Iya radione lagi
0: ngambuk kan apa wis lah dalah. Matur mayem cek ya. Iya,
2: Ayo Maria.
0: Apa lagi?
2: Kangene trio macan ya.
0: Kangene trio macan.
2: Selamat minggu, Maria ya.
0: Amin.
2: Rezekinya lancar ya.
0: Alhamdulillah, lancar.
2: Iya.
0: Furkon
2: ya. AA Furkon. Matem Rengganis.
0: Cari AA di nyongus ngalah nemen demi budhe deh. Budhe prodol.
2: Berarti udah rezekinya budhe.
0: Aduh.
2: Makasih ya, Om. Telah memberikan kesempatan untuk diriku masuk. Terus teriak pesek ya.
0: Udah aku sih gak esok protol ya mama Dea protol terus awet esok.
2: Iya. Mama Nadia, Mama Lania ya, langsung ya.
0: Yo.
2: Mas Pardo. Ayang Jasak melebur mbak ya.
0: Ayang Jasak kok melebur.
2: Oh ayang geninya ngorong monitor mbak ya.
0: Nomor piras ya. Nomor papat ya, penelpon keempat kalau gak salah. lagi nak nani Kang Parjo.
2: Oh iya Pak Kimas. Sehat dirimu ya.
0: Uwer aku. Aku sama Mas Lani uwer.
2: Oh iya uwer.
0: Iya.
2: Lagi lever. Uwer galina.
0: Pi. Kang Pi pagi Kang Pi.
2: Kang Pi pagi. Marina ya.
0: Iya.
2: Ibu kemoy pak dengan Teni bari berarti aku ibu. Berkat doa doa nih ibu kemoy bari ya.
0: Ibu gemoy.
2: Iya mama minta mama Bayu sama Dinda ya.
0: Bunda Sal pagi Bunda Sal.
2: Bunda Sal.
0: Iya.
2: Ibu sungguh aneh tapi nyata ya. Menanti ya. Awit esok bari ya.
0: Cari uwer lep oh mama lani wajib iyo uwer kayak lep terus ya. Ayo buka yang.
2: Iya. Beri saya lep. Jam loro ya turu ya
0: lep. Oh bu iya kok yang lep.
2: Terus ngebet dede karo Mbak Ning suka ya.
0: Iya. Empat daerah Bangir, empat daerah Bangir, Mama Lani empat daerah Bangir.
2: Empat daerah Bangir, Ija. Mama Arif, Ija. Mama Uya, Mama Karisma.
0: Iya.
2: Ini siapa ya?
0: Si Jina nak ayo. Iya, Mbak Saada. Oh,
2: empat pekawan.
0: Iya.
2: Mama Dia, Mama Alisa, Mama Lidia, Yumarti.
0: Iya.
2: Tiga daerah Manis.
0: Iya.
2: Mbak Ikma,
0: Ija.
2: Mbak Nia, Mama Wiwi, Umpas Nuri ya.
0: Iya.
2: Ami Bakar Madu, Milela. Terus ngokai oh Siwatri.
0: Siwatri ya.
2: Terus ngok Tete Agustin Cung Robi Aloi.
0: Pak Jabidin, Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin pagi.
0: Iya.
2: Mbak Tari Tunteng Kembutuk Mbak Trine Roato Mai.
0: Iya wis masak durung kita koni madam.
2: Durung masak.
0: Masak
2: hari sore ya. Hari sore kumpul ya. Ini sepi madam.
0: Om Asik pagi Om Asik.
2: Om Asik Kang
0: iya.
2: Peter Kang
0: iya.
2: Akhir Kang Tenal Said Mbak Betty Pelpas
0: iya.
2: Mama Rizky Kumalar ya. Terus saya Om Mbak Siti Kaliwadah selalu monitor Mbak Ria.
0: Mbak Siti Kaliwadah sih senang
2: sing
0: lha pas
2: sing manuk dolan
0: narik kowe sih. Seneng dengan Mbak Siti mene dolan mene. Oh nyori guyone mateng.
2: Iya niat tenggo jumat pan ngumpul
0: sik Mbak Siti copot.
2: Mbak Siti sehat ya Mbak Siti.
0: Apa sih copot Mbak Siti?
2: Pang Doli, Bu Ida, Bu Ida silak ya apa Mbak Ria?
0: Bu Ida ora tumon no awit esuk kok dengaren no Bu Ida.
2: Iya. Oh ya Bu Ida pagi. Iya.
0: Dengaren kok. Ki durung.
2: Pang Cakat
0: cumul ya.
2: Ayang Linda mau iya, kayak mana Kang Jaksu ya Mbak Ria ya?
0: Cakat suara wis online ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kang Jaksu pagi ya.
0: Iya.
2: Terus ngom Mama Uya, Bapak Uya juga Purini Pak Ramutiono
0: Budiabi
2: Bapak Dekondro Terus ngom Kayo Kang Akil juga Piol pagi
0: Piol
2: Terus ngom Om Akin Marani
0: Yo.
2: Terus ngom Pamandur Pumandur
0: Nje.
2: Terus ngom
0: Sehat Mama Lani sehat Jasak Rajum
2: Sehat Cak
0: Sehat
2: Ora kentir kayak dirimu.
0: Aduh,
2: sana ngebleng ya Maria ya.
0: Wis wis mau mut.
2: Di sendol iki ya ge.
0: Iya, wis tak ini mau mut wayahe.
2: Ngopi pesek ya karo anak-anak aku ya.
0: Pesek trio blesek dan trio yang lain ya.
2: 8 huruf ya.
0: 8 huruf.
2: Semoga sehat ya, Mbak.
0: 8 huruf.
2: Iya, pimen sih Mbak ya.
0: Ora pimen.
2: Apakah ada yang salah?
0: Oh tidak. Oh tidak. Tidak ada yang salah.
2: Iya. Semoga sehat. Iya. Tipe tangi tewek.
0: Iya. Tipe tangi tewek lah ya. Iya.
2: Mangan tewek. Ya.
0: Iya lah mom tewek.
2: Iya. Makasih Mbak Maria ya.
0: Yo.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, teman ya. Terima kasih ya. Ada Mama Lani bareng ibu-ibu gemoy yang ada di kawasan Mujung Agung. Iya, wis ke bude, wis iya manyun bae ke bude. Mungkin sing online simpan online ayu apa bude? Iya, sing kokon mudun tak ayu. Iya, tapi sing online bude. Iya, sprotol bae, wis sprotol bae. Aduh. Alah, wis hello. Suara sakti maning wis bude wis lah. Aduh, pimen si warung guyu. Eh, pua puas, pesek, wah jare puas. Pesek, puas, puas, pesek, puas, pesek. Cubit tak mau dicubit. Ya. Jare yu online nang mana Juwita bae yu kowe. Online kok kono nang mana Juwita bus. Ana. Sing kan mudun-mudun nemen, afur kone wis nurut. Oh,

Selamat pagi ya buat Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Ya seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon goyang dangdut. Ya dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931995.

Selamat pagi, ada Akil ya di Pesarean. Selamat pagi, sudah hadir ya Akil ya. Terus ada Bunda Septi juga, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Mama Nat-Natia juga, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Kang Miss Begita bareng Mama Hilman juga, selamat pagi, sudah hadir. Ya Mbak Feby Belpas juga ya, sudah hadir. Salamnya buat Akil, terus buat Piol, Kang Aryo, Kang Parjo, ada Kang Kofidin, terus buat Kang Mukhtar, buat Kang Doli, Cecak Raju, ada Om Kasnuri, Budi Emut, ada Mancung ya, buat Pemalani, Bu Ida, Martaloyo ya, terus buat Mbak Nia, Mbak Nadia, buat Mama Dia ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selarang juga hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon KB, spesialnya buat anak aku, makasih ya. Terus ada Amruli Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cisak Rajum, ada Kang Kasnuri, Mama Reganis, buat Abah Sarul, ada Kang Mamalani, terus buat Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Terus ada Mbak Amdi Kebangpang juga hadir. Selamat untuk Mbak Mutrika Zen, Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ila Tower, Jenal Jahit, ada Auon, Bu Ida, Bu Sri Miam Cakra, Bu Roni, Bu Mandor, Bu Suri, buat Trinil, buat Mbak Tari, buat Mas Peter, buat Sehu Kepel, buat semuanya saja, buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Pak Untung, Ibu Sri di Beduk hadir. Selamat buat Mbak Heni Ayam, Om Ali, Mama Nadia. Terus buat Tiga Dara Manis, buat Janda Gaul, Lima Sri Kandi, Kang Doli, Mama Nunung, ada Kang Sarno, ada Om Cipto, Wa Ato, Karo Emak. Iya. Terus buat Siti Soimah ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Om Kasnuri ya, bareng Mama Wiwin, selamat pagi, sudah hadir. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi, sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga, selamat pagi, sudah hadir. Bu Sri Mie Ayam Cakra, selamat pagi, sudah hadir ya Bu Sri. Terus ada Mbak Sada sama Om Awangnya, selamat pagi, sudah hadir. Assalamualaikum, Jenal Jaya di Debongkulo, nyimak Stara Paramon ya. Buat Baria, makasih. Terus ada Joy Thomas, termonitor dari Kelapa Gading, Jakarta. Salamnya buat semuanya saja ya, Balane Stara Paramon, spesial untuk Mbak Ria yang selalu jenaka, terima kasih. Ada Joy Thomas dari Kelapa Gading ya, Jakarta. Terus ada lagi, halo Wartim, pagi Wartim, sudah ada ya Wartim ya. Ya terus ada Om Solomon di Harkit. Salamnya buat Bapak Kasnali, Bu Suneti, semoga sehat selalu untuk para karyawannya Bapak Kasnali, buat Mas Adit, Wasidal, Wak Suntari, buat Mr. Selamat, Mbak Mut, ada Mbak Harsi, buat Juju Leha, buat Baria Jenaka, terima kasih dublat tim Jos. Ada Ayang Linda sama Ayang Arul di Kepandian, selamat pagi, sudah hadir ya. Mama Ayu Bengle juga, selamat pagi, sudah hadir Mama Ayu Bengle. Terus ada Jaksu juga, selamat pagi, sudah hadir. Piol, selamat pagi, hadir Piol. Mama Ikma bareng Tiga Dara Manise, salamnya buat semuanya saja, spesialnya untuk Mas Faiz Banu. Iya, super spesial buat yang selalu ada di hati ya, buat Maria, makasih. Terus ada Mbak Wikan Danu, selamat pagi, sudah hadir ya Mbak Wikan. Terus buat Mama Hasna ya, assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi Mama Hasna. Salamnya buat orang-orang yang masih menyalami aku aja, terima kasih. Buat Stara Paramon, semoga tetap jaya di udara ya, amin ya. Terus salam Kang sehat selalunya. Buat Mbak Ria, salam kangen, sehat selalu ya. Juga supernya buat orang yang sudah bikin kecewa, sehat selalu juga, terima kasih Mbak Ria. Nci Mama Hasna. Ada Mama Juli, assalamualaikum hadir. Salam kanggo Balani Stara Paramon KB ya. Buat siapa nih, spesial buat yang selalu ada di hati, matur suwun buat penyiar dublat ting Joss. Ada Mama Firdan, assalamualaikum Mbak Ria, hadir. Salamnya buat semua-muanya saja, super spesialnya buat Bapak nih bocah sing lagi makaya ya. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum Mbak Ria dari ST Bakul Geblak di Gebasen, hadir. Salamnya kanggo Mama Kiwi, Mama Hasna, Cisak Rajum, ada Amrul ya, buat semuanya saja. Wis Balani Stara Paramon, spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Buat Mbak Ria, makasih di Platating Jones. Terus ada Mama Rizky ya di Gumalar, assalamualaikum Mbak Ria. Salamnya buat Mama Dea, Mama Nunu, Mama Lani,
Terus buat Mama Nadia, Mama Nadia, Mama Ikmah, Mama Hasna, buat Mama Kiwi, Cisak Rajum, ada HM, ada Kang Pi, Kang Parjo, ada Kasuri, Kang Dedos, ada Kang Untung, ada Kang Udin, buat balanya Paramon KBWIS, Mbak Ria. Salam spesial untuk anak putu, mantu, semoga pada sehat semuanya. Buat Mbak Ria sing lagi siaran, semoga sehat berkah Saul. Terima kasih Dut Batiting Jos, teman-teman. Ada Kang Pi juga sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi, Hadi dari Hidung Mancung di Pesarean. Salamnya buat Papa HM, ada Feby Belpas, Dewi Kunti, buat Tedinya, Uwer-Uwer, Jasak Raju pada Trio Pesek. Ada Pak Hadi, Kasluri, buat Mbak Atun, Miam Ceker, buat Dek Mut. Terus buat Pasukan Bolang ya, buat Mama Igma, buat Ami Pakan Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso, Afurkon, Mbak Ila Tower, Madam. Terus ada Mbak Atin, buat Mbak Nisa Pangka, buat Imam Karo, ya Imam Karo Solah. Tetap semangat kerjanya ya, buat semuanya saja balanya Paramon, spesialnya buat yang siaran. Terus ada Kang Parjo juga, selamat pagi sudah hadir ya. Bapak Uya, Mama Uya hadir ya, bareng empat daerah Bangiri. Terus ada Bunda Sal, selamat pagi Bunda Sal di Kebunduhan ya, selamat pagi sudah hadir Bunda Sal. Terus ada Pak Jabidin bareng Ibu Bisri, salamnya buat Kang Parjo, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Budi Emut, Nyiratu, Mama Lani, Mbak Nia Pangka, Kasuri, Mama Wiwin, Celak Rajum, ada Kang Furkon, Mama Giwi, Tata Agustin, Mama Reganis, buat semuanya saja balanya secara paraman, buat Bari makasih. Terus ada Mama Rengganis, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Asik di KDM, salamnya buat Kasnuri, Kang Doli, Cesak Rajum, ada Mbak Am, Budi Emut, ada HM, ada Aryo, ada Ami Pakar Madun ya, Bugares, buat Wikan Danu ya, buat Mbak Ria makasih, semoga saya selalu dagangannya laris manis, amin, matur nuwun Om Asik. Terus ada Yuwatri, selamat pagi Yuwatri ya, sudah hadir bareng Mbak Aminahnya, bareng Mama Senu. Iya, sudah hadir ya. Terus ada Uwer juga, selamat pagi sudah hadir Kang Doli. Selamat pagi Kang Doli. Kang Doli Kapiran Esuki ya, lutak-lutik baik Kang Doli ya. Mbak Rojana, selamat pagi Mbak Rojana, sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria dari Dungteng Gemruduk. Mbak Ria orang live. Oh, mau live sedelan Mbak Tari. Oh, orang oh, berarti Mbak Tari orang Onangi ya. Iya. Iya, sedelatan tok mau ya. Iya, aduh Mbak Tari orang Ngonangi ya. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ria dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat Najib Jok di Bongkulon ya, buat yang apa yang tadi ada on, yang sudah online tadi ya, ada Amin Bakar Madu, Kang Parjo, Mbak Atin, Cesak Racum, Mbak Nia, Afurkon, Mama Lani, buat balani paramon semuanya. Wis ya, buat Mbak Ria matur suwun, semoga Mbak Ria sehat-sehat, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya Cesak Racum wis online ka WA ora apa-apa, Rohim pada baik, Bapak Rohim karo Cesak Racum gandeng pada baik gadis siji. Wis online urus WA wis online. Online kok ndadak WA an apa? WA-ne seblebak pisan. Lho, dalah toblek. Mama Uli nyonge hadir ya, Mama Uli. Iya. Terus Ana siapa mani ge? Iya, Budi Eravana. Iya, itu masuknya di malam ya lagunya ya, Budi Eravana ya, enggak masuk di pagoda ya. Ana Juwita Bus juga sudah hadir ya, Mane. Sudah goyang, Ma? Oh, sudah goyang. Sudah goyang, ala goyang. Ala goyang, goyang, goyang. Pimen sih Kak Mukhtar. Alah, bubay Kak Mukhtar. Kasri, bulah Kak Mukhtar. Kasra, kasri, kasra, kasri. Bulah, bu Kak Mukhtar. Embu, ya. Embu, embu temen, embu temen, embu temen. Kak Mukhtar, embu temen. Ada siapa lagi? Abah Sarul hadir ya, Abah Sarul ya. Iya, terus ada Budi Mut ngelodot baiklah. Iya, nyimak baiklah. Aduh, aduh, aduh, Budi, Budi, Budi, Budi. Tanggung jawab deh, kon deh, karo nyong deh. Ya, tanggung jawab ke Budi, Budi ke si duwe PR ya. Iya. Maksudnya apa? Iya, orang maksudnya apa? Apa maksudnya apa ya? Budi si duwe PR, Budi pokoknya ya. PR ya Budi, selesaikan ya. Iya. Ya, ya.
kok PR yang garapan yang mecah sembah deh ya PR ya iya bu baik bu juga jasa kerajum ya jasa oh nanti kan ada dak VA apa kayaknya bapaknya Rohim gending pada baik kalau jasa kerajum. Mbak Nia hadir wedi ala asik ah Mbak Nia. Oh Mbak Nia lagi karo wong kae lagi karo wong ireng. Oh lagi nang Kang Doli. Kang Doli nyempil gue. Oh nyempil di antara Mbak Nia dan wong ireng ya. Kang Doli nyempil ya. Aduh. Berarti lagi nang kono ya, lagi nang Kang Doli ya, Mbak Nia ya. Pakai foto lawas. Apa foto anyar Mbak Nia? Ayo jawab. Kang Doli, oh berarti ini nengkonan Mbak Nia ya Kang Doli. Iya, misal Kang Doli sampe nutak-nutik baik kun dijawabku. Iya kan dadak dibusok Mbak Nia. Alah dadak dibusok, alah dadak. Asa dibusok ke syang. Eh budek kabe aduh ngirim foto. Iya, yo langsung busak kayak uang. ayah budi kabean ya. Aduh, durung pedi ilang nemen-nemen wis dibusak. Alah, Ahmad Albar hadir. Mbak Ria tetap dengerin ya dong, harus dong. Mbak Atun hadir kerikerinan, Mbak Atun mie ayam ceker ya. Pimen budi Kang Doli kon adus. Iya, ya kue. Iya, kue Kang Doli kon adus, Kang Doli urung adus mimin ya. Mana juta bus ya nong? Yang pisik ini lara di goyang embu boy mana? Apa ya? Pimen si bude, pimen maksude ge bude pimen ge ora pragat-pragat ya maksude pimen. Ya pimen sih, tak orang pimen nyomal sih takon bude pimen sih. Iya, aku ora apa-apa ya, yo ora apa-apa. Maksudnya kayak sih kon adus apa nyok kan takon. Bude kan ngomong kon adus sih kon adus apa Kang Doli? Apa nyong tau wis adus so pimen. Dasar. Mama Renita, halo assalamualaikum Mama Renita. Salam untuk Mama Nadia, Mama Lani, Miss Begito, Mama Hilman, Mbak Yanti, Bodia, Tini buat Tini di Harkit ya buat Balani Paramon KB spesial buat penyiar. Makasih. Kang Doli lah nyelak-nyelak ya aku kon adus so ya aku mulane berarti Kang Doli sing kon adus kan dah ya kau mikir takon ya aku sing kon adus apa ya Kang Doli nyungati nyambung soalnya Kang Doli mesti urung adus sih ya Kang Doli buat adus ya pendak apa ngono ya Kang Mukson Mbak Rohyati absen baik Mbak Rianji Kang Mukson Mbak Rohyati jreng nong jreng nong iya ya wis ya Balani Stara Paramon ya nyongnya permisi ya Balani Stara ya terima kasih yang sudah setia ya yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi terima kasih lagu terakhir menutup jumpa kita untuk pagi hari ini.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sun kayak Kie.

0: gaya lagu ne makane rumok nabae.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Paraman FM Tegel. Hai hai hai. Halo Wilujeng siang. Apa kabar Anda hari ini? Hari Kamis ya, tanggal 3 September 2026. Mudah-mudahan balane Stara Paraman FM Tegel semuanya sehat, tidak kurang satu apa. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top markotop. Ini tidak cuma untuk mengobati berbagai macam penyakit ya, tapi bisa untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: ya patah suara montar linge saporete. Yuk ya, yuk 3528886145477. Monggo yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Tadi lagunya dari Susingapak Koyang Pirak ya. Disuka sekali sama Afurkon. Enak juga lagunya ya. Halo, halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Tarlinge saporete.
0: Iya.
1: Iki lagu apa sih?
0: Enak ya Koyang Pirak. Iya.
1: Iya, enak.
0: Enak, A.
1: Enak, A.
0: Afurkon, terima kasih. Ya.
1: Yang lagu deh.
0: Untuk referensi lagunya. Referensi lagu itu. Apa kil?
1: Ada
0: lawan. Apa kil?
1: Apa nih? Jembatan Kali Bangkir.
0: Oh, ya? Jembatan Kali Bangkir. Oke, okay, oke. Okay.
1: Di situ Bang Ujang WA ngono.
0: Iya. Jadi apa? Jadi kangen jare siaran tarlingan.
1: Pernah kowe Jembatan Kali Bangkir.
0: Iya, Mang Ujang ya.
1: Backsone ku well.
0: Apa backsone?
1: Jembatan Kali Bangkir.
0: Oh, Jembatan Kali Bangkir buat backsound dia siaran ya.
1: Iya.
0: Emang kak, dari penyiar radio tangangan nih.
1: Iya, ada.
0: Darahnya.
1: Mutan,
0: iya benar. Bapak Guru Arul ya.
1: Ini jadi lagi nunggu.
0: Neng di. Oh iya, kok caklalin di Nasabtu kondangan neng Mas Yoni iya. Reunian ya.
1: Iya. Nyong emut
0: nah. Iya. Seneng ya ketemu kanca patir lawas.
1: Iya. Wis pada nggawa anak.
0: Iya, ya Allah, kumienta sih pada dewekan. Saya wis pada duwe anak ya. Laku. Bahagia nemen ya hidup kita ya. Laku. Ucuk-ucuk pan mantu pengasane nembe lulus SMA sumpah. Iya delat maning wis donane bae. Iya ya, tua jebulnya kita ya kil. Ya lo kayak enam bae ya.
1: Salam-salam.
0: Iya.
1: Oh, Mbak Nurul di sini dah. Semoga saya.
0: Terima kasih, amin.
1: Kok Afurkon, Bang Al, Dasak Rajum, Papa M, Mama Lani, Teh Agustin, Mbak Ila Power, terus Bo Ami Bakar Madu, Lela,
0: okay.
1: Terus Pati Gondrong, Di Abisnya, terus Kotrok, Peter, Kang Kasmuri, Kang Doli, Bania, terus Kau Sanggup Mani. Oh, KBBW cuma nurun.
0: Oke, Akil.
1: Makasih ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Jos
0: dari Akil di Pesarean ya. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo juga. Dan Ndute Saporete. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Banurun.
0: Sugeng siang ugi Kang Kasnuri. Lagune dingin nyong dadine ora kalen.
2: Ya lagune.
0: Apa?
2: Kakang yang blenger, Mbak.
0: Kakang yang blenger.
2: Ya. Salam perdana ngundangan ya, Mbak.
0: Oke.
2: Kalau terus yang baru turun ya.
0: Hampir.
2: Tung Mancung.
0: Iya.
2: Sugeng Rawo.
0: Blenger.
2: Terus ke Peter Piol Kang Akbar. Terus
0: Wer.
2: Amat Ganteng. Terus Kang Jablitin.
0: Oke.
2: Terus ke Papa Uya Mama Uya.
0: Iya.
2: Kopitin Kang Jonian. PM Kang Sayok Bulu-bulu ya.
0: Abah HM.
2: Apa ini kumak maning?
0: Iya.
2: Lakas suara aneh. Lanjut deh maning, go pateti dewe kunti, walem mo kang. Lebu ya, Roy Buddha Roja, Jamila, Roy Meling, terus go, ya Mbak. Mbak Baby,
0: iya.
2: Mbak Eva, Mbak Nanti, Mbak Imas, Mbak Ian, Mama Ikema, Mbak Ikema,
0: okay.
2: Mama Rizky, Manet, terus Mama Isya, Mbak Gokyo, Mbak Kurang Papa Sikin, Mbak Satu, Mbak Meslau Idina, Mbak A.A. Justina, Rizka, Kaneng Sian, Minda, Dipatul, Jena Dipatul, Romi Dikopatul, terus Damar Soloyo, terus Dimasri Kandine, Mama Hira, Hira, Hira, terus Burini ya, Bapak Bagiannya Bukar, Sungguh, Sinyos, Makam Berluah Jidan, Om Omar, Om Lim Abis Syahrul, terus manenge Umi Ii karo Um Idin Dera Pana Altim Dikalaoni ya terus Bunda Siti Penglek Mama Ayu Mama Yoda Malu Penglek juga Ambil Karmadu Mrela Aa Oo Ang Aryo Ang Doli Mbak Arti Nama Kanabio Sinamutra terus manenge ngo Nyanya Nur Kanti, Dede Arti, Mbak Ima, Mbak Godun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Am, Cia Kepel, Anis Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, Bus Imam Cakra, Mama Abdila, Mama Wirda, Bu Santo ya, Mbak Dijan, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Ondang Anting, Kang Yono Tunon, terus kayak Mas Suri, Mbak Manai, Maning, ke Mama Lisa, Mas Aguse, Mato, Mai, Jumarti ya, Mang Salom Cipto, Dinerere Trinil, Tari Tundang Gemeruduk, terus Maning, Parto Parti, Mama Lydia, Mama Motion, Mbak Ami Bimki, Mama Nanda, Mok Sobdok, Mangsi Bodas, Bapak Uyun, Jaga Sembung, Jaga Tingkir, Ibni Abida di Santoso, Kang Edi Dados, Terelep Jeger, Adun Tewang, Gigi Mara Putih, Putra Krishna, Mama Neng Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, Lima Bida Gerine, Mama Lani, Didi Gani Ganteng, A Jojo, Nyara Tukang PI, Eka Anjas, Eka Erwin, Mama Jeli, Manungkal Nyamat ya, terus maningnya nggak Bunda Saki, Mama Ani, Kang Handoko, Kang Samsul, berurut, Kang Desmond, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dul ya, Bapak Negeri, Kang Desus, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Cita Tu, Teh Dina, Dewi Cendana, Teh Agustin Jerobi, Lokis, Bendi Lebah, Bendi Gamping, Arte Lihin, terus maningnya, dia mbak, ngeblim mbak,
0: ngeblek.
2: Mama Uya uwe. Iya. Ayo go kopi bae, Mbak.
0: Oke.
2: Depan buka maning ya.
0: Iya,
2: ul. Bang, Bang. Heeh. Di Kang Akib Rani ya.
0: Iya.
2: Kang Mukson Ibu Rohayati. Grenong Yuwatri. Siti Aminah Mas Nuha, Bupati Pak Mariati. Warno macuk ping tandu dulu lir no male haus coko poleng di jayu ibar bahira banding kang kokre pepe warto kang separi andi takin apa di sini rudaya lima puri tingkai juan dawet nurjana sodi kentung lupes di sini ini banes manes bunen putri ya mama suri pamba dewita mama uti mama elsa mama tiat juga darmo papau terus kayo Bunda Eko Santi, Purgomo, dan Mama Silmi, Mama Kiwi, kenalin, Sabun, kamu aja, kamu bisa Mama Ini, Mama Ayu, kamu taruh odong-odong, Mama Nur, Bapaknya Karisma, sebisanya Mbak Nur,
0: oke deh.
2: Mentoknya Mama Wiwin ya, Mbak, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dumlak Ting Ting.
2: Just.
0: Iya, Bah HM, terima kasih banyak. Kuang keturen ya. Halo, Wilujeng Siang, Setara Paraman FM Tegal.
3: Sugeng siang, Mbak Nurul. Talingi sepura teman-teman, sehat, Mbak Nurul.
0: Insya Allah, Bah HM. Terima
3: kasih, Mbak Nuri.
0: Iya.
3: Iya.
0: Somplak.
3: Iya, biasa.
0: Somplak.
3: Iya. Mau kondangan, Mbak Nurul.
0: Iya, dina Sabtu.
4: Tadi ujungnya hanya loh.
0: Iya, gak nih ngerti. Iya, dari Yuwatri ya. Kondangan di sponsor Yuwatri. Kepriben mi?
4: Nyoso yang pagi kecil ke jenis Yuwatri. Sing lorot tau wis masuk kurang iji.
0: Iya.
4: Bisa dijoli ana ya Yuwatri.
0: Yuwatri ge pan dijoli ge.
4: Iya ya.
0: Kecilikan.
4: Sorry kan Kak Nuri ya, Mama Wiwi.
0: Iya.
4: Memang kira enggak ada yang habuto juga ngomong Mbak, memang go menyegarkan area kewanitaan.
0: Iya kan.
4: Iya, habuto bebas.
0: Top markot top.
4: Menyegarkan area kewanitaan.
0: Iya.
4: Area tante yoyo kayak gitu. Akil, sehat akil.
0: Iya.
4: Alhamdulillah. Weh, landane wis dolan maning oleh sampean pengantene.
0: Ibu kowe.
4: Jajak dolan monon ya. Heeh. Itu mancing iwat-iwatli mina. Halo Mas Nuhane. Dari Bunda Septi, Cinta Nola, Yohatun.
0: Iya.
4: Bunda Ana, Walemu, Bunda Loja, Rapasa, Mbak Lili, Mbak Pur, Bapak HM, dan di Dewi Kunti.
0: Oke. Okay.
4: Bapak Nekarisma, Mama Karisma, Kang Doli, Mama Lenggani, Mama Gilang, Bunda Matoloyo, Sinok Sitong, Muktara Jokojo, Mama Not, Mama Selin, Mama Kiwi Kang Sawut, Wajahmu, terus kaya Budi Imut, terus Ayu Poso, Baby Uni, Mama Majet, Mama Nengor Subambang, Baby Belpan, Mama Nunung Kalinyamat, Mama Nadia, Kang Obijin, terus Mama Izataya, Mama Uti, Mbak Yunita, Bulini, Karo Pelamudione, terus Bu Santo yang tahu, Bu Santi yang tahu, Bu Santi yang tahu, Bu Santo yang tahu, Bu Santi Purbowo, terus Mama Frida, terus Pak Bagio kalau Bu Guru, terus Ida Miliji, terus Bang Akif, Bang Rani, terus Mandoleman, Mama Ikma, bareng Tiga Darah Mani, Mama Lani, Kang Pajo, terus Pak Tuh Diwakil-Bakil, Kang Pi'i, Bania, Mbak Yun Jendul.
0: Yos, Bro, Yos Anda Risa sedang menyimak ya.
4: Iya, hebat ya Mbak Yun. Lalu guyu-guyu kan.
0: Kalau cengar-cengir.
4: Nyetrika di selempak. Sehat tuh Mama Amel.
0: Oke, okay. Ibu Sri Mi Ayam Cakra, Ibu Sri Mi Ayam Cakra.
4: Udah, Cakra. Oh, ini mana Mbak Dolor?
0: Iya, nyong bungkus, Mi.
4: Bungkus, orang dipangan apa, no?
0: Orang.
4: Oh iya,
0: enggak anak wadu neng rumah iya.
4: Iya benar oli ya.
0: Ketagihan mie ayam mie busri iya, ya.
4: Mantul mantul.
0: Mantul.
4: Ya, busri.
0: Iya.
4: Kuningan dah gusi dia sudah naya lagi cenglopi dah cita-cita tu dah mimi rancang.
0: Oke.
4: Pikirlah guna apa nyong.
0: Carane somplak mie.
4: Iya benar. Ayah lagi.
0: Iya.
4: Dari Dewi Gusi. Kang Joli, Wijaya Matoloyo, Cacang Raju, Juha Jom, ya Biba, Pasir Gondro,
0: okay, okay.
4: Bajang Jom, Mas Awang, Jolo, Kang Komi, Mama Bagan, Bapaknya Kuya, Mama Kuya, Mbak Nisa, Mama Ari, Bapaknya Ari, Bapaknya Kuya, kalau Mama Uya, Lanjang Panginung, Jasul, ayo Jasul, Jolo, Bu Maning, Ayo, Aon, Abi, Mama Ada, Kang Handoko, Kang Sasul, Laju, Bunda Jakit, Mama Jam, Mama
0: Jodoh,
4: Mama Yato, Widyo, Ulan, Erwin, Erwin kalau jangan ya,
0: kalau
4: jangan bubong Erwin. Bulannya pun bulan ni Pak Siki, bulannya Mama Silmi, Bunda Sal, BSKB,
0: Semono
4: B, ya.
0: Ya.
4: Akhir nombor sepertiga nih, Kakak Nuri, Cik Jos, Gubernur Cikel,
0: Iya,
4: Gubernur Beruduk, Bintar Uwar-Uwar Bial, terus apa ni? Abah jadi di kan Bu Bisin.
0: Abah HM, Abah HM. Abah HM, Abah HM.
4: Pesan yang wis lah ya.
0: Pesan mi, ya wis lah mana mi selonjor mi selonjor.
4: Mbak kembang pang.
0: Heeh.
4: Wis nyemangi sosok kaleng.
0: Ya wis monggo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Yes. Rahasia begernya Ami bakar madu dan Umi Rela ya. Sesok kaleng wis pokoke karo kayo terong ya. Halo Wilujeng siang Sarah Paraman FM Tegal.
5: Halo.
0: Ya. Masuk. Ya, masuk, masuk.
5: Halo.
0: Melebu mania.
5: Ada Sarah Paraman.
0: Iya, ul.
5: Porete.
0: Iya.
5: Pokoknya orang melebu mana orang.
0: Melebu kalem bae.
5: Iya kabarnya Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah ya. Waras bergas terengginas.
5: Alhamdulillah.
0: Aha. Gak boleh body shaming. Ada undang-undangnya.
5: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa? Kalau kini Kang Doli Mbak Nia.
5: Pokong katel Mbak Nurul.
0: Oh iya wes. Orang mana ya?
5: Ya Kang Mukhtar. Bapak M. Kamu ter ya, karo Mama Noteng, karo Dede Noteng, sehat selalu ya Kamu ter.
0: Somsye. Iya.
5: Terus
0: buat. Ini Somsye. Iya, kok ya caranya biungnya. Alah, Somsye Mbak Nia, Rama Birmene. Lakunya apa? Lakunya apa, Miki? Pokong katel?
5: Iya, pokong katel.
0: Oh iya, wes.
5: Terus Kang Doli ya. Kang Doli. Terus buat.
0: Abah Sahrul
5: ya karo mama di sana ya. Oh Om Rasnuri ya karo mama Wiwine. Terus buat Celatini mama Anna bareng keluarga. Terus Pak Eka Anjas, Pak Eka, Mas Erwin.
0: Iya, Abah HM, Abah Sahrul.
5: Abah HM.
0: Dan abah-abah yang lain.

0: Agustin, terus Kang Akil, terus Uwer-Uwer, Peter-Peter, Jalan Zaid, Niratu, terus buat Piol-Piol, Kang Jabidin, terus buat A.A. Yongki, terus Mbak Mas Amrul, terus Mas Jaksu ya, terus buat Bu Santo yang tahu, Mama Frida, Bu Sri Ayam Cakar, Mbak Atun Ayam Ceker, Mama Emma apa Akil, Mbak Baby Belpas, terus Mbak Ila, Mbak Ila telu-telunen ya, terus buat Casak ya, Karubis Wadai, Bu Roni, Bapak Asikin, Mbak Saada, Pak Awang, ya Bapak FM. Ya wis kok kabeh Mbak, bareng karo ya.
1: Iya.
0: Besi Ale, go Manurul ya, semoga sehat selalu ya. Spesial okay. Maning karo tiga darah manis saya super sayang ngong irang, semoga sehat selalu juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
2: Jas
1: duet ya Mbak Nia Bogares Pangkah karo Kang Doli. Halo Yulujeng siang Sarah Paramone WM Tegal.
2: Sarah Paramone. Mhm. Sudah
1: ya her.
2: Yang kemarin berarti kamu sudah dihitung belum? Mhm.
1: Ayam apa iya ora? Kayak kue iya biasa oh ya karo ngecek kok orderannya apotik iya pegawean
2: Kang Doli karo
3: ya memang kayak kue
1: iya karo Nia
2: selamat siang lagunya kaya mbak apa ya bagian ireng
1: iya
2: versinya pada momon
1: oke. Bagian ireng.
2: Iya, papa.
1: Bagian ireng.
2: Dorong.
1: Bagian ireng.
2: Iya.
1: Sebentar.
2: Senembang pong, iciki pong.
1: Oh iya, anak-anak aman ya. Ada.
2: Ami senengnya mentak-tak terus yang
1: banyak. Alah bocen-bocen ya. Eran.
2: Mentak-tekan benemun
1: nih. Oh, tiang. Dilalering oh ya.
2: Terus buat apa lagi ya? Ya ini pelorong. Sampai Mania, Wang Doli, Aryo, Kang Aki. Terus Ungkas Nuri, Bunda Atin, Mbak Ila, Pak Sahrul, Wong Barat, Kang Agib, Ceng Rani, Ceng Robi, Alois, terus buat Bunda Sile, terus buat Baso, terus buat KPPS yang bener kesel.
1: Oke deh.
2: Yang KPPS ingin tilis ini sepatu mati gak mikir ya?
1: Iya.
2: Ini lagunya apa?
1: Lagunya katanya minta bagian ireng.
2: Maksudnya apa mbak bagian ireng?
1: Iya walaupun hitam. Iya kan?
2: Ya
1: rane bewang demen sih ireng-ireng boran.
2: Tapi kan tobe tora ireng be.
1: Nah iya kue.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domlak ting-ting. Terima kasih yang sudah online barusan. Yang kerang-kering-kerang-kering tahan dulu ya. Nanti bakal dibuka lagi di 3528-8614-5477. Geleser dulu ah lagunya satu-satu nih. Spesial buat Akil di Pesarean. Ada Jembatan Kalibangkir. Jangan lupa ya, Kabutap Obat Herbal Ramuan Arab yang Top Markoto bisa dibeli di sini di Radio Paraman FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Pokoknya aja sampai salah pilih ya. Ari tuku obat herbal Ramuan Arab, pastikan yang kemasannya berwarna kuning itu yang number one ya, yang paling pertama. Dan yang pasti sing lawas sing wis pasti teruji aja ganti-ganti ya. Pokoknya ari kemasannya tidak berwarna kuning emoh ya, aja gelem. Pilih yang kuning saja.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya, mungkin aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hayu atuh pak.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Iya, batas Paramon Darlinge Saporete jam 11.37 menit waktu Paramon FM. Saat ini ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Halo. Wilujeng siang Stara Paramon FM Tegal. Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Halo.
0: Halo juga Bang Al.
1: Bang Al.
0: Dalam.
1: Sehat, Mbak.
0: Insyaallah sehat.
1: Aku ini umbo kitab bangun.
0: Iya, sudah pasti. Ini adalah Bang Al dari Lebagoa.
1: Pasti ini saya yang anuk ya, Mbak ya.
0: Apa?
1: Apa-apa ini puasa pasti. Kenal lah ya kue.
0: Gak usah basa-basi.
1: Enak kok.
0: Enggak, ntar pengen muntah kalau terlalu banyak basa-basi deh.
1: Sampean.
0: To the point aja.
1: Sampean nih. Kayak gue.
0: Iyalah, to the point, orang udah tahu ini suaranya Bang Al, mintanya basa-basi, pura-pura enggak tahu. Ah, kamu.
1: Anu gak, Mbak.
0: Apa-apa?
1: Bulan pada katone peta ya gede amba katone sesek kayak apa ya Mbak ya?
0: Apa sih?
1: Apa ya Mbak ya?
0: Padang wulan.
1: Oh,
0: padang wulan. Apa dong?
1: Gelara sundika welara kayak apa ya Mbak?
0: Gedung lompong.
1: Getah,
0: oh, getah lompong. Getah lompong.
1: Iya. Vokalisnya siapa, Mbak?
0: Vokalisnya?
1: Iya.
0: Aku. Ella Susanti, Bang Al.
1: Sekali-kali sampean ya.
0: Dua kali juga enggak apa-apa.
1: Oh, dua kali apa? Sekali.
0: Iya nih, yang nyanyi Ella Susanti ya Bang Al.
1: Oh ya udah. Apa nih ngomong sampean ngomong cewek kok ngakunya ya melu-melu.
0: Kelingan kula kelingan.
1: Apa gue?
0: Pelesiran jalan-jalan.
1: Dengan gitu ya.
0: Cibulan.
1: Oh, tahu mana beli?
0: Udah, aku udah pernah ke Cibulan dua kali.
1: Oh, apa beli?
0: Ora. Orang gak wasalin Bang Al.
1: Kayak wong biasanya ini ngujian nih apa salah ijinnya kan panas.
0: Aku waktu itu tidak membawa salin. Jadi gak berani nyemplung.
1: Donge tekang mawis niatin suno kayaknya say.
0: Iya donge ya Bang Al.
1: Iya istilahkan kayak aku.

0: wes kok kapan-kapan maning.
1: Kayak misalkan aku, mangkat P3K, ketemu Mbak Nuyul ya kayaknya bimbel ngonong anak sing sing.
0: Ais.
1: Iya.
0: Ah basa-basi.
1: Ya, elo sing Santi ya.
0: Iya Bang Al.
1: Apa ya lombong kita ya?
0: Iya Bang Al.
1: Salammu kabel habis setengah 12 ya.
0: Oke Bang Al.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh mulak ting ting.
1: Yos.
0: Kon kolete Bang Al yos. Pan main jambu pol.
1: Bang Al.
0: Ecut kayak. Halo, Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng siang. Belene Sara Paramon.
0: Iya, arane P Bang Al ya.
1: Ya,
0: ya begitulah. Iya orang apa nggak rame-rame.
1: Iya. Ya, orang kan jaluk lagi menurun.
0: Oh melo be.
1: Iya.
0: Oh iya wes oke.
1: Iya. Salam bawis. Aha. Perjalanannya nggak mbak nurun. Terus nggak apa-apa HM. SPM. Terus buat Niki Opang A.
0: Iya.
1: Ami Bakar Madu, Kurkon, Kang Tuli, Mbak Nia, terus buat Mukas Nuri, Mama Wi. Terus gue balikin Paramon Kapis, menurut
0: Oke, iya wis awan ya.
1: Atunun ya menurut.
0: Sami-sami ya Mbak Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
1: Yos,
0: ada lagi? Di belakang Abah Sahrul ya. Mangga. Halo Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal. Iya.
1: Ora tombu buah.
0: Atur.
1: Ora tau keduman.
0: Ke mlebu.
1: Iya, temen.
0: Tapi cubut-cubut ya.
1: Iya. Ke anu ora bener ya.
0: Lagunya gak bisa minta deh, maaf ya.
1: Ya, orang apa-apa weh. Salam-salam, ini lo Bang Al.
0: Oke okay.
1: Ini si Jines Nasun. Terus ke Ami Pakar Madu, apa M, Kang Doli, lalu Kak Sore. Terus atas Sajum. Terus lo Wa'i'a.
0: Oke, Wa'i'a, Wa'i'a.
1: Dada Agustin. Martoloyo.
0: Iya.
1: Dari Purko. Dari Aryo.
0: Oke.
1: Dari Pemalang. Habis
0: ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yes. Ya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo, Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo juga Wilujeng siang Ugi Belani Setar Paramon FM Dangdute Saporete. Halo Mak Nurul, Mbak Nurul.
0: Halo juga Mbak Atin.
2: Diakalin susah banget.
0: Apa iya sih Mbak Atin?
2: Iya betul, tapi juga masuk di Mbak Ria. Ya,
0: alhamdulillah ya.
2: Baru bisa masuk. Ini gak kali baru bisa masuk terakhir.
0: Ora apa-apa wis.
2: Tapi gak apa-apa, sing penting silaturahmi.
0: Alhamdulillah.
2: Nurul yang cantik.
0: Terima kasih Mbak Atin yang juga cantik.
2: Yang perempuan cantik ya Mbak.
0: Iya betul.
2: Mbak Atin mau nyebut ganteng gitu ya Mbak. Gak apa-apa, gak boleh lagu gak apa-apa.
0: Iya besok lagi.
2: Yang penting masuk silaturahmi.
0: Iya.
2: Salamnya semuanya aja ya Mbak. As sampai set dimanapun berada tanpa terkecuali ya Mbak.
0: Oke.
2: Belani Setara Paramon FM semuanya dimanapun berada.
0: Jare Abah Sahrul idilah wong ayun menongol.
2: Mau sekarang Abah Sahrul koneksi
0: Iya.
2: Iya. Terus ya Abah Sahrul. Terus semuanya aja ya Mbak ya.
0: Oke. Okay.
2: Kasiannya buat Mbak Nurul, Mbak Hinol cantik.
0: Terima kasih Mbak Atin.
2: Semoga sehat selalu. Bareng keluar
0: amin. Semoga
2: sehat barokallah ya, Mbak ya.
0: Amin.
2: Amin, amin ya robbal alamin. Terus supernya buat Abah Hanafi ya. Semoga diberi kesehatan juga. Supernya lagi buat yang sedang monitor setara Paramon FM. Semoga diberi kesehatan juga. Terima kasih Mbak Nurul.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Terima kasih juga yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-9319-9588. Ada siapa aja nih? Oke, oke, oke. Mbak Ina, Mbak Ina Bumi Jawa. Terus ada Abang Selamat Priyadi Diomani. Ada Mama Nizam, Mama Nizam. Terus ada Bapak Jabidin ya. Terima kasih banyak bersama Ibu Bisri. Salam buat Mama Lani, Ambi Bakar, Madu Mirela. Ada Budi Emut, Nyiratu, Mama Rengganis, Mbak Nia Pangkah, Kang Parjo, Kang Furkon. Untuk jasa kerajum juga ya, buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Tete Agustin, dan buat semuanya saja Balan Estara Paramanan FM Tegal. Oke, okay. Mama Ayu Bengle hadir. Nok Ita spesial salamnya buat Ayang Alpin, aku kangen. Mama Rengganis halo. Mas Dangek hadir juga. Terus dari Kedawung Cirebon hadir ya Iip, namanya Iips, good day Fahren Cirebon. Abah HM, terima kasih banyak Abah HM. Terus ada Kang Edi Dados bersama grup Terep Jegernya, ngik ngik ngik ngik. Dan buat semuanya saja ya, ada dari Sugeng Rauh, salamnya buat Abah HM, Kang Kasnuri, dan buat Balanesara Parawan FM Tegal semuanya. Ada Mbak Rojanah juga. Terus dari Yuwatri di Kertasari Kidul ya, salamnya buat Balanesara Parawan FM Tegal semuanya. Buat Mbak Nurul bareng keluarga tercinta, buat kru Paramon FM juga. Sayang spesial buat putuku Mama Snuha ya. Oke. Okay. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang dari Kawit Bumi Jawa juga ya. Terima kasih banyak. Terus ada Bunda Siti Bengle ya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Ilsa Darista ya. Seperti biasa menghadirkan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

gagal, laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Seperti biasanya di Parasari Siang, di kesempatan siang hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada tembang-tembang keroncong dan juga tembang-tembang campur sari yang akan dihadirkan untuk menemani Anda Balani Setara Paramon ya. Dan untuk Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satu ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan jangan sampai salah pilih ya, Habutop ini kemasannya berwarna kuning, dan kalau Anda para konsumen Habutop ini sudah bisa merasakan khasiat dari Habutop, kenapa harus pilih yang lain? Yuk tetap mantep-mantep, tetap konsisten untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: nyentrik nemen. Ulang ya.
1: Amor fine supporten.
0: Tumben sa kayang semangat katok dikatok kena ya.
1: Ya katokan Jawa.
0: Dinagi. Semangat jasak dikatok kena.
1: Katokan Jawa.
0: Katok nasapa semangat esa.
1: Katokan
0: dewe. Bukan ana sing ngatok kena.
2: Alangka. Racun mari jasak racun.
1: Apa man?
0: Semangatnya dikatok kena peh ya dinagi peh. Iya, biasanya kan assalamualaikum.
1: Sapa
0: gue? Sapa nama gue? Sapa yo?
1: Yo atri.
0: Lagi sing ngomong nonong.
1: Ngerti nonong.
0: Nonong. Iya, nonong belum pulang, masih sibuk, iya. Ya iyalah wong pegawai. Tapi sibuk ngurus pegawian.
1: Iya. Sibuk apa? Sibuk turu.
0: Iya sibuk. Kira-kira turu kita masuk kesibuk apa turu sih sak?
1: Kesibuk turu.
0: Iya kesibukan turu kue termasuk kesibukan apa duduk?
1: Termasuk kesibukan.
0: Oh termasuk.
1: Iya.
0: Sih ngerti turu ki bagian dari kesibukan sih istirahatnya berarti apa ngonong? Wayah apa coba? Karena
1: istirahat kerja bukan sibuk turu.
0: Iya.
1: Istirahatnya lele.
0: Iya yes, lagi sibuk apa Yos? Lagi sibuk turu kayak gue.
1: Iya.
0: Aduh. Sangkinlah kepegawaiannya ya. Teh urup pun dianggap kesibukan. Yang ngetes so ya. Apa-apa yang ngetes so. Tapi ternyata jawaban Anda tidak betul sama sekali.
1: Empat darah bangin.
0: Semeremud.
3: Sak aku pas metu sak kemringet panas lemes sak.
0: Oh, ki ceritane lagi curhat ya.
1: Tak takon.
0: Bisane kemringet panas ki bar apa mangan rujak.
1: Tak takon.
0: Pengumuman ya Mama Lani ya. Ora apa-apa dang pengumuman no.
1: Pengumuman.
0: Nah, ini dia lakone muncul Mbak Yos, mulai osak karo Mbak Yos rudu. Aku panen, aku asline ngantuk Mbak Yos ki gara-gara jasak mlebu dadi melek.
1: Sampun ngarang.
0: Jarane Yuwatri, bisa ngarang kepripun? Ya salam Yuwatri.
1: Ora
0: percaya. Iya, Allah, aku tuh cuma menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Yuwatri. Ya salam. Mari ini orang percaya nampen Bang Junit. Sing apa?
1: Lalaladung.
0: Iya. Halo selamat siang. Ngiming-ngiming sampun mam. Oh sudah. Mbak Nia Bogares. Sak sugeng siang ya sak. Wajar Mbak Nia. Mbak Nia sugeng siang jasa.
1: Sugeng siang.
0: Sak diulangi maning mikyo. Pas hute kram kasnuri. Diulang maning pas hute.
1: Bukanlah yang kena kasnuri mo.
0: Campur sarine. Miki pime nade. Nade ini pime ya. Sapor pime. Nade ini kepribet aku kelalen. Pantak eling-eling. Pantak eling. Miki apis oleh nade ini sak.
1: Ya.
0: Kayak berasa anak cengkok dan cengkuke. Ngono loh sak. Bapaknya Astuti nembe katon ke bapaknya Astuti ke.
1: Oh,
0: iya. Mbak Yos sing jasak ari semangat dikatokna. Ora bisa katokan dewek. Ngakune katokan dewek Kang Akib ya. Ngakune. Mbak Yos Mama Lani kas olahraga dadine kemringet jare Bang Junet. Ya Mbak Ila Jatirawa.
1: Mbak Ira.
0: Iya. Iya, Kang Raju. Oke. Lelo ledung. Lelo.
1: Bunda sate.
0: Lelo. Aku nemik juga. Lelo ledung. Lelo lelo lele lelo lelen jasak. Lelo lelen jasak.
1: Angkuli ibu itu.
0: Aduh.
1: Maaf pembang pang.
0: Oke.
1: Halo Mas Nuhe. Serang Aryo.
0: Ya Buri ini masih lagi sibuk ya Buri ini kah ya.
1: Sibuk.
0: Iya lagi ngegot nguluk sambel ya Buri ini ya.
1: Hanya pelanggan.
0: Iya. Nyong dengannya semangkok Buri ini.
1: Bayar.
0: Dalam.
1: Sampai mau ngomong mana ya?
0: Apa nih?
1: Mampir Buri ini mana kapan ya?

0: Durung, aku wingi ora sida sak. Krimis sapan monceng nak iya sak.
1: Hah?
0: Pan monceng nak iya maring burine. Ora, sapa yang ngerti pan dibonceng sapan nyebek jene motor tak tinggir. Ora papa wis, nggo asing-asing jukut. Ora papa wis arane demi ora papa temenan. Motorane ora papa. Ora papa motorane tak tinggir yakin ngene. Demi ben bisa monceng sampean ya.
1: Ora kaya
0: upo. Ora temenan sang. Tak tinggir. Motor wis asing-asing wis, bukane sepan jukut asing-asing. Sing penting yo ngrasan. Sing penting yo ngrasan bisa monceng sampean.
1: Sangenya nemen po karo nyopo kowe po, nyopo po.
0: Pak beli event upo langsung mani pengadilan maning oh.
1: Iya. Daftar maning.
0: Iya kan, kan durung ditandatangani surat pegate.
1: Saya Gusti di Kang Laut. Heeh. Robi,
0: Alo
1: E. Patia Manes.
0: Ji.
1: Terus apa
0: lagi? Heeh. Wa atoma. Ai. I. I. Ya Allah.
1: Tete
0: Agustin.
1: Tete Agustin, saya Tete.
0: Iya, kita dina Kamis ya, Sak ya. Berarti mesikin kan si Desak.
1: Masuk si Desak.
0: Jempira. Jempira, Sak.
1: Ya, toko nanti lombok.
0: Jamilah kurang, Sak. Jamilah kurang, Sak. Iya, janji ini kalau sampean ya.
1: Tinggal anak-anak taro triombles.
0: Iya, triombles, Sak. Dudu melesak, pesek. Iya, lagu gue agenda trio pesek, tapi Anda itu menjadi tamu undangan.
1: Ora, yeah.
0: Undangannya wis anjuk trio pesek ya akan mengadakan kopi darat ya tempatnya di Laut Munjung Agung. Ya. Pembicara ya, pembicara Mama Lani, tamu undangan Jasa Kerajum. Jod penjod.
1: Ambil bahar madu melala. Tunggu. Ya.
0: Bapak nak uya, mama uya.
1: Bapak nak nyaman uya.
0: Iya.
1: Cak su. Bapak nak nyaman ini taranya.
0: Orang apa-apa sak. Mbak Yos kon madep muri sak. Mula. Monceng si Miki. Demi aku bisa monceng sama.
1: Yuk.
0: Iyos tak, ya angin madem buri moncengnya neng buri, tapi angin mat angin moncengnya neng ngarep lah. Iyos caranya buri ini kan main sarane ngonong. Iyos monceng casak neng ngarep. Iyos tapi madepnya memburi, madep pengat, madep buri, madep buri berarti. Ya, iya, dang sarane buri ini nyuk mu temenan yakin.
1: Ini udah
2: kelas. Bukan, pati ngonong.
0: Ria urung apa-apa bisa membayangkan ya. Ya. Ria membayangkan nyong sing ngilu ya.
1: Ria
0: pas kena prate. Prate kena. Bisa prate kena. Yes kon seolah-olah kene. Yes kon seolah-olah bak motor ya ngarepe ngono.
1: Iya, bukan
0: ya. Aduh. Iya tapi dang jare papan uya sing dimaksud ke madep mengarep ke dang nemburi ya suara papa ya. Jadi ini dang moncengnya nang buri, tapi yo saya madepe mengarep, madepe buri pimik ke posisi ini. Empok-empokan, empok-empokan, ya.
1: Iya.
0: Ya, empok-empokan tanyong setuju. Jadi ini dang direm ya orang berpengaruh.
1: Iya benar.
0: Ya. Ya paling membel. Membel atos. akhirnya kan Junet melu nawani yo. Nok ayu yos yuk, monceng aku bae yuk. Pan mari ngendikan.
1: Tak hater,
0: Junet melu pan ngater. Mbak Il, Mbak Ila wis niki ya. Sak. Sak mene osak. Ki Mbak Nia ya sing ngomong ya. Sak mene osak. Nia nang umai Kang Doli. Karo wong ireng. Di kapelan sung yakin. Umai Kang Doli, iya pae. Kang Doli. Alah. Kapelan karo wong ireng sung yakin. Nah fotone dikirim mene bisa nang orang adul sekepripe.
1: Gawe. Nyomone apa
0: sih sugeng siang wilujeng siang kasarasan rahayu jasa keraju mami Tika Leoni
1: nggih
0: sok tulung sak tulung diartikna sak
1: iki
0: men ngono diartikne sak ya sugeng siang wilujeng kasarasan rahayu jasa keraju artinya
1: oh berarti selamat
0: siang.
1: Siang.
0: Heeh.
1: sehat.
0: Wilujeng kasarasan.
1: Karasan tadi sehat.
0: Iya, rahayu, yayu ne sapa?
1: Yayu.
0: Oh, rahayu sehat. Oh. Oh, bukan yayu ke, yayu demenane sampean sing saiki anyar. Makane kan nyanyur di artikel. Mbak Yayu, kasarasan Mbak Yayu ngono mbokan sih. Artine mbokan artine ya ketagihan Mbak Yayu ngono.
3: Kadepering memburi telimpok-empokan untu saling tempel-tempelan.
0: Tumpuk-tumpukan untu kepri. Sarannya gimana Mbak Korbur ini cuman kayak lebih apa adanya ya Sak ya. Mama Ikma. Ya, kisah lagi dibuka nomor 88 Mama Ikma. Mister Gotrok. Kisah lagi dibuka 88 nanti setelah ini 77 Mbak 77.
1: Ya, saya pedang kali kan.
0: Iya, Ikma. Mama Ikma. Iya, 477 berke ya, Jon.
1: Ya, Jon.
0: Oke.
1: Semoga Mama Nadia ya semua selalu.
0: Ya.
1: Mama Elsa, Mama Alisa, Kang Agus.
0: Oke. Budi Arafana Sat.
1: Budi Arafana. Semoga selalu.
0: Mbak Yayu.
1: Mbak Siti.
0: Nenyong siapa nih Mbak Yayu? Kita orang pijet Sak.
1: Yowani Pak.
0: Jasak senengi hoax. Orang pernah dolan ngomong tok Mbak Yos. Sampean. Iya, gue gara-gara waktu gue sampean sih. Ngomongnya mau nine nyong liwat nengarpe umai papane uya mamai uya langsung ditutup lawangnya Mbak Yus apa sih?
1: Ya ditutup langkah, nah umam mana cuma sih tutup.
0: Lagi waktu lagi maring gue sih lagi maring papane uya sih pime posisine. Iya tapi ceritanya pribi ora sampean kan liwat neng umai kue kan ngarep umai papane uya.
1: Orang sih ya.
0: Kue ceritanya pribi aku kelalen angker mama Nadia dah ya cari alasannya tutup terus. Sampean ngomong ngonong kayak ngonong ke papane uya ngomongnya ngonong ke papane ne uya nyong ya maring papane uya ya uruk nyong langsung lebih boy kayak kue papane uya.
1: Sana ya,
0: berapa kempus? Oh sana ah.
1: Belok ke sana orang.
0: Anak.
1: Ya jangan usuk kembali, takut je.
0: Sama hari ngusuknya nyusuk ngusuk mana ngoh?
1: Nyusuk takut.
0: Ngusuk ulangnya, ngusuk di ulangnya. Kata meni sang ngusuk. Ulang mana ngoh?
1: Bupain.
0: Waalaikumsalam, belak ting ting. Jos, terima kasih ada jasa kerajum di kawasan Harjo Sarikidul lagunya tak lelo lelo lele casak di belakangnya jasa kerajum di 477. Halo selamat siang Mbak Lanesa Paramon.
4: Halo
0: Mbak Nia. Selamat siang Mbak Nia, gimana? Oke Mbak Nia, oke Mbak Nia, oke Mbak Nia, oke Alam bahannya somse. Jangan nawang ireng ya. Duduk dene maring ria karo Kang Bawar tok. Ya. Ya sentimen karo Ios pe. Dang maring Ios kayak ornyo kan ora diweruhi. Ora tau diweruhi kayak apa bentuke modelene kayak apa ya. Sentimen. Iya tuh. Bisa ya dumpetna. Dang ana Ios ngajak dumpetna kayak aku.
4: Mbak
0: Yus kesuwen sih. Iya kius tekal, kius tekak ya. Ya, kau nak kang duli, kau nak kang duli kau posisi kak, kan?
4: Tapi meluncur
0: lah mama. Alah, ya cakap apa? Kau mikir fotonya pin bebas si anget? Fotonya pin kirim mana si anget ya? Ya.
4: Kau
0: mikir
4: foto
0: pin? Pin me, terus pin me us udut.
4: Udut tak kang duli, pendina udut.
0: Yang kelingan lagi ayu. Kelingan lagi ayu sampai nak
4: udut.
0: Tawani udut kamu ni orang enak. Ni orang enak, orang doyan ni orang enak. Ya alhamdulillah dina ki berarti bombong ya.
4: Pastine
0: ya. Iya, seger. Nyopen weru pengen weru auramu hari ini seperti apa? Aurane terpancar. Lah kuwe. Aurane terpancar lebih indah atau awur-awuran ngono lho.
4: Awur-awuran.
0: Awur-awuran. Aurane tah terpancar lebih indah tapi rambutnya awur-awuran. Rambutnya sih pacaran kayaknya.
4: Ngerti ya Mbak.
0: Ngerti dong. Aduh, lagunya apa di mana ya?
4: Sehat ya.
0: Mudun, mudun, Mama Ikmah memang lanjut kon mudun, Mama Ikmah. Aduh. Kembiting kering ya.
4: Sembangnya apa ya?
3: Mbak Nia jerum.
0: Pedot, Mama Lani ngomong apa sih ya?
3: Udah tembannya jerum coklat ya Mania.
4: Iya benar.
0: Ki wong iya nyambungan nemen ya Mania ya. Ya. Ki mana geni bisa nyambungan men ya.
4: Sering udut.
0: Pada masaknya. Ya kira lagunya apa?
4: Tembangnya apa ya?
0: Apa?
4: Waljina apa Waljina?
0: Waljina. Waljina yang mau dimunculin Lelo Ledung yang lainnya.
4: Lelo
0: Ledung. Oh, saya cari Waljina.
4: Yunisara sih, Yunisara nah.
0: Yunisara.
4: Iya, campur sari. Campur sari kan anak.
0: Apa? Yunisara.
4: Yunisara. Campur
0: sari anak. Lah, kan mungkin.
4: Anak.
0: Iya, anak kan benang kan. Ono lah. Yunis.
4: Masa ya lah.
0: Apa sih judulnya di sini apa? Oh, nok kayu, nok melong.
4: Kalen.
0: Ya kalen.
4: Rau layar,
0: wis. Rau layar. Oke.
4: Dari selantaran ya.
0: Perang.
4: Mama mau masak baik ya.
0: Iya.
4: Masak. Kami berdua dae. Tukang siang pak. Tukang Dori. Tengah ini mama hati.
0: Iya. Oke.
4: Miratu. Kang Parjo.
0: Iya. Papai Uya, mamai Uya.
4: Papai Uya. Papai Uya, mamai Uya ya. Jangan
0: apa lagi?
4: Kang Akib.
0: Kang Akib.
4: Piol-piol.
0: Kang Akib, gen demuncul Kang Akib.
4: Kang Akib,
0: iya. Akib, Akib, Akib. Papa Nek Astuti, iya.
4: Yang Kang Akib. Papa M.
0: Mbak Nia. Di kompreng be. Mbak Bapak Uya eben melu ngomong di konfren.
4: Ini orang udah nomor ya angel loh.
0: Ya lu ke pan melu ngomong pan ya lu ke di konfren.
4: Angel
0: orang udah nomor
4: ya. Ngambil nih yang kotak konfren.
0: Mama Lani ngomong apa maning mah?
3: Ini kan tegeng rokok bermacam-macam rokok. Biasanya hari seleran-leran dia kan jerum coklat.
0: Oh emangnya? Rokok
4: atas karuan.
0: Seleran-leran. Oh, Mama Lani doyan udut jarum coklat.
4: Tapi kan itu asli sing rokok asli kaya warna.
0: Orang mungkin bisa yuk sih jadi pertanyaan bisa nih Mama Lani ngomong ngono ke. Nyong kan dodolane rokok, tapi kan biasanya seleran-leran deke jarum coklat. Itu bisa nih. Si memang kabaran dia seneng rokok.
4: Suara sing rendah-rendah mungkin.
0: Iya.
4: Iya Mama Lani.
0: Kang Teddy,
4: Mbak Dewi Kunti, tukang siang, Buda Oka, tukang siang, Engkas Nuri, Mama Wiwin, Upipi Abdillah, Mama Abdillah,
0: okay.
4: Siang, Teh Agustin, Wak Ayu Apa Wini,
0: Wak Atomai, Yuatri,
4: Kalimah Suhani,
0: Mister Gotrop, Mami Tika Leoni,
4: siang, Tengah ke Mama Abdillah.
0: Ya, Bang Junet.
4: Bang Junet, Sukung Siang, Bang Junet. Tengah ke Buda Bi Bapak ya. Dikondrol.
0: Kang Raju
4: Beradianto.
0: Bu Srimi Ayam Cakra.
4: Bu Srimi Ayam Cakra, Mbak Atun Ayam Cakra.
0: Ikir orang mampir mari Bu Srimi Ayam Cakra.
4: Ora.
0: Dongan mampir ngonyong tak mono.
4: Ngomong kan, kuku palikir kan.
0: Masa sedala tanto? Sedala tanto? Si pirang menit. Mania. Bisa nih sedelat tantok si Mania.
4: Bebe. Orang sedang lojek mana?
0: Iya ya. Ria urung rasan oh Ria.
4: Urung rasan.
0: Kan Ius kan ini serasan.
4: Mana oh?
0: Ya urung rasan di demek.
4: Mana.
0: Kan
4: lah
0: mati ya. Ah, ngerenung mania kan hawane kaya ngriyang. Kaya kesambet. Amitika, sugeng siang ugi Mbak Nia matur nuwun. Nggih, pripun sampun? Nggih, Mbak Nia terputus-putus suaramu. Iya.
5: Mene bae. Mbak
0: Nia. Hmm. Suaramu terputus-putus, Mbak Nia. Iya.
4: Iya,
0: wes. Oke.
4: Ambe bakar madu.
0: Iya. Iya. Mhm. Sampun. Iya, iya, iya, oke, Mbak Nia.
4: Ayo.
0: Di? Amin, amin, amin. Iya. Oke. Oke.
4: Maturnuwun, ya.
0: Waalaikumsalam, durung. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dumlak ting-ting. Jos. Aduh, ya. Aduh, tiba-tiba Mbak Nia suaranya kayak lagi inggek neng jero laut, neng jero laut. Suaranya terputus-putus, Mbak Nia. Jadi saya nggak bisa mendengarkannya dengan jelas, ya. Ya, untuk Anda balanya secara paraman, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari, ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, ya. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio secara paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan kemana-mana dulu. Ya, di sini saja. Sudahlah, di sini saja, ya. Di mana sih, Yos? Di sini. Di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Para sari siang masih akan terus menghadirkan debang-debang campur sari dan juga debang-debang keroncong sampai di jam 2 siang saja.

0: konsumen mangga.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aat. Alamat Kampung Ciangsana Hilir, RT 15 RW 06 Kabupaten Subang. Sebelum saya menggunakan Habutop, saya punya penyakit diabetes, kencing berlebihan, berat badan menurun, dan pandangan saya kabur, susah tidur, dan alhamdulillah

0: sakit saya stabil kembali, badan terasa enak dan tidur normal. Sampai sekarang saya bisa lagi aktivitas ke sawah. Pesan-pesan buat para pendengar, jika punya keluhan seperti saya, silahkan dicoba membeli obat herbal namanya Habutop. Insya Allah kalau kita berusaha dan ikhtiar, penyakit kita sembuh kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paroman FM Tegal. Masih ada Sanda Rista, masih ada para Sari Siang, dan masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di para Sari Siang. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda, Balane Setara Paramon. Yang mau gabung lagi yuk, disapa kembali di 352-888. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo
1: Setara Paramon.
0: Para Sari.
1: Para Sari ini Saporete.
0: Nemen A-A.
1: Aku pengen ngadul jarum coklat, Mbak.
0: Iya, iya. Jangan ditabak sama Mbak Nia. Ya, Mbak Nia. Mbak Nia dokoh, tahu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Mama Lani tak mau nih dokoh-dokoh dodolan dewek ya. Anggap Mbak Nia kan lo dodolan tawannya maring Mbak Nia. Mbak Nia dokoh. Iya, Mas Kanjeng. Sugeng siang. Mas Kanjeng ya, Mbak Nia kiye tahu. Mbak Nia cop. Okay, Mama Lani.
1: Mama Lani.
0: Iya.
1: Kanjeng Eka.
0: Uduh, Mama Lani kan saiki sing anyar kan arane Mas Kanjeng. Ya, nama lainnya Papa Win.
1: Iya, Pati Guo ya.
0: Iya.
1: Lalang Buana.
0: Iya bener. Lalang Buana tap kuwe bojone kuwe boleh duduk. Bojone nyiratu bukan?
1: Ya kan Lalang Buana kan bisa kae.
0: Oh iya, temennya Lalang Buana dia. Ya, iya, aku dikenal malah Mas Kanjeng, tapi yang disebut Mama Lani itu Papa Win.
1: Iya.
0: 8 huruf ya, 8 Mas Kanjeng. Ji, suka siang, Mas.
1: Nyong ke 8 huruf aja nih.
0: Iya, berarti apa, Cak? Dia tuh enggak A. Huruf apa itu, Kak? Anak kudu nek A kayak kowe.
1: Iya.
0: A. Furkon. Iya ya.
1: Nek kudu ditambah tol lo.
0: Wah gula, orang masuk kok.
1: Enggak
0: masuk dong. Mas Dangek.
1: Apa?
0: Mas Dangek. Jerum coklat sing kayak apa sih, Mbak Yos? Ini yang burung waru bentuknya kayak apa? Jerum coklat bentuknya udut lah ya.
1: Udut lah.
0: Udut.
1: Coklat apa sih, takon?
0: Dangek.
1: Dangek siapa sih?
0: Ya Dangek, Mas Dangek. Arane Mas Dangek nyo. Mas Dangek, gue bawa ke pengunjung agung ya, Re.
1: Oh iya, salam kenal dari pengunjung.
0: Iya, udah lama kok monitor ya Dangek ya.
1: Dangek.
0: Pimen, Mbak. Mbak Yos, mengko bengi yuk, ngopi maring AA Mbak Yos yuk.
1: War kowe lagi kasmaran, Mbak.
0: Iya, mengko ngampiri aku apa war. Oh iya. Karo wong endi?
1: Sama Nelly.
0: Oh, Nelly. Oh, aduh kena imbas kayak uwer kayak ya. Oh.
1: Sama Nelly wong lah pepe dipatangin
0: tuh. Iki salah satu Nelly-ne muncul kayak ya. Mbak Yos minum es campur kie enak. Mamar ganis.
1: Oh, mamar ganis.
0: Iya. Pandicak. Ora apa-apa. Memang Nelly ora apa-apa. Nelly itu nama keren tahu. Aku dulu waktu siaran dulu juga ada yang menyebut nama dirinya itu Nelly kok. Dan dia menyebut nama saya Mamah Nelly. Nelly itu nenek lincah. Keren loh. Iya. Iya, kecuali disebut Mbah-mbah ngono.
1: Iya. Berarti
0: kelak punya apa durung ya. Aja kayak kue tak totok kayak tole jarene uwer
1: kemarin kok
0: merutinen uwer
1: lagi kasmaran dipantau terus kok
0: yakin
1: jangan cemen
0: ede cie uwer iwatri
1: iya
0: yeah.
1: Nama
0: aku emosi uwer
1: emosi
0: aja main kayak gue lover orang papa koreos aja isin war ya. Ini
1: lebih pating gerong, pating kemerlup,
0: orang
2: gerlup.
0: Aduh.
2: Emang Nelly, nenek lincah kalau Nelly bayar.
0: Iya, kalau Mama Elsa termasuk Nelly apa bukan Mama Elsa?
1: Tante Elsa, selamat.
0: Iya.
1: Siang.
0: Uwer nangis, uwer. Mbak Yos, aja nambah kayak aku Mbak Yos. Yang rendek nemen Mbak Yos.
1: Masa boleh Mbak Parani.
0: Sasaran selanjutnya, setelah ke Afurkon ya menuju ke Uwer.
1: Iya kue, nanti parahnya ngomong.
0: Mbak Ila Jatirawa, Mbak Ila Tower.
1: Mbak Ila Jatirawa.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya Dini Cakna ya.
0: Kang Bakul, NDC Kang Bakul arane. Eh, sama nih sampai. Oh, assalamualaikum Kang Bakul saya. Mama Mifta. Iya, pendatang baru.
1: Lagunya Dini Cakna.
0: Yang apa?
1: Anak apa baik sih Dini Cakna?
0: Banyak dong. Terus, Buding aku urung boleh di.
1: Apa Mbak?
0: Iya belum dicari nanti. Ake apa secuil? Ake tapi is.
1: Ki tengaran macam orang protes.
0: Madam, bikin nawani es. Ki si madam sih nawani es.
1: Iya maksudnya kan orang protes.
0: Ki lagi mengetuk. Kayak pan gawe VN. Iya kon A. Lagi pan gawe VN kok A.
1: Iya gue pan. Tengok mobil
0: war kemarin kawan war. Jala Denny ada apa sih kisinan? Ada apa sih? Ketim. Banyak nih. Ada klub bus.
1: Kisinan TWS.
0: Itu aja. Oke. Okay. Ayah.
1: Ditungguin madem. Terus.
0: Ada nemen. Kisinan ke berarti isi lagunya seperti apa ya ayah?
1: Embuk gue.
0: Kayaknya apa namanya ya pasangannya seakan-akan nganggepe dolanan ngonong ya kayaknya sih aku isin ya
1: ya anyar apa sih
2: ada dicampur-campur
0: prime
1: kang adit ke
2: campur-campur rebutan luar ya ora kelem ada ta aku on sing lagi cemburu ya.
0: Oke, tak ulangi ya. Aja dicampur-campur, nyong rebutan.
1: Ya kan anu katanya.
0: Ya madam ya. Madam Rengganis kok buat rebutan. Iya kan. Awore enggak mau, jangan-jangan kamu cemburu ya.
1: Apa sih, Bur?
0: Bodoh sih ngomong madam pi masih.
1: Oh.
0: Dan dia cari word nganang. Gelem ya Mbak Yos, aku engko bengi free ngopi nang AA ya. Iya.
1: Ola tungguku omot yuk.
0: Tak dendane wer, tak dendane wer. Ah, awas enggak wer.
1: Ning bohong kaya sunati maning ben.
0: Sunati ben sampai ilang. Iya.
1: Maning kowe.
0: Iya.
1: Iya kapar jo memalani.
0: Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin.
0: Ya.
1: Terus buat
0: Teteh Kajen, Pak. Teteh ngerti ngeledek ya. Masya Allah, cantiknya madem. On it, kita ngokna. Masya Allah, cantiknya madem. Sampai segitunya, wong bujang-bujang pada bercatuan di tangan madem.
1: Iya,
0: Teteh.
1: Bukan ini, apa ya?
0: Masya Allah. Betul. Ya Allah mempesonanya madem dan ini ake bujang-bujang pada
1: cemberlup ya. Mata ake,
0: iya iya lagi malu halal bi halal bi emas ake nemen makanya kayak toko berjalan tau ah
1: iya pating grau
0: kayak toko berjalan aku bi iri ya sang gini kan ya menung saja
1: ngomong dileng gue silo
0: iya silo men pan ketemenung di Mbak Yos ketemenan bulan Mama Ersa.
2: Iya benar Mbak Yos, madam walaupun janda kala kada luasa. Ilais manis.
1: Ami pakar madu.
0: Bisa ngomong anak kada luasa apa sih Mama Ersa?
1: Terus.
0: Aduh. Asli ke Mbak Yos. Ayah jangan dani dengan dia orang rumah.
1: Apa sih
0: lah gue pan marani afur kon ngecak Yos iya
2: bayang nama jenglat ini war neng kaya ngora kuat tuh Mbak Yos
0: si ngora kuat siapa ma si ngora kuat siapa yo
1: gue sih siapa ya
0: aku sih termasuk Nelly bukan Mbak Yos Iwatri masih cantik.
1: Iwatri.
0: Iya. Kang Slamet Priyadi ya. Iti. War, lucu ya war. Nyerang dewek akhirnya jadi bumerang.
1: Siapa mbak?
0: Kamu kan pandai ceritanya pandai kalau orang badannya sih diserang uon.
1: Itu ambil yang rame-rame kok.
0: Madem nyerangnya uon ya, itu rame ya dem.
1: Tapi angger neng baria kuing dukung, tapi negara saya jenma.
0: Dukung sama kalau orang ngono. Ya aku tuh saya jeno ya, saya jen lapak ya saya jen persepsi ya.
1: Ya wis ngukap bebas ya mbak ya.
0: Oke.
1: Apa yang wis orang karuan?
0: Orang karuan. Ya wis detok nak.
1: Ya kang Akim, ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blackpink ting.
1: Cok.
0: Terima kasih. Ada apur kana apur kana ya kayak rundeng maning oh ya. Priman sih mbak Yos. Enyong ke tujuane kiye. Wis eben madam kora uwer bae. Wong nang acarane mbak Arya bae didukung pisane nang kene ora didukung. Aku tan dukung, temenan dukung 100% ya. Tergantung ura be kayak kiye gilenen tau. Ya bener. Ya bener. Aja marai yang ure berkenan. Ya alhamdulillah aku dukung oh ya. Ngarane antara bujang dan randa tidak masalah. Sing penting ala kasih duwe ya, madem. Madem mau.
2: Sampai
0: kapan kau? Iya kok. Ya mau ngomong lagi satu benar lagi ya. Tadi di berapa? 5-7 dong ya. Halo selamat siang Mbak Dani Suara Paramon.
2: Halo campur sari.
0: Iya.
2: Kamorete. Sugeng siang
0: Mbak Yon. Iya siang Ugi nyi.
2: Sehat nih Mbak Yon.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kulon pun rasi nggak teman gak?
0: Pripun?
2: Ampun,
0: sampun jreng. Jreng ge nyanyi ge. Buat nyanyi pasti sudah mulai terlihat merdu untuk didengar ya.
2: Iya menawi. Nyuwun
0: sing sakarep nopo nggih? Nopo ji? Apa ya?
2: Nyidam sari
0: aja.
2: Nggih.
0: Yeah. Nyidam sari. Ih,
2: Mas, anjing mau menderek Kanjeng.
0: Nggih. Ini Mak si apa Mas Kanjeng monitor nih Mas Kanjeng?
1: Monitor dong saya.
0: Oh, lah di situ ya. Oh, kira iya, di rumah.
1: Di Saporete.
0: Anjing.
1: Mohon 101.5 FM.
0: Oke, okay. Tumben lagi main di Nyiratu.
1: Iya nih, lagi oh. Pengen makan siang di sini.
0: Oh, wayah Mam Awan ya. Benar. Masak apa Nyiratu? Biasanya kalau ada Mas Kanjeng itu langsung ya.
1: Apa iya?
0: Iya langsung tuk menyediakan. Makanan apapun disediakan. Dalam?
1: Request lagunya kalau enggak
0: ya. Iya, itu tadi ya yang Mawar Seguntum ya.
1: Mawar Seguntum.
0: Anjir, mangga.
1: Bayo.
0: Dalam.
1: Cinta itu bukan mencari yang sempurna, Mbak Yos.
0: Iya benar.
1: Cinta itu menerima apa adanya.
0: Iya, diterima apa adanya ya.
1: Iya, seperti bunga mawar yang berduri, tapi durinya bisa melindungi bunganya sendiri.
0: Masya Allah, gitu. Mawar. Seperti nama saya, Mawar.
1: Iya, salamnya buat Mama Rani ya, yang sana ya, mungkin aku ya.
0: Iya.
1: Yang lagi monitor dari. Lagi kangen dari ini.
0: Iya kangen sama dirimu.
1: Apa iyo?
0: Iya.
1: Tinggal.
0: Udah pernah ketemu apa belum Ci?
1: Lah aku dengan sepat dolan mana yo?
0: Oh ya dolan no. Iya kan?
1: Aku langsung mampir mari Paramon lah ya.
0: Oh iya.
1: Jadi ketemu langsung bawor. Oh iya Mbak Arin masih di situ Mbak.
0: Oh Mbak Arin masih jadi manajer masih.
1: Iya sama Mbak Arin ya. Mbak Arin salah dari Mbak Kanjeng gitu aja.
0: Ji. Insya Allah nanti sampaikan ya. Waalaikumsalam.
1: Iya, oke. Terus?
0: Iya.
2: Intun salam,
0: iya, Nyiratu duet bareng Mas Kanjeng. Iya.
2: Duet apa?
0: Ya, itu tadi duet online-nya.
2: Lah, makin ini kan lawang buahnya kecil Riki lah. Niki, ini buat pinggir margi,
0: Nyi tadi kan Nyi Ratu tadi kan si Afurkon itu mengira Mas Kanjeng itu lalang buana. Beda kan? Beda kan?
2: Sane.
0: Beda lalang buana itu suaminya Nyi Ratu ya?
2: Kanjeng.
0: Ya, ya. Kalau Langlang Buana itu suami nyanyi Ratu. Kalau Mas Kanjeng itu Papa Win, sebutan lainnya
2: Papa
0: ya.
2: Papa Win.
0: Ah, okay.
2: Ah, Papa Win. Ada 8 huruf Papa Win.
0: Kalau dihitung hurufnya ada 8. Ya Pak Cibidin, Pak Jabidin, Pak Sugeng Jabidin, siang nyiratu, Tete Agustin.

0: cinta kali kulo
1: iya,
0: padahal.
1: Iya begini nih. Ah, nah kamu tak jodohin sama ini ya. Ah enggak mau ah sama kamu aja gitu Nyi. Iya kan? Iya kan? On. Ini kan aku ada cewek ya. Dia single, kamu mau? Enggak ah, aku sama mau kamu. Aku maunya sama kamu aja kayak gitu ya Nyi. Ya, ah, kayak gitu kan dijodohin.
0: Pintar kontra.
1: Uwer. Nyi Ratu sehat.
0: Alhamdulillah Kang Uwa.
1: Iya. Iwatri.
0: Iwatri.
1: Iya.
0: Yukang siang yuk.
1: Iya, Kang Slamet Priyadi.
0: Indah.
1: Kang Slamet Priyadi.
0: Kang Slamet Priyadi, tukang siang.
1: Nggih.
0: Kang Jasa Kracu, sarang Ibu Suhaja.
1: Mas Dangek. Oke.
0: Okay. Satu kampung kali membatani nggih.
1: Iya betul.
0: Tapi pun semerap yang itu mboten.
1: Dereng. Ji, mboten ngertos tiyang kados pundi. Lanjut nih.
0: Sekarang Mumbai, Matun, Papa HE.
1: Iya.
0: Kang Edi Dadon.
2: Gemblongen di gemblonge. Aku lagi pengen gemblong acara cir sing anak kincane.
1: Gemblong.
0: Eh, jare bakul jare Mas Kanjeng, bakul gemblonge lain riyan.
1: Oh iya. Oh, yang janjiin itu ya Mas Kanjeng ya, yang janjiin ya. Enggak.
0: Nek napa? Wonten gemblong ana. Teng mriki ta namine gedhok acara acil.
1: Oh iya, bener.
0: Gemblong.
1: Di sini gemblong.
0: Lah nggih. Dadi posting mamalani kepengin.
1: Oke. Lagunya Nyi.
0: Wow, si Nyi Damsari.
1: Oh, iya Nyi Damsari ya, belum saya cari.
0: Oh, Nyi Damsari.
1: Nyi. Oke, Nyi. Nyi Dam.
0: Matur
1: nuwun. Udah? Oh. Spesial atau mau gini beberapa salam lagi ini durasi.
0: Nggih, durasi. Kagem Ibu Rini Pak Pramudiono.
1: Nggih.
0: Kagem Pak Bagio sareng Ibu Guru.
1: Oke. Okay.
0: Lajeng Mama Lani.
1: Iya, Papa Ari, Mama Ari Sirampok.
0: Papa Ari, Mama Ari Sirampok. Yeah. Sugeng siang Mama Ari.
1: Nyi Ratu sugeng napa sulit nggih? Yang jawab Mas Kanjeng. Konangan ge. Sulit.
0: Lah kok lu berjejer kali Mas Kanjeng.
1: Iya, Mamarganis nyinyi, sehat nyi. Itu sih Mamarganis.
0: Oh, Mamarganis. Mriki omaja. Ya aku lagi pacaran karo Mas Kanjeng.
1: Iya. Waduh, sedepe.
0: Matur nuwun Mbak Ya.
1: Ji Nyi Ratu.
0: Sareng keluarga Mbak Ya.
1: Amin.
0: Mugi-mugi diparingi rezeki yang berkah barokah.
1: Amin.
0: Diparingi kenikmatan sehat Mbak Ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke.
0: Matur nuwun.
1: Waalaikum durung.
0: Apa spesial ngomong Kanjeng karo Papa Win.
1: Ji. Mama Lani tabahkan hatimu dulu ya. Kamu soalnya belum ini, belum deketan.
0: Nggih. Spesial mali kagem langlang buana, nang diwet ngaduk.
1: Oke.
0: Ngaduk.
1: Aduh, ngaduk apa yuk?
0: Ngene kok diwet ngaduk.
1: Oke. Sama-sama.
0: Nggih,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
0: Ya.
1: Terima kasih ada Nyi Ratu ya bersama dengan Mas Kanjeng. Mas Kanjeng lagi silaturahmi ke rumahnya Nyi Ratu ya. Terus lang-lang buananya juga selamat siang lagi ngaduk ya. Rukundem. Lagunya nanti ditunggu ya Nyi ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Balance Arab Ramon dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini pada herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan sampai salah pilih ya. Untuk Habudop ini kemasannya berwarna kuning ya. Dan untuk ada konsumen dari Habudop, jika sudah mengetahui, sudah bisa merasakan khasiat dari Habudop, kenapa harus pilih yang lain? Yuk tetap mantep ya, konsisten untuk tetap konsumsi Habudop setiap hari. Obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramana FM Tegal. Masih ada Sandarista ya, di detik-detik berakhirnya kebersamaan kita di Parasari. Ada Mawar Sekuntum, lagu keroncong yang saat ini disuka banget sama Mas Kanjeng Kangkang. Gak dong ya, Mas Kanjeng Tanta Kangkang. Iya, indah sekali alunan lagunya Mawar Sekuntum ya. Tuti Mariati yang nyanyi. Ini nggak terdis, ini nggak tertulis vokalnya Mas Kanjeng. Ya, Mas Kanjeng atau Papa Win ya, sebutan lainnya ya. Ya sudah, terima kasih untuk ada Balanus Arapanamon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Kita baca satu persatu dulu ya. Ada Kang Raju. Lagunya Gubuk Asmoro Nokios. Nokios pripun sampun dahar napa dereng Nokios sampun. Bagaimana Kang Raju? Ya ampun lah. Bukan si pantawa liane. Nyimun napa Nokios? Ya aku enak jawab ya. Lah kabar pertanyaan maning sih ya. Inci sampun kados niki kemawon pun. Kemudian di belakangnya ada Yuatri bersama dengan Mama Snuhanya juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Akib juga selamat siang. Kang Akib lama tidak kedengaran kabarnya, baru muncul kembali. Kemudian Kang Junit juga selamat siang ya. Sing kekere tawa yos monceng bay monceng yuk monceng nyemplak apa apa mentang. Dan monceng nyemplak bukan tumplek ya. Iya ya, selamat siang Kang Junit. Kemudian belakangnya Kang Junet, Mbak Nia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mister Godrok di kawasan Bantar Bolang Pemalang juga selamat siang. Ada Mama Ikma. Hi, Mama Ikma berarti tadi sudah ngakalin tapi belum masuk ya. Di Lanos tuh ya Mama Ikma ya, sama Teta Agustin ditunggu nanti. Bisa mencoba lagi untuk pergunakan voice call-nya. Bapaknya Uya juga selamat siang. Pas sama Mama Uya ya. Kemudian Bu Sri Ayam Cakra juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mami Tika Leoni juga selamat siang. Ada Om Kasturi bersama dengan Mama Wiwin yang ada di kawasan Lebeteng juga selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Yos Andarista Amrul saking Purbasana Taru Perawu. Nuwun sewu badai request tembang Leye-leye sudah dihadirkan ya tadi di awal. Salam colek Kangge Budemut. Ada Mama Lani, ada Mbak Nia, Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, buat Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin. Sedoyo mengwon kru lan balane Stara Paramon semua ya. Sugeng Leye-leye rehat siang spesial Kangge ini pun siaran Mbak Yo. Semugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi. Kemudian di belakangnya Mas Amrul. Ada Mas Dangek. Mas Dangek yang ada di kawasan Munjung Agung juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada sugeng siang Mbak Yos, melu nitip salam. Nitip salam tok. Nitip liane ora? Ora wis lah abot ya. Yuk salam bae sing enteng. Nitip salam Mbak Yos buat Amrul, Wer, ada Jasak Rajum, ada Mbak Nia, Kang Parjo, Afurkon, ada Tete Agustin, Kang Doli, Kang Akil, Mama Lani, Om Kasnuri, dan buat semua balane Stara Paramon. Buat Mbak Yos terima kasih. Mama Elsa juga selamat siang. Kemudian di belakangnya Mama Elsa ada Kang Slamet Priyadi ya. Juga selamat siang yang ada di kawasan Yomani. Yuatri, tadi sudah saya sebut ya Yuatri ya. Berapa nomor Yuatri? Wer juga selamat siang. Asli ke Mbak Yosung. Yuk ketemu nang di Mbak Yos. Ketemu nang Umau ya. Nang Jepang ya. Udah ada di kawanan sih. Iya terus nih Mege. Iya bener mang kene aja. Aja marai si A.I. Marai. Marai. Panjodone uwar haro mamar genis. Mege keserang dapak. Alah. Sing sabar ya ya. Iya Kang Akil juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sing jaluk tulung koroknyi ratu ya. Kue adi jodohne. Epen oli masjid maning. Pahala bangun masjid itu akeh ya, nyi ratu ya.
Kemudian di belakangnya ada Teteh Agustin ya. Selamat siang juga. Terima kasih sudah hadir Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yos dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Teteh Agustin, ada Mbak Ania Pangka, ada Om Kasnuri, terus Mama Wiwin, ada Jasak Lajum, Kang Parjo, buat Mama Lani, ada Mama Reganis, ada Mama Kiwi, buat Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Bu Demut, Nyi Ratu, Kang Furkon, dan buat semuanya saja, buat Balanes Tara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Di belakangnya Pak Jabidin, Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan kedelapan hurufnya juga selamat siang. Iya, ketemuan no. Ah, masya Allah, ketemuan kian, ketemuan kian. Mama Reganis ya, juga selamat siang. Papa Ari, Mama Ari di kawasan Sirampung juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Bunda Septi, Mbak Yos, monitor dari pagi. Oh, ini baru sempat megang HP nih, Bunda Septi ya. Terima kasih Bunda Septi untuk kesetiaannya. Kemudian ada Assalamualaikum Mbak Yos Santik, salam go Bu Demut, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Mas Fitur, ada Nyi Ratu, ada Trinil, Jasak Rajum, Bu Suhadi, ada Teteh Agustin, Utini, ada Om Kasnuri, ada AUU, ada Malani, ada Aparjo, Eka Lonjong, ada mana dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon. Semoga badan sehat, super sayangnya buat semua lokelan patona, semoga selalu happy, ceria, sehat, dan bahagia terus ya cantik ya. Cih, terima kasih. Di belakangnya Kang Piyol, ada Assalamualaikum. Sekang bakul. Ini salah sebut nih kamu ya. Iya, dari Mama Miftah, pendatang baru. Iya. Mau lagunya? Lagunya ini nanti jam 2 dong. Salamnya buat bolo-boloku seperjuangan seperti Mbak Nur Kanti, ada Mbak Ana Rima, Mbak Tuti, Mbak Mus, Mbak Nur. Salam spesialnya buat bojoku, semoga sehat selalu, diberi rezeki yang lancar, amin. Buat Mbak Yos, iya, salam kenal aja. Terima kasih. Aha, aha, aha, aha, aha. Mbak Yos Andarista, ji, boleh minta nomor WA-nya? Ji, ya, ya, min, ya, lu kan dimin-min, ya, pimin sih, ya, melas temen-temen, Mas Kanjeng, ya. Oke. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dimana ini sebaca, dimana? Ya. Assalamualaikum, misalnya saya langsung baca di sing buri sih. Singkatan lagi sing buri di sisi Mas Kanjeng, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Yos. Hadir 8 huruf dari kawasan Bantar Bolang, Pemalang. Menyapa sobat barana. Sobat Balanes Tara Paramon dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Request lagunya Keroncong Mawar Sekuntum ya, baru saja dihadirkan, masih sayup-sayup terdengar, spesial buat Mas Kanjeng ya. Oke, spesial buat Mama Lani yang selalu ada. Iya dong, selalu ada. Ada di mana? Spesial buat Mama yang selalu ada. Iya dong, saya juga selalu ada. Kata-kata hari ini Mbak Yos ada di hatimu gitu, diperjelas dong ya. Kata-kata hari ini, cinta bukan mencari yang sempurna ya, tapi menerima apa adanya. Kalau menurut saya cinta itu bukan mencari yang sempurna ya. Tapi kalau kita bisa menyempurnakan satu sama yang lainnya, ya hidup ini terasa lebih sempurna. Seperti bunga mawar yang berduri, tapi durinya bisa dilindungi bunganya dari kumbang yang jahat. Oke, okay. Oke, okay. Sudah. Ada lagi. Oh ini nih, Kang Mustara dong-dong ya, hadir ya. Pret, aa, pret. Apa makan bubur banyak Mbak Yos? Buburnya banyak dong. Anak-anak bubur orang banyak. Bude Erafana juga selamat siang, sugeng siang Mbak Yos. Bude Erafana. Sekar Ojo Lamis, salam-salamipun Kangges Doyo Balanes Tara Paramon, matur nuwun. Oke, sampai di sini saja ya. Kebersamaan kita di Parasari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 3 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Dan setelah ini nanti ada Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta, ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti. Tembang terakhir ada Nyidam Sari. Nyidam Sari ya, lagu ini disuka sama Nyi Ratu yang ada di kesan Bantar Bolang bersama dengan Om Langlang Buananya ya. Dan 101.5 Tara Paramon FM Tegal. Saya Yos Andarista pamit undur dari Parasari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isandarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis, di 3 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga tetap harus semangat ya. Yang mau gabung yuk, silakan ditunggu kebersamaannya nanti. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya dong akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Yuk, don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Masih ada Isandarista, ada Lanosta, dan juga masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Frozen, Madonna, spesial untuk Anda.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat, RT 01 RW 11, Tegal Kamulyan, Cilacap. Awalnya mata saya berair, gatal-gatal, untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor, Paramon FM atau Endang Bucaswi, alamat Jalan Halmahera, Gang Mandiri, RT 8, RW 11, nomor 53, Mintaragen, Kota Tegal. HP 0852-0162-4666. Agen Apotek Anur, praktek Dr. Trio dan Dr. Hajah Dinda, alamat Jalan Dewi Sartika, Pesurungan Kidul, depan SMK Astrindo, Tegal. HP 0895-1851-9794.

0: Agen Apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, Nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-938.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, Nomor

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Andarista di 101.5 Setara Paraman FM Degial di Lanosta. Debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus hadir untuk Anda Balane Setara Paramon ya. Ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang dapat berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung, ayo. Di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang menjelang sore. Balane Setara Paramon.
1: Halo, sehatnya sepanjang hari.
0: Iya, Kang.
1: Mas ngosan,
0: baru melayu-melayu ping piralikur.
1: Saya itu bukan orang lebu ya.
0: Bukan sih, baru melayu-melayu sekandi, mari ngendi. Terima kasih, Kang Akil. Lagunya apa nih, Kang?
1: Arwana anak
0: lho. Arwana, ada enggak ya?
1: Angsa Putih.
0: Arwana.
1: Ada itu pukul Arwana.
0: Oh, ada.
1: Iya,
0: satu-satunya ini loh, Dilala yang di-request ada. Soalnya iya, lagu-lagu yang di era-era 2000, 2004, 2007 itu minim.
1: Salam.
0: Mangga.
1: Banyak istirahat.
0: Iya.
1: Semoga sehat.
0: Amin. Doa yang sama buat Mas Akailah.
1: Iya, buat Pak Kurkon. Terus buat
0: Kil. Gue ceritanya pi mekil. Gue sing saudaramu itu saudara apa tetangga Kil?
1: Berarti
0: pisane iya
1: Oh,
0: lah iya berarti masih bau-bau saudara ya. Enggak, itu ceritanya gimana? Apa dia itu TKW yang orang pesarean itu loh? Si pihak mempelai. Oh, TKW. Oh, TKW TKI gitu ya. Kerja di sana, kemudian ketemu jodohnya.
1: Orang Hungaria.
0: Iya, lah iya maksudnya itu kok bisa ketemu jodohnya orang Belanda? Ternyata
1: iya,
0: memang dia itu kerjanya di
1: sekolah langsung kerja di luar.
0: Berapa lama di sana, Kil? Pas
1: berapa
0: kerja?
1: Lama ya?
0: Berapa lama? Kontraknya kan biasanya pakai sistem kontrak ya?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Dua tahun.
0: Berarti sekali pulang itu bawa jodoh?
1: Enggak, satu dari
0: sempet
1: diperpanjang.
0: Oh iya.
1: Dua tahun lebih lah.
0: Oh, berarti sempat pulang, kemudian berangkat lagi, terus ketemu jodoh orang Hungaria ya?
1: Iya.
0: Wong Belanda, iya ya. Ini serem. Laka-laka ya. Tapi itu yang mempelai ceweknya, ini loh, kecil ya?
1: Iya.
0: Maksudnya bodinya gitu loh, badannya kan kecil ya. Oke, badannya kecil. Kalau orang-orang Belanda kan gede dubur.
1: Iya.
0: Oke, lanjut Kil. Prima Kil.
1: Jangan lagi harap-harap dikirimnya mantennya.
0: Oh iya, kok ngirim Kil? Iya.
1: Kirimnya apa, Bu?
0: Lah, iya dong, ini kayak yang nganggone apa namanya? Adatnya adat, ya tetap kan adat-adat itu kan ya, orang ya. Orang pesarean.
1: Iya.
0: Iya wes.
1: Lanjut akalamnya.
0: Umi Habibah Kil, Kang Akil.
2: Iya, aku sudah nggak bisa online lagi.
0: Kenapa?
2: Soalnya HP jadulku rusak.
1: Tadi aku lewat situ.
0: Pantesan Mi.
1: Tutup.
0: Oh ini hari apa sih? Biasanya hari Jumat tutup es. Oh pantesan. Oh iya pantesan Umi Habibah gak pernah online ternyata. Begitu Tete Agustin kan biasanya yang nanya ya.
1: Apa
0: jadulnya lagi rusak. Ya kayak request maning-maning sih kayak Om HM ya. Ayo Kang, siapa namanya? Casak Racum juga biasanya anak.
1: Casak ya anak.
0: Iya. Mr. Gotrok.
1: Mr. Gotrok.
0: Tete
1: Agustin.
0: Iya.
1: Casak Racum.
0: Apa nih Mbak?
1: Marem.
0: Aku Adra, aku bilang marem, trok. Aku sing yang tadi yang bilang marem kamu ya?
1: Web kami.
0: Kami. Aku bilangnya ih, bukan marem, serem gitu loh. Seremnya maksudnya serem. Yang ngarane mantan ya, kadang ya. Lanange wong Landa, wadone wong Indonesia kan wong cilik-cilik ya kan.
1: Lanjut aku, Kang Muri, Kang
0: iya,
1: Suli.
0: Iya, Yuwatri. Selamat siang, Kang Akil.
1: Selamat siang.
0: Mas Kanjeng, masih monitor. Di

0: Aku uru gue nang FB ya, apa namanya fotonya kayak yang Oh yes.
1: Yes,
0: makasih
1: ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
1: Jos,
0: terima kasih ada Kang Akil yang ada di kesan pesarian ya, lagunya nanti angsa putih ya. Pripun Mister Gotrok, pripun Mister Gotrok, pripun. Lah iya, sing serem apa nih? ya kamu ini ya, kamu artikan sendiri ya. Ini kan Kang Akil kan orang pesarian ya, Tegal pesarian ya. Dia itu akad nikah ya. Menikah dengan orang Belanda, orang Hungaria tepatnya ya. Ya wis sama kan yang bilang serem kayak kowe. Silakan diartikan sendiri. Pikiran saya itu kemana-mana gitu loh. Halo, selamat siang Balan Tara Paramon.
1: Halo Tara Paramon.
0: Iya, A-A.
1: Sepanjang hari.
0: Betul, A-A.
1: Mending oleh wong gede.
0: Iya, semoga orangnya gang ya, A, ya suka
1: tang itu.
0: Ya, gang. Ya, A.
1: Oleh wong gede lumayan lah.
0: Iya, semoga esuknya bar malam pertama ora ngegang lakune.
1: Astagfirullah. Iya biasanya oh,
0: aduh,
1: ya karena kasihan lo melakukan testing.
0: Aku kayak melas ya Kinsong. Tapi om ibadah ya. Tapi om nilainya ibadah ya, suara apa ya, nok ya, iya nok pesarean deh, saudara dengan Akil. Oke, lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Iya pon. Bisa sama di Blorong ya, Blorong.
0: Nih, Blorong.
1: Kalau berduaan terus kan.
0: Iya, berduaan sama siapa? Lang-lang buahnya itu kan suaminya, A-A. Mas Kanjeng itu 8 hurufnya Mama Lani.
1: Iya, lang-lang buahnya di Blorong kan Ake.
0: Iya. Apaan sih Ake?
1: Lang-lang buahnya.
0: Oh, lang-lang buahnya banyak.
1: Banyak ya.
0: Masa? Termasuk kamu. Dia kamu mau dijodohin ya, malah kamu tak jodohin aku, enggak mau aku sama kamu aja kayak kok ya.
1: Ya wis kelak napa ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagune sing enak dari apa, Mbak?
0: Ora sing gotrok. Gotrok mancing bae, gotrok mancing bae, gotrok ya. Kang Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir.
0: Ya mancing gara-gara Miki, si wong Hungaria nikahe karo wong Indonesia Tegal.
1: Wong apa waria?
0: Hungaria waria. Wong tekan Belanda, wong Landa.
1: Wong Landa ono pas Landa bae wong Landa ngono.
0: Kang Joko Tingkir ya melu-melu.
1: Kang Joko Tingkir tak
0: Carane nyengkal, A.
1: Nyengkal.
0: Bu. Mbak Ila jadi rawa. Iya, carane rasane nyengkal, Mbak. Yo saya gue.
1: Mbak Ila jadi rawa.
0: Mbak Nia.
1: Mbak Nia.
0: Mbak Nia bae ya, Mbak Nia. Ya kok iku ya Mbak Nia, kira-kira kok ya Mbak Nia ya. Malam pertama ya Nen mlakune ngegang ya Mbak Yos.
1: Apa sih dong?
0: Nia biye. Nia waleh, Mbak Nia waleh. Mbak Nia waleh, Mbak Nia. Ya wes, harusnya dinungi waleh Mbak Nia.
1: Singkain, Mbak, sing apa ya?
0: Apa?
1: Aku adalah lelaki gitu.
0: Yang tak pernah lelah mengejar
1: mencari wanita, iya. Gitu.
0: Itu belum ada, oh. Itu ya si Samson ya.
1: Iya,
0: belum ada.
1: Masuk.
0: Belum ada.
1: Berarti apa ya? Wewis ingatkan kananana. Belum tanya, Aura.
0: Lagu ini siapa?
1: Leto.
0: Oh, sebelum cahaya ya sebenarnya. Leto aja deh saya carinya. Salam
1: terus
0: dulu, Kak.
1: Buat Kang Akil Miki ya. Kang Akil. Terus buat Ami Pakar Madu Milela, Ami Abi Bapati Gondrong, Agustin, Bania, Ranggoli, Kotrok, Makang Sari, Wirawirin Leng Manten, Mama Lani.
0: Oh, adanya cuma itu tok, A, sandaran hati, A.
1: Yes,
0: letoknya, sandaran hati, tuang.
1: Papa wes, ya. Madem Berenginang. Terus buat Nyiratu.
0: Ya, Yuwatri.

0: Tri.
1: Ok.
0: Unia pentru pe campang ca mama paramu.
1: Iya, gue Umi Habibah, Miki ceritanya nangis.
0: Oh
1: iya, nangis Miki Umi Habibah belum mungkin belum tahu selanya. Dia belum tahu caranya kali ya.
0: Iya, nyepi
1: bisa. Iya, coba pakai Androidnya coba Android. Umi Habibah.
0: Nyala kuat kok ngaduk api.
1: Iya, sinyalnya on ge ngaduk api. Tenang coba gue.
0: Kuncinya kan ngaduk api nek dia siji lo atau lupa patu.
1: Iya ngaduk api. Iya gue si on nganggo Android bisa. Oke. Iya. Teleponnya.
0: Mbak Karmatu.
1: Ke acaranya Mbak Ilah Tower sing telepon para senior KB runtungan hebat tok markotop
0: iya kue
1: ini kan akil bareng akil kami
0: akil
1: loh
0: akil lawan kue
1: iya lah jenemen ya akil ya yang bisa
0: ini sampai kemo saya kira kemo
1: siapa
0: akil ya sampai kemo saya gimana kemo
1: siapa akil sekarang ya iyalah cocok sih soalnya si A
0: iya
1: soalnya cocok
0: iya nyobik kemian ciri kepada kemo ya
1: iya kamu cocok apanya Angger akhir kan wis bojo ya, berarti kan cocok ya.
0: Iya
1: kan berpengaruh.
0: Ya cocok ngene, tambah lemu.
1: Tapi kan gue akhir kan dan lemune gara-gara ne cocok ya.
0: Barang wis metu ngono.
1: Duduk. Duduk.
0: Ya kan metu lawang.
1: Oke, wis.
0: Contohnya Maria Pers lah, bicilik nomono ya.
1: Maria ini karena iya, Maria kan dulu sakit, sekarang sudah udah enggak.
0: Oh, dulu sakit berarti
1: kan. Iya kan sempat dioperasi. Iya, ya, sekarang udah di ini jadinya sudah wis plong ya saya iki wis.
0: Iya, wis plong wis.
1: Tinggal menikmati makanan apa aja.
0: Terus buat apakah ya?
1: Siapa lagi?
0: Pak Nuri, apa HM, apa Sahrul, siapa maling Mbak?
1: Apa lagi?
0: Kandoli,
1: yeah.
0: Wenia,
1: Bunda Oka, Bunda Oka, Bunda Oka, Bunda Oka,
0: Bunda Oka,
1: ya Kang Amrul,
0: Kang Amrul, Anwar,
1: ya. Yeah.
0: Jangan mencok latar kato.
1: Sama. Yang kok kira nggak kali nih, no cocok cocok. Ya, jarum Mama Juwita. Ya. Bayang. Cara Mama Juwita kowe Mbak Yos ah bisa bayangna wong lande karo wong jowo. Iya, Mama kok ono bayangna, Ma.
0: Terus.
1: Iya.
0: Monine pimen, Bu.
1: Apane?
0: Ya bunyi neo.
1: Oh, bunyinya ya tiba kedebluk ngono.
0: Ya terus. Bunyinya yakin dia mesti yakin. Terus buat Kang apa ya?
1: Siapa lagi?
0: Yang KPPS yang
1: mau atau mati, wa atau mati. Iya.
0: Jalup duit dan mai.
1: Oke.
0: Kasuri juga, Papa HM.
1: Joko Tingkir sudah ya, Joko Tingkir ya.
0: Joko Tingkir wes. Ya buat semua dan Gustin juga ya. Asak racun.
1: Iya.
0: Makasih ya, Mbak Yos ya.
1: Ji.
0: Aku ya wis ora karuan.
1: Iya.
0: Dia juga ora karuan pengin mandi.
1: Iya. Lanjut.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Black Ding.
0: Yo.
1: Terima kasih. Ada Furqon ya. Kedaskar penanti ditunggu saja lagunya Sandaran Hatinya Leto. Letoy. Letoy. Urus Mbak Yos, nyora letoy Mbak Yos. Letoy ura yakin. 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tara Paramon.
2: Ya, sepanjang hari.
1: Ih, nyong pesan anak operator ngomong sih.
2: Hah?
1: Anak operator ngomong gue.
2: Iya. Biasa.
1: Tekan nomor telepon Anda dengan nomor 00 blong. Nomornya ya. Saraswati ya. Ora yu.
2: Mbak?
1: Dalem.
2: Dalem sinten, Mbak?
1: Dalem kula.
2: Ya wis, bener. Ana meng maju, mampir malulu.
1: Iya, maju ini maju lagi monitor.
2: Bang Al. Bang Ibni.
1: Mbak Ila.
2: Bang Akin, Mbak Rato, wari lah.
1: Iya.
2: Aduli, Bu Ida. Iya.
1: Kondisine tempe nek pimen sak.
2: Siti memang maksudnya.
1: Ya orang masih sampai nih mulai kue tapuk.
2: dalat maning.
1: Eh dalat maning berarti belum mulai tabuk. Makanya aku takon keadaannya pime kue tempene.
2: Keadaannya pime langsung.
1: Ya ngomong baik-baik saja ngomongnya.
2: Ya orang. Ayo apa kesamaan kaya
1: kaya. Orang yang takon tempene kau di sini pime kak.
2: Kondisinya biasa
1: ajuk. Oh, ajuk ya, ajuk, ajuk. Berarti esi berbentuk kedelai ngonong, esi berupa kedelai. Yuwatri, yuwatri.
2: Yuwatri.
1: Ya.
2: Aminah Nuhra. Mas Nuri, Mama Wiwi.
1: Mbak Nia, lagunya dulu apa tadi ya, Sak ya?
2: Halo?
1: Halo.
2: Lagunya.
1: Halo, Bandung.
2: Iya.
1: Alah, teman-teman kepikirannya sampean kayak nyong lagi maring dindi ora kayak ya.
2: Iya.
1: Pikirannya masih pencolotan ge ya. Maring mana mene merono mrene.
2: Ku gede kadien taku.
1: Ku
2: gede kadien taku.
1: Wingi apa? Ku tutup layar cintaku ya. Di sana saya kan lagi demen lagune Ria. Ria sih. Sampean lagi demen 2 hari berturut-turut seneng lagune Ria.
2: Iya, kenakan kok ora nang.
1: Iya. Ku gedekan
2: cintaku.
1: Iya, kemarin ku tutup layar cintaku ya.
2: Iya.
1: Kayak gedekan cintaku lagune bukan ya, lagune gomblo kayak ini deh.
2: Iya, lagune gomblo.
1: Oh iya, wes.
2: Lagu go Mamalane. Mamete kana une.
1: Bunda Oka sak.
2: Bunda Oka.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Kudera panah,
1: warmadu
2: melela. Sesuatu yang tahu. Ada Gusti, bulu tablet putih.
1: Iya, tete melasi sih. Gara-gara kamu sih, Sak. Gara-gara kamu akhirnya kan saya ketawa mulu ya. Nah ya. Itu akibat saya ketawa mulu akhirnya kan Tete Agus kan udah masuk. Akhirnya nggak jadi. Noklinda sama Arul.
2: Alang Linda.
1: Iya, sak bokane lagi batang sak.
2: Ya. Batang
1: orang jepak kepak sak.
2: Ora.
1: Ora Linda, jasa kerajum itu selalu mendelik.
2: Mendelik.
1: Kayak iwak.
2: Iwak ora beratur.
1: Iya, jasa kerajum itu tidurnya matang juga melek
2: hari,
1: iya. Pimeni Watri.
3: Halo. Jasak. Ye, niki kene lagi kumpul sak.
1: Siapa aja Yuwatri?
3: Arjuna, Arjuna ne parap.
1: Oh, lagi pada kumpul Yuwatri. Siapa bae si Yuwatri?
2: Ayo. Paling
3: Arjuna, kata. Arjuna ne paramon ye, lagi kumpul nih kene.
1: Siapa bae ya? Coba dak buka. Jelen. Petang nemen fotone si Yuwatri. Oh, Om Gas Nuri apa ya? Ki ya?
2: Ya iyalah.
1: Banter nemen Om Kas. Om Kas kalau siapa ki? Peteng Yuwatri.
2: Mama Nadia. Terus positif, pengelama jelek.
1: Ya. Ya, Burini sak santai sak. Emang jasak lagi santai Burini kalem. Dina ki santai. Santai sak aja rudu sak. Ora kalem dina ki ora pan rudu ya. Iya, nyong sing ngulai juga kayak musteol. Ngindangi jasa kayak nih ngindangi kayak kerrrr kayak apa
2: ya ngindangi pepet
1: iya nyong simpan ngindangi kayak muslah wis kayak boyok wis kayak muslah lagi boyok ya iya boyok ngindangi jasa rasanya kayak ngindangi kerrrr
2: astagfirullahaladzim kotrok
1: Mama Ikma, Mama Ikma
2: Mama Ikma
1: iya
2: Mama Ali
1: Mbak Yos, asnatri beras Mbak Yos, 30 kilo Buki ngomong apa sih Mama? Mbak Yos monitor Mbak Yos, kas ngatri beras 30 kilo, ini hebat teman bisa nyunjung beras 30 kilo ya.
2: Kenapa?
1: Gue sing takon, Mama Ikma
2: Norot aku Mama Ikma.
1: Iya, dan ngejarin sama Norot takon ya berarti pengumuman, oh, anggap saja pengumuman.
2: Iya,
1: ya, Sak, orang jemput putu nih, Sak, ya wene ora ya Sak ya, wis balik ya Sak.
2: Iya, emang ate.
1: Oh, Abah HM sama Kang Edi Dado sama Om Kas gue lagi pada dolan Yuwatri.
2: Balik ya, kok. Gak apa-apa,
1: Sinjemput, sinjemput duduk sampean sak.
2: Udah
1: neko. Nyong dijemput dong sak.
2: Gak usah.
1: Pengin dijemput sampean kayak apa rasan? lampar ya sak ya. Iya, aradu jinak ya sak ya. Jemput aku dong sak. Ya diputer-puter nang ngonong ping 7 likur iji ngonong ya. Aduh, Kang Akil, Mbak Yos bisa takone keadaan tambane jasa kok takon keadaane jasa.
0: Siapa?
1: Kang Akil, takone keadaane tempene jare. Udah keadaane jasa tapi takone keadaan tempene. Ya nyung melas. Ya soalnya aku melas karo tempene sikil. Kil sikil ning. Aku melas karo tempene jasa ya. Soalnya Gildina dadi korban kaya sih. Duduk disayang ya sak. Korban itu deket-deket jasak. Mama Nizam. Iya, oh ngantri, ngantri belas kelurahan. Iya, 30 kilo, Ma. Demet ora daterne meneh, Mama Ikma. Cosok munine pon anjuk pon mari menyong jare pon anjuk dene karo mari nyong Mbak Yosiwatri. Iya. Lah yo sing mesti ya, pingiku josok jarane monine, monine tenang ngomong-ngomongine pantulan mari nyong tak petak dendane ora yo anjuk. Mangkane Yuwatri sampean ya, ucapane jasak itu jangan pernah digugu.
0: Doline nyong ora janji pantulan mono.
1: Kan ngomongnya monine tok, monine tok, monine.
0: Kapan ngomongane pantulan mono kapan?
1: Monine, ngomongnya monine ya. Pati-pati monine berarti sampean wis ngucap apa durung?
0: Ya,
1: oh, iya kowe berarti meneng angan-angane Yuwatri. Iya, masih di angan-angan yang. Ya, iya sih angan-angane Yuwatri ya. Kepengen iki didolani sampean. Sak dolane sampean bekas secuwi lho, sak lho. Wong oh. Ya wis dua kaplek kaya kowe karena wong ngomong monine ke ora peka ya. Dua kaplek. Ya sih mending dua kaplek daripada dua lata. Ya, untungnya biar orang ngomong dua lata.
0: Walah
1: kayak. Kali dijemput kan sak. Kayak carane kayak sak goriku dijemput kok sak Mbak Yos kuwi tuli didudungne nang Bruk Jobar. Nang ndi? Nang Bruk Jobar nang ndi Lin? Lah, yang ora ora Bruk Jobar Lin.
0: Lah.
1: Ono
0: ora ngar Bruk Jobar.
1: Umi Habibah nang ndi sih sak? Bu Rini janjinya jasak tepat Mbak Yos. Jasak pernah main kesini. Oh iya, berarti sampe tak pernah janjini Bu Rini. Eh? Dan maring Bu Rini pernah sampe janjini.
0: Ya tahu ya.
1: Tahu janjini.
0: Ya
1: ngucapnya ya. Pime, ngucapnya Pime. Sampe berarti tahu janjini Bu Rini tapi sudah terrealisasi. Lah, Yuwatri durung jauh di janjini.
0: Eh, terang-terang.
1: Janjinya Prime yang pengen ngerti ucapan. Cara ngucapnya Prime sampe dengan janji. Janjinya cara ngucapnya Prime, sak.
0: Apa yang orang kejanji orang apa?
1: Iya, saya berjanji ke Paras Purini.
0: Saya baca akad nikah.
1: Saya berjanji. Bodoh, akan nikah tak ngobil tua nikah. Oh,
0: ya, anak-anak kan saya berjanji mana
1: anak. Iya, nak. Dan ini kayak baca prok. Oh, iya ada, nak.
0: Ya, iya, anak. Ya.
1: Oh iya, iya akan jika tidak menafkahi istri lahir batin selama 3 bulan berturut-turut maka bagaimana? Kalau istri saya tidak menerimanya berarti putus hubungan kita ya.
0: Sore.
1: Di Yuwatri dulu dijanjini ya melas yo. Yuwatri dulu dijanjini melas.
0: Ya ora tahu janji
1: ya. Ya wis, tapi kan di arep-arep sampean bekas titik duwe rasa bekas titik sisak sebagai menungsa ya.
0: Ya menungsa kayak bare menungsa ba wis malah ta bare menungsa.
1: Yuwatri main didolani ya.
0: Ya.
1: Mbak ora sampean kok nyong wis ya, manane ya?
0: Jambira.
1: Ya jambira kurang seksi bapak.
0: Ya. Kapan?
1: Wis.
0: Kapan?
1: Ya mengko mengko dang wis ditentukan harinya ya.
0: Ya wis ditentukan ya.
1: Iya wis. Engko nyung wis pedaminan karo Manurul karo Maria.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di blak ting ting. Aduh ya Allah, suwi nemen sak di online sih sak. Sebenarnya rasanya sih asak ya. Cuman tadi sebelumnya kan sudah 3-2 penelpon. Dan untuk anda balenya suara para mon, jangan lupa ya yang untuk anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamavi matanya. Vitamavi mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk vitaminnya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Vitafi matanya ini, obat tetes mata, bisa diteteskan langsung ke mata atau diteteskan ke air hangat kemudian diminum pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur ya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 saja dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramount FM Tegal, atau Anda bisa langsung ke sini di studio Radio Setara Paramount di Jalan Raya Dampyak 132. Oh iya, ini Mas Amrul, mohon maaf Mas Amrul sama Mas Kanjeng, untuk request lagu Anda belum ada di playlist, jadi mohon maaf kalau enggak bisa dihadirkan hari ini ya. Oke. Angsa Putih dari miliknya Arwana. Lagu ini saya hadirkan untuk memenuhi Kakil.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Tebon Mangga, RT 5 RW 2, Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara, itu diboncengin sama istri saya.

0: Saya terus beli, ngonsumsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama, pendengar siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Aduh, kok kantornya udah sepi sih?
4: Cari apa, Mak?
3: Ini, Pak, saya ada panggilan interview kerja. Katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
4: Nah, salah, Tima. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang atuh.
3: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
4: Lagian sih emak, kata siapa interview jam 3 sore?
3: Ini nih Pak, masuk chat WA saya. Nih, jam 3 kan?
4: Ma, itu tulisan jam 8, Ma. Jadi, Ma-nya yang salah lihat.
3: Aduh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
4: Sabar ya, Mbak. Oh iya, saran aja nih, Ma. Coba matanya obatin pakai Pitama. Konsumsi kapsul Pitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Pitama cairnya. Insya Allah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Pitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, 101.5 Star Paraman FM The Girl masih di Lanosta ya, kebersamaan kita debang-debang pop nostalgia Indo dan juga macam asik akan terus hadir untuk Anda Mbak Lanesta dan Paramon. Ada Mayumi Isua Kokoro no Tomo ya, dalam bahasa Jepang ini berarti artinya teman hati atau teman sejati. Lagu ini disuka sama Mas Kanjeng yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang ya. Mungkin kondisi masih main, masih silaturahmi di rumahnya Nyiratu bersama dengan Om Lang Lang Buenanya ya. Oke, yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 3528880. Selamat sore Balane Setara Paramon.
1: Akhirnya sepanjang hari assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi medang Om.
1: Kangen Lydia Natalia apa
0: namanya? Ada. Iya, Lydia Natalia.
1: Ya iki Mbak ya. Wong.
0: Masih di Yuatri?
1: Masih dong.
0: Masih seruput Om. Jeruput apa? Es. Jeruput es apa? Panas-panas Om.
1: Ya, es ya juga ada timun apa timun serai, es timun apa ya?
0: Oh, es ada apa? Es.
1: Timun suri.
0: Timun suri. Timun cerai. Cerai bi.
1: Bocor.
0: Masa bocor maning bedurung cerai.
1: Kau tahu ya?
0: Iya tahu dong. Ya wis lah, oke.
1: Mungkin nyong salam apa gurung ya?
0: Belum. Ulangi maning oh. Wis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nes para FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya.
1: Iwatri,
0: ada Mbak Aminah. Waduh.
1: Pantelung tahun benar Iwatri kangen nemen.
0: Oh kangen nemen.
1: Iya, kangennya kalau penyiar juga.
0: Iya iya. Wis berbulan-bulan lah ketemu kalau inong. Iya.
1: Kayak gue, jenang tau wis ketemu inong.
0: Olah, ketemu kapan? Wong Pak Guyuban pe olah teka. Ayo, ya ulung ketemu ya Iwatri ya. Iwatri ya, aku udah ketemu. Iya, Om Kasnuri sama siapa satunya? Om Kasnuri, Kang Edi Dados.
1: Ya orang salah betul.
0: Iya, oh Kang Edi Dados juga di situ. Oke. Okay.
1: Kalau mau Kang Edi Dados yuk dipesan di mana maring kita tarik.
0: Alhamdulillah
1: lancar mikirnya padahal jalannya lagi dicor tapi alhamdulillah lancar orang mandi.
0: Iya. Mantap ya wes.
1: Mantap nun perdana Kang Bayo semoga selalu ya.
0: Oke, amin.
1: Mikir sih mau au on. Sosok rajum.
0: Sosok rajum.
1: Akil.
0: Si gini Kang Akil.
1: Iya. Anak gue mlebu pada mlebu di
0: anak gue suhuni
1: apa ini kumat
0: be. Suhuni sakit kalahan kak barang
1: perasari dia pengen kangen dia
0: iya mancan mempengaruhi Om ya, suasana hati itu mempengaruhi ya. Mbak Yati seblak Jati bareng.
1: Lanjut ya.
0: Kang Fiter
1: iya Ami Bakar Madu Melela Mbak Belva,
0: itu
1: ya. Ibu Yong tahu.
0: Iya.
1: Bambang, Neng, Mas Kang Sarmudi. Lanjut.
0: Noklinda sama Arul.
1: Siapa Mbak?
0: Noklinda. Iya, Ayang Linda sama Arul.
1: Orang mana gitu leh?
0: Orang kaya endi ya pesarian. Papane Uya meneng di Papane Uya Pandean.
1: Oh, berarti
0: iya, tanggane Papane Uya.
1: Wadon ya.
0: Wadon, arule lanang suami istri. Iya.
1: Oh, kaya gitu. Tapi burung orang keturunan enggak apa-apa aja weruh lah keturunan edan.
0: Wingi mangkat ya wingi nang acara paguyuban. Itu kan fan lama, fan dulu waktu Yos masih di sana di belakang X Marina. Mbak Yati, Mbak Yati seblak Jati Barang.
1: Seblak Jati Barang ya. Pada seblak ya. Apa karangnya namanya
0: Ya Mas Erwin Brebes ya Mas Erwin Mbak Eka Tojong ya Kang Joko Tingkir
1: kamu kesana berarti
0: wah atau mas
1: Kang Akil juga Miki ya Tegotro Pak Akbar Noktrini Junte terus Karno, Jumarti, Rini, Matahari, Dupeng, Cakracumbu, Busaharja,
0: Kang Jabidin, Ibu Bisri, Kang Jabidin, Ibu Bisri.
1: Oh, Cak Tengkir juga ya. Lanjut. Gue mikir apa sih Rini?
0: Ini ditanya sudah makan apa belum sama Kang Amrul. Kang Amrul tanya.
1: Kil.
0: Omasik. Iya. Om Haimer apa kabar?
1: Baik. Siapa?
0: Omasik.
1: Oh. Berarti lanang ya enggak?
0: Lanang. Kalau Kang Amrul tanyanya ini udah makan apa belum, Kang?
1: Udah makan bayang.
0: Iya, makan bayang. Kok lemu kayak Yos.
1: Lanjut ya.
0: Mangga.
1: Napasut.
0: Oke.
1: Mana? Banunung. Memang ireng ya. Wis.
0: Semuanya aja ya, Om ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ding tong. Terima kasih ada Om Kas, Om Kas. Om HM, Papa HM. Di situ juga ada Om Kas Nuri ya. Ada juga Kang Edit Dedos bersama dengan relep jegirnya. Terus tuan rumah di situ ada Yuatri sama Mbak Amin. Ya, lama tak jumpa minta disun Mbak Aminah. Iya, nambah bingung ketemu ya Mbak Yos ya. Iya ya, Mister Gotrok nanti lagunya ditunggu priman Mister. Lagunya belum ya nanti Mister Gotrok. Ya di belakangnya lagi halo selamat sore Balan Sara Paramon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hitnya sepanjang hari.
0: Itilah. Bisa runtungan lo ya. Itilah. Iya laris nemen ya. Wingi diparani Kang Mas Parjo ya. Wingi berdua iya. Waduh. Rahat wis rahat berkah ya. Iya wes, menang-menang randa ya pada sing dolan lanang-lanang.
2: Iya, duda-duda.
0: Iya, duda aja Om Kas itu dong. Om Kas aja duda ya Om Kas ya.
2: Iya.
0: Oke, ini malah gua apa? Barangkali masih bisa.
2: Lagunya kupu-kupu kertas ya, Mbak.
0: Kupu-kupu kertas ya.
2: Iya. Salam-salam.
0: Mangga.
2: Kanggo Bang Al. Terus yang ada di sini yo semuanya.
0: Iya, semuanya. Iya.
2: Kang Edi Dado. Iya. Terima kasih banget.
0: Iya.
2: Terus
0: siapa lagi?
2: Sama,
0: iya, Afurkon. Pak Jabidin, Ibu Bisri.
2: Kang
0: iya.
2: Kang Jabidin, siapa nih?
0: Bang Jabidin sama Ibu Bisri. Wah, Atomai. Iya. Mister Gotrok, Mister Gotrok.
2: Aduh, Mama Renggani.
0: Iya.
2: Mama Lani.
0: Iya.
2: Kang Parjo.
0: Iji.
2: Selamat sore.
0: Bayati yang punya seblak Jati Barang.
2: Iya, terima kasih.
0: Jangan barangnya dengan dia, Yuatri Bayati. Ya, terus.
2: Mau.
0: Udah.
2: Oh, ya, Mbak Yos. Ya udah,
0: semuanya saja ya. Oke. Oh iya, putuku, sayangku. Mamas Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ding ding. Ciao. Terima kasih. Ada Yuatri. Yuatri lagi didolani para cowok-cowok paramon. Ya ada apa Pak M, terus ada Om Kas Nuri, aja juga ya Kang Edi Dados ya. Ayo satu penelpon lagi kita sapa kembali di 352888. Halo selamat sore Balan Estara Pak Ramon. Halo Nyi. Anji. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Nyi Ratu.
3: Iya. Itu apa Mas Kanjengnya tadi baru dengerin lagu itu langsung
0: udah
3: lagunya selesai pulang.
0: Oh iya dia nungguin ini ya, nungguin lagunya yang diputer ya, kasihan. Iya. Oke.
3: Okay.
0: Ya wes. Dari mana? Dari pagi ya mainnya? Enggak, apa siang?
3: Habis zuhur.
0: Lumayan ya. Betai. Itu berarti rumahnya Nyi Ratu Betai Nyi. Ya, kayaknya demen banget kalau main ke rumahnya Nyi Ratu deh.
3: Biasa.
0: Betahi ya. Biasanya kalau mainnya lama itu berarti Umay betahi. Tuan rumahnya juga ya bikin nyaman betahi.
3: Iya, kadang kan orang apa ya, walaupun disubi makanan kalau yang enggak punya rumah enggak begitu
0: iya.
3: Enggak sumeh.
0: Kitanya juga segan yang main. Iya.
3: Kira-kira dimainin siapa aja? Ngobrolin.
0: Masa sih Nyi? Dimainin siapa aja Nyi?
3: Enggak,
0: saya arahnya kemana-mana ini. Salah persepsi, jangan salah persepsi. Dimainin gitu loh.
3: Iya, kali cuma juga main.
0: Iya, Furkan gimana? Udah main apa belum, Furkan?
4: Aku ngenteni jarum coklat gede ngore mancing-mancing gundrong. Gundrong kayak lagi bahagia. Iya,
0: alhamdulillah bahagia.
3: Iya,
0: ngenteni kae jarum coklat. Tadi Mama Lani mau sih ngucap jarum coklat.
3: Mama Lani kapiran ya.
0: Iya, benar. Iya, Mister Gotrok. Kapan-kapan saya mau main ke Nyi Ratu.
3: Boleh.
0: Ntar
3: Mister Gotrok main, tak panggilin Mas Kanjeng.
0: Iya. Mbak Yati.
2: Jarum coklat nyelut tenjengan Mbak Yos.
3: Nah, apa kue?
0: Sama sih, Mbak Yati. Mama Lani.
2: Aku ketiduran, Mbak Yos. Tangi turun jemput anak sekolah sing SMA.
0: Ya, dendani Afurkon ya. Mas Rindu dendani online ya, Mama. Iya.
3: Lagunya belum.
0: Lagunya belum ya. Oke, durasi langsung ke lagu.
3: Lagunya
0: apa?
3: Ya tadi.
0: Apa deh?
3: Mutiara yang hilang, Pak.
0: Oh, ya. Yuni Sara ya.
3: Mutiara yang hilang hanyalah hiasan. Tapi
0: kau orangnya. Erni Johan apa yang ini ya, Yuni Sara?
3: Yang Yuni Sara aja.
0: Yuni Sara, okay. Okay.
3: Johan boleh. Yang penting lagu itu siapa
0: itu
3: aja, boleh.
0: Okay.
3: Iya. Kalau Mas Kanjeng mau mintanya yang Jepang.
0: Iya, tadi lagu request lagu Manca sebelumnya, tapi kita nggak ada. Jadi akhirnya diganti alternatif lainnya itu tadi.
3: Iya. Harusnya mintanya sama Mas Arfan suruh di download.
0: Iya, kalau Mas Arfan bisa langsung download.
3: Iya. Katanya pengen main ke tempatnya Mama. Main ke Dampiak ketemu Kang Bawor.
0: Pengennya,
3: tapi nggak tahu waktunya kapan.
0: Iya, Mas Kanjeng mau main ke Mama jarum coklat.
3: Masa perempuan punya jarum?
0: Itu gara-gara tadi sih nyebut. Ngerana-rana kan senangnya jarum coklat, Mbak. Ya, soalnya kue sih, jadi ini dilihat lagi ya.
3: Jarum coklat itu kali ya.
0: Iya.
3: Ya, ada asapnya.
0: Ya, iya.
3: Asapnya putih. Ya.
0: Aduh, salamnya lagi Nyi.
3: Yaudah.
0: Udah semuanya aja.
3: Waktunya udah mau.
0: Iya, biar keputar lagunya ya. Oke.
3: Ntar mau turun. Mau mandi.
0: Oke.
3: Iya. Dengerin Bayos.
0: Oke.
3: Tiaran. Iya.
0: Tiaran.
3: Ya selalu ya, Bayos.
0: Amin, terima kasih. Nyi Ratu.
3: Tiaran yang ngefans banyak.
0: Oh iya, alhamdulillah.
3: Pencinta Bayos tuh banyak sekali.
0: Oh, masya Allah, tabarakallah.
3: Apalagi Mama Lani.
0: Mama Lani.
3: Blubur.
0: Mama Lani gitu loh ya. Ya sudah.
3: Makasih.
0: Sama-sama Nyi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
3: Ya.
0: Jos, terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di Kesan Bantar Bolang Pemalang ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda, balonnya Sara Paraman, dengan mengkonsumsi Apodop setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau di studio radio Sara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada Lydia, Natalia, kangen hadir spesial untuk memenuhi permintaan yang lagi pada main di rumahnya Yuatri, Om HM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia.

0: seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

ada kupu-kupu kertas ya dari malingnya Ebit K. Ade. Lagu ini disuka sama Iwatri yang ada di kawasan mana Iwatri ya? Saya lupa domisilinya ya. Masih ada kumpul di situ ya. Oke, ada Papa HM, ada Om Kasnuri dan juga ada Kang Adi Dados. Sebelum maghrib udah pulang dong, ya kan? Telat mandian balik ya. Ya, ya. Ya sudah, terima kasih untuk Anabalan yang selalu beramon. Oh iya, Kuncup Hati Layu Pasti dari miliknya Dian Pisesa juga sudah sadirkan memenuhi permintaan dari Mr. Gotrok. Ala Gotrok ya, sudah dihadirkan requestan dia. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online ya. Yuk kita baca satu persatu. Ada Assalamualaikum Mama Miftah, pendatang baru ya. Hari kos lagunya Anika Reda terperangkap dalam duka. Sudah dihadirkan ya tadi di awal ya. Salamnya buat Esma Balanesara Paramon FM. Kemudian di belakangnya Mama Miftah ada Selamat sore Mbak Yos, Bunda Oka hadir. Salamnya buat Esma Balanesara Paramon. Pengen denger lagunya Poppy Mercury Surat Undangan. Makasih Mbak Yos. Besok lagi ya Bunda ya, mohon maaf ini waktunya soalnya terbatas ya. Besok lagi ya. Ada Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Nia Bogaris juga selamat sore. Mbak Ila Jatirawa, Mbak Ila Tower ya, selamat sore nih burung kembali. Ada Mbak Ila Jatirawa transfer salam ya. Aduh ya, mau dititipi salam ya Sandarista. Saya ki ditransferi salam sayang. Coba ditransfer itu. Aduh. Ya, guyon ya. Ada Kang salamnya buat ki transfer transfer salam itu enggak mau. Yo, duduk ya. Transfer salamnya enggak Kang Akil. Terus Afurkon ada Kang Parjo dan buat semuanya saja Balanesara Paramon. Oke, terima kasih. Kemudian di belakangnya Mbak Ila Jatirawa ada Kang Akil. Iki kelingan kita. Oh maring casok duduk takon kabare casok kan takon kabare tempene sak. Kemudian di belakangnya Kang Akil ada Mama Nizam juga selamat sore ya sak ya. Kecara Kang Akil sak. Mbak Yus anakal nemen ya. Bukannya takon kabare casok kan malah takonnya kabare tempene. Kabar tampannya Mimi sak. Baik-baik saja sak. Aja di deket-deket bau sak melas sak di nyongke yang kalau teki kalau tempen kalau sampe nak karep-karep apa di deket-deket ya. Itu masalahmu bukan urusanku sak. Di belakangnya Mama Nizam ada Mama Ikmah ya. Sing bar ngantri beras nang kelurahan beras 30 kilo ake ya mah ya. Request lagunya Tanda Biru Desi Ratnasari. Besok lagi Mama. Ada Ayang Linda sama Arul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mbak Yos, request lagu judulnya Lembaran Baru Desi Ratnasari. Salamnya buat Balanesara Paramon semua, super spesialnya buat Mbak Yos. Semoga sehat selalu. Besok lagi ya. Umi Habibah di belakangnya ada Burini Pak Pramudiono. Iya, janjine casak kok aku dolen mana ya ngateri payek ya. Oh dicasak ide Yuwatri lo durung dijanjeni ya, sing dijanjeni Burini wis kelakon ya. Janji pan maring Burini karo ngateri payek wis terpenuhi Burini. Idilah Burini tok daninge sore dijanjeni pan ngateri payek lah. Ah begitu deh kamu ah. Alah, ada Kang Fitner juga selamat sore. Yang ada di kosan Villa Pinggal Jalan Projo Sumatera Bengle, Fitner hadir di acara Mbak Yo Slanosta. Salamnya buat Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani buat Dede Gani, Mbak Mudrika Zen, Mbak Nia Nyiratu, Om Kasnuri, Kang Parjo, Jasak Rajum, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Bang Al, ada Kang Doli buat Piol, Kang Akil Ur, ada Amrul, ada Furkon, Teta Agustin, Kang Ibni Abdillah, Kang Sahrul, Kang Edi Dados, ada Om HM, Trio Pesek, buat Balanesara Paramon semua, buat Mbak Yas, terima kasih, Ji. Di belakangnya Kang Fitter, ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Andarista Amrul, Libur Basana, Tarub hadir, request lagunya, iya itu belum ada, mohon maaf ya. Coleknya buat Aryo, Budemut. Ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum, ada Kang Lasnuri buat Mama Ringganis, ada Kang Sahrul, ada Mama Lani buat Kang Parjo dan buat semua kru dan juga Balanesara Paramon. Terus
Ganis, ada Kang Sahrul, buat Mama Lani, ada Bawalana Estara, para mon semua semangat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Ayu, semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Wane pengen mau. Wane pengen jeruput, jeruput duduh, duduh ya Pak, duduh ya bakso. Oh, mana tadi ya? Akang Jabidin ya, bersama dengan Ibu Bisri juga, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada Om Azik ya. Selamat sore juga Om Azik. Ada Furkon juga, selamat sore ya. Ada Mayans nih, Mayanti yang punya seblak jadi barang. Assalamualaikum, selamat sore Mayo. Salam-salam buat pendengar Radio Star Paramon semua ya. Salam spesial buat penyiarnya, semoga sehat selalu beserta keluarga. Dan buat keluargaku juga yang lagi pada mendengarkan Radio Star Paramon, Linda, Pungki, Husnul, Jamal, ada Carto, ada Udin, ada Arsha, ada Fatih, Syahril, ada Ais, ada Nora, moga sehat selalu. Request lagunya Mbak Yos, Birunya Rinduku. Terima kasih Mbak Yos. Di belakangnya Mbak Yati, seblak jadi barang. Yuatri ya, bersama dengan tamu-tamunya ya. Selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Lani bersama dengan Dede Gadi juga, selamat sore. Mas Dangek juga selamat sore. Salamnya buat Mas Dangek di Karangjati, Mujung Agung, hadir di Lanosta. Salam-salam buat Nyi Ratu, ada Mama Lani, buat Yuatri, ada Madam Renganis, Tete Agustin, Afurkon, ada Kang Agil, ada Kang Ur, ada Mr. Gotrok, Abi Bakar Madu, Jasok Rajum, ada Mbak Ila Jati Rawa ya, dan buat semua Balanai Sara Paramon. Mr. Godrock juga selamat sore, lagunya Kuncup Hati Layu pasti baru saja dihadirkan. Kemudian ada Kang Piol. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, penyiarku sing aduh aduh aduh aduh hai aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh. Salamnya buat Papa HM, ada Kang Adi Dados, buat Jojo, ada Kang PI, buat Kang Fitter, Jasa Kerajium, ada Om Kasnuri, buat Mama Lani, ada Uti ini ya, terus Yuatri Menet, dan buat sebalan Nesara Paramon sehat-sehat. Super sayangnya buat Semelo Helen Spatona, semoga selalu sehat dan bahagia, selalu cantik. Ana muah muah ana apa? Muah muah muah. Mas Kanjeng, Mas Kanjeng kreatif banget kamu Mas Kanjeng. Iya, fotone Ios ke oli nemu nang ndi ke fotone Ios ke? Bisa ana fotone Ios, potongane ke kayane nyelok nama Malani ke. Fotone Ios dibikin apa nih? Dibingkai begitu ya. Tapi ada ini. Ada logo Stara Paramonnya. Keren deh ya. Tulisannya apa nih? Dari penerimaan yang pelan namun tulus lahir ketenangan yang tidak mudah goyah oleh riuh dunia. Bukan karena hidup menjadi lebih ringan, melainkan karena hati telah belajar berdamai. Aduh, makjub. Enggak sih, itu suasana sama hatiku aja. Pas sama suasana hatiku aja, jadi makjub begitu. Ada Kang Najib juga, assalamualaikum Mbak Yos, absen dari Najib Jogdebong Kulon. Salamnya kanggo Kang Jenal Jait, ada Jasak Rajum Sugeng Rawur, request lagunya Bintang Kehidupan di Ardila, kanggo Mbak Yos sehat selalu. Kalau request di awal-awal ya, kalau terakhir kadang di awal juga gak sempat dihadirkan. Apalagi di akhir-akhir acara ya. Ada Kang Boam, Ana Sing Takon Boim Belimba. Boim as. Boim tembe balik Mak Yos, tembe balik ngarit, tembe nyetel. Alah. Pada takon Kang Boim, takon Kang Boim. Kapan transfer? Jasak Rajum. Ya, selamat sore Jasak ya. Ini Jasak Rajum bisa kemboran. Tumben-tumbennya kemboran Mak Yos. Nyong orang duit-duit sak maaf. Aja kemboran Mak Esak. Durung tanggeli. Kang Mutar odong-odong Mamana juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bude Era Fana, request lagunya Jangan Ada Air Mata dari miliknya Paramita Rusadi. Salam-salamnya buat Balane Sara Paramon semuanya saja. Mama Cuita, sak caranya Mama Cuita. Ah Mbak Yos, aku saikis bisa krengu suaranya Jasak Rajum, ngerti Mbak Yos. Soalnya neng warungnya aku wis ana radio Mbak Yos. Waduh, alhamdulillah saikis suaranya Jasak Rajum bisa diperdengarkan ya. Emang abis ini diperdengarkan, cuman biasanya Mama Cuita itu gak bisa dengar karena mungkin radionya lagi rusak. Ini udah bener, sudah ada radio. Ya sudah, semangat ya Mama Cuita ya. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di
Lanos tak untuk kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 3 September 2026. Terima kasih untuk bersamaannya. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista tentunya di Parasari siang dan juga di Lanosta dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor untuk menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Tembang terakhir ada Mutiara Yang Hilang. Ini ramanya kedangdut-dangdutan sih, Yos. Iya deh, ini lagu disuka banget sama Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang dan 101.5 Star Paraman FM Tegal. Yos Andarista pamit dari Lanosta hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kali milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Pereti. Pada kesempatan sore ini di Diva Dangdut yang ketemu sama Power Si Somblak Tore Eji Kivir di edisi Kamis 3 September 2026. Bahwa rekan teman di Balani Star Paramon, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balani Star Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Share lari dan bajin ya bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor di 352888 atau 614547. Sudah tiap salam buat teman rekan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 085291995888. Bayo tadi sudah ada Fata Morgana mengalami jumpa kita kesempatan sore ini Cekewir. Bagi Yodi sama 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pajang Jut.
1: Waalaikumsalam,
0: Pajang Jut, Jangdut
1: Esporet. Sehat Kang Babo?
0: Amin, alhamdulillah sehat.
1: Lagi sehat Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi apa?
0: Biasa di atas.
1: Oh iya ya Kang.
0: Niki.
1: Siami Kang.
0: Yuk. Lagi apa Bi? Ya, ya.
1: Sehat Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terkenasi satu kubras.
1: Aku penjaluk lagu Evita Mala.
0: Oh pokoknya.
1: Jaluk kali jangan berbingi enak loh. Goyang dunia.
0: Goyang dunia.
1: Ya, bingi ya, jasbat ya.
0: Iya.
1: Evita Mala ya.
0: Oke.
1: Ala ya.
0: Ya, wes di download nih, nak download.
1: Ya, alhamdulillah. Sayang mantul gue. Sabar ya.
0: Ayo siap.
1: Gue gak punya siapnya gue yang sekarang jenggol.
0: Ya, sengleder si Kote.
1: Iya. Si Zanola.
0: Oke. Okay.
1: Lagi siap-siapan aduh si bocah.
0: Bener.
1: Jatuh-jatuh.
0: Yuk.
1: Bunda anak. Nah ini.
0: Mbak Ilah Tower.
1: Mas. Yuk. Mama Nono kali nyaman. Mama Nadia. Wal, Ici Kiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ilah Tower. Taras, Kakak Nuri, Wiwin Petang,
0: Kak
1: Doli, terus Mama Lani, terus jadi Genine.
0: Yo, selamat sore, Wong Ireng.
1: Wong Ireng, Iwatri.
0: Ya, kondom balik, kue, tamun kondom balik.
1: Yo, KBB kan?
0: Oh, KBB. Selamat, Yadi, Yumani.
1: Ya. Matur
0: nuwun,
1: Kang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cing-cing. Iya. Hai, terima kasih. Ami Bang Madu bersama Milela yang ada di seputaran air game 3 Kota. Ayo disapa di belakang 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di Padang
0: Jut
2: support.
0: Nama Oke, iya.
2: Oke,
0: okay.
2: Lagu
0: ini
2: Nelly
0: Agusti. Apa judulnya?
2: Nelly ya.
0: Eh?
2: Nelly
0: Agusti. Judulnya?
2: Judulnya Cupit Tak Mau Dicupit.
0: Cupit Tak Mau Dicupit?
2: Iya.
0: Ya, jangan aja coba dicari dulu.
2: Iya. Gua mau kan orang ya, bareng gede Anggi ya.
0: Oke. Okay.
2: Ami, Ami Pak Armandu, sama Umi ya, Ami. Sehat, Umi, harus sama Dini ya,
0: mau okay. Sehat ya. Oke.
2: Bersama Rizky Kuning, buat Mama Lani, Pak Dekani ya, Barina, Au On, Pak O, terus juga buat Kak Sakracung, Kak Nuri.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Mas Ada, Om Margan, halo Ma, Mas Sore.
0: Yup.
2: Terus juga Bating Ruby, Waita, dari sampai sekarang bawah.
0: Yo.
2: Lagunya ada yang ngomong ya?
0: Ada.
2: Nah, ya wis. Spesial super spesial buat kayak yang udah mandi berwangi sehat.
0: Lajeng ya, udah mandi udah wangi ya.
2: Udah mandi udah wangi bener.
0: Yo.
2: Buat Kang Bawur, yang satu Bawur ya, pergi dengan ya.
0: Amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla jingjing. Yo. Ayo terima kasih untuk Mas Erwin yang ada di Desa Cibuyur. Oh, Cilibur kok Cibuyur. Cibuyur itu di Randu Dongkal. Cilibur ya, Pak Guyangin ya, selamat sore. Ya, desa yang begitu damai. Dingin ya, diterpa angin-angin perbukitan ya. Notabene ya kalau lagi panen cengkeh, wah wes. Ya dari Bumi Ayu dan sekitarnya, Tonjong, Linggapura dan sekitarnya, selamat sore. Sampan dari Setara Paramon FM Tegal. Bayar di kesempatan sore hari ini bawar didukung produk PT Denatur Solusi Sehati untuk kita semua. Selamat sore ya, untuk Butin Ego yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang pasar PPC. Ada Mbak Siti, warung Sate Haji Ali Putra. Matun, Sinta Nola ya. Lagi itu si Jayan ya. Buaya sing lulus dengkol, sing ledes si Kote ya, Septi Aru Yukaryadi. Yo Watri. Mimin Amuna Mas Nauhe. Tamu ni kondang balik lah. Katon kok kene kondang balik tamu ni. Wes sore ya. Kondang pada adus tamu ni. Saya ngerti word lah yang ngerti lah. Walaupun aku lagi di dalan ke apotek lah. Dari ini bersama Pak Pramudiono yang ada di jalan-jalan. Udah Cici di Danawari ya, selamat sore untuk semua saja. Yang pastinya ya bawa bersama produk PT Denatur. Ada goyang dunia hadir. Yuk capcus ecewir.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal dan Dutus Apriti. Ada Gedung coba hadir ya tadi, ya ada juga Cubit Tak Mau Dicubit, ada Mendamba dan ada juga Goyang Dunia. Ayo disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore di Padang Dut dan Dut Saporete.
0: Teman-teman, ikhwir. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Tenggulek.
0: Akas.
1: Akas.
0: Yeah. Orangnya. Ya, kas motor lagi wae ngandang wae. Kon ngendi ora?
1: Motor.
0: Ya lagi balik kurang ucul-ucul wis gemburan kan akas.
1: Ya Allah. Ora loyo.
0: Ya ora lah nyatane suarane masa loyo.

0: lo ya tinggal lo. Oh, di set bae.
1: Di set. Angger lo ya di set bae ya. Dijoli wis.
0: Lah ora pi men, di set bae, di pa di dang dangdut langsung para monso.
1: Lo pengi.
0: Ya iyalah.
1: Lo pengi tering.
0: Iya.
1: Bol.
0: Ya pul.
1: Cepat ah.
0: Ya, Kang Sarmuti Damjak Surabayan. Lagunya ya. Apa lagunya?
1: Tangis bahagia.
0: Loh, puas ladas.
1: Tangis ini bahagia. Karena apa? Karena senang. Salam ya.
0: Ya.
1: Buat Mas Bawur, Menok Anggi. Selamat sore. Terus modem selamat sore.
0: Ya, anak modem maning safety ya kan pagi. Ya. Pagi ini nyong wis ucul kok kandang.
1: Oh,
0: iya. Iya. Nyong.
1: Oh. Terus amin bakar mati minela ya. Terus Mas Erwin, Jara Eka. Amalangi. Amparjo.
0: Oke.
1: Wartiem.
0: Mhm.
1: Erma Mama Elsa juga. Al-Qur'an. Terus war.
0: Oke.
1: Terusan siapa maning ya? Mama Kiwi ya ora tau mlebu mah.
0: Lah kuwi maning ya. HP-ne disayur.
1: Terus sih mau kabeh bae Mas.
0: Ya bener lah.
1: Ya wis salam spesial. Gedebat. Yang terlalu panjang umur berkah barokah.
0: Ya amin.
1: Mengalir. Biar orangnya menganggur tapi mengalir.
0: Ya, panis bagi ya beli LP.
1: Oke. Ya matur nuwun atas waktune.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan bajing jing.
1: Yo.
0: Madam Rengganis ya, ada dosen Aldi. Jadi tuh ringin ya, setanggal selamat sore untuk sama saja. Baik ya, disapa halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut, tak porat ya,
0: nemen-nemen. Akhirnya lagu nih. Ya, alhamdulillah berkas waras teringinas, iso tuku beras. Akhirnya lagu nih dijaluk ambil bakar madu.
2: Iya, bisa.
0: Iya.
2: Iya. Ya katine lagune ganti lah.
0: Ganti. Ya iyalah ya. Ganti mosok padi diputer loro.
2: Iya, ora
0: oleh.
2: Ora oleh. Katine lagune khusus wadon-wadon.
0: Iya, khusus cewek.
2: Heeh. Mas. Yang pengin racun tapi tinggal seneng, Mas.
0: Racun enggak seneng.
2: Iya, racun asmara, Mas.
0: Oh, racun asmara.
2: Terus racun asmara kan enggak
0: seneng. Iya,
2: aku ketemu atine.
0: Iya, tak kira racun cinta, racun asmara.
2: Racun cinta tak.
0: Dewek.
2: Racun asmara,
0: ada
2: racun cinta kue. Jaluknya di TikTok mak. Ada racun cinta. Soalnya ang racun cinta. Kanannya senang, apa nyonge senang tapi ada asmara berarti lorong-lorongnya senang kape.
0: Iya, bener.
2: Katang anda, yo, pokoknya racun asmara ya mas ya.
0: Iya siap.
2: Gue ya masih, ini soal apa?
0: Apa nih?
2: Di Nembang.
0: Dewe kan Ike Nurjana ya salah.
2: Ike Nurjana. Perkara racun asmara apa sih?
0: Racun asmara Evita Mala. Evita Mala.
2: Evita Mala.
0: Ya oh jaluk sing Isa Arista.
2: Cinta kowe tau Evita Mala.
0: Ada racun asmara tapi jaluk sing Isa Arista.
2: Iya kan aku sing Isa suarane tak kala cilik. Mangate ciut tapi melengking men
0: ya. Ya wis, ya wis. Temen
2: kowe
0: lah ganti wis.
2: Ya soalnya Iis tapi zamannya turung apenaan mas
0: yeah.
2: Kan aku ngilang apelatan dunia ini turung kudungan sih yang hati kemen parah saya
0: iya yeah.
2: Jadi buka atas kudungan jadi alim nemen sih jadi kemen wajah kaya ngilang yeah, jalan yeah. Izin kan mas
0: bener
2: ya wita lame ya wakabe bayi lagi ngerok nastara para
0: iya yeah, bener
2: nampang yang dimintain bukan kayak orang waktunya kecil lah tiba kabe berarti
0: bener
2: kabe. Makasih yang kokong power di antenni yeah. Lagunya permisi yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cing cing
2: ada.
0: Ya kan kelas Mbak Ani yang ada di kelompok punya ya.

Baik dari sahabat yo, ada sore di Padang yo. Titip salam go Tete Agustin, Ami Bakar Madu Melela. Mendembar dong di Glindeng ya, sudah tadi ya Mbak Ila Tower. Ya Mbak Aten apa kenapi ya yang di Majisam Timur. Assalamualaikum Kang Mawar dari Mbak Nunung Dambyak. Salam buat semua saja, salam kenal. Aku jadi gedung tua dong. Iya tadi sudah dihadirkan tapi ada arah-arani ya. Ya Kang Yadi yang ada di Yumani ya, selamat sore. Sore Kang Bawor singa cikiri yang ada di kawasan Villa Pinkal Bengle. Aku Peter hadir di acara Kang Bawor di Padang Dio Calaminggo. Putri Jim dan Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani, Mama Nia, ada Mama Nadia, Nyiratu, Tete Agusin, Om Kasnuri, Kang Mbang Al, ada Kang Doli, Ami Bar Madu, Milela, ada Piul Piul Piul, ada Agil, Kang Parjo, Jasak Rajum, Ila Tower, ada Ila Kupat, Gopalane Pramon KBWS, Kang Bawor terima kasih. Terima kasih untuk Kang Peter. Ya selamat sore ya untuk Abah Sahrul ya, lagi kumpul ya, lanjutkan. Iya mungkin lagi geser kau nih Bu Watri sih ya, lagi geser kau nih Bu Watri, lagi gentineng kau nih Abah Sahrul ya. Iya bisa lukir kau sekak sekak catur. Ya. Mama Ikma dan tiga darah manis hadir Kang Bawor, ya yang terbaik ya. Spesial ke Pak Isbanu, super special for from my heart. Terima kasih Kang Bawor, mas kembali. Ya, ya, oke. Hai Mama Uci. Baiknya jatuh bangun kayak saya itu hidupnya jatuh bangun melulu ya Kang Sarmuci. Pas nemen jaluk lagu nih ya, jatuh bangun ya. Nah, ini lagi jatuh lagi tengel-tengel. Ya walaupun ora tenggelam tapi ya jatuh bangun. Pas begitu bangun langsung dijatuh maning. Ya. Berjatuh bangun langsung dihujani gerimis, indah teles. Ya indah teles rezeki nih so mengalir. Ya, ya. Ratangis bahagia dan racun asmara yang lainnya nanti ya mengikuti ya. Ya kalau masih ada. Wajib tentunya yuk. Karena punya damjak Surabaya ya Kang Sarmuti. Ya jatuh bangun ya ke, seperti kehidupan penyiar somblak. Ya lagi jatuh ya pantengel-tengel mening ya. Alah, toblek namun yakin. Ya. Jangan lupa bahagia war. Oh, bahagia terus ya. Iya. Jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengejar murah, mengejar cinta saya tak mengejar rezeki. Ya. Mengejar rezeki Kang Sarmuti. Iya. Rezeki aja dikejar, war, malah melayu. Yeah. Ya, kita cuma di kamar we berdoa sama anak, rezeki langsung dubrak neng ngarepe kan kayak gue. Ya, aku tuh usaha kerja kan kayak gue. Maksudnya neng kono.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Paremum Tegal dan Sabrete ya. Sunyi dan Duka hadir ya, ada Racun Asmara, ada juga Tangis Bahagia, ada juga tadi Hujan Gerimis dan Jatuh Bangun ya. Jatuh bangun mengejar cita-cita dan jatuh bangun mengejar rezeki ya. Ya iyalah, lagi balik ke apotek ya langsung siaran kan. Ini juga termasuk mengejar rezeki. 52888 halo assalamualaikum. Selamat sore di pada good.
1: Assalamualaikum
0: Mas Bor.
1: Aramon FM
0: Kang Dutes Saporet. Teman-teman nih cekewir.
1: Teman-teman. Mengapa
0: Ideroyani om? Mengapa Ideroyani? Yo.
1: Penting sehat terus.
0: Yo, alhamdulillah.
1: Beraktivitas sama
0: semua. Iya. Siaran terus sampai malam. Yo.
1: Ami karo Umi ya sore ya.
0: Oke. Okay.
1: Mas Nuri, Mama Wiwi. Ayah HM, Dasak Racun ya. Nanti Burini Pak Pramudiono.
0: Yo.
1: Rio Peser sore. Mama Nes, Malan Manung.
0: Oke.
1: Okay. Ketin Degau.
0: Ulu.
1: Mama Rizky.
0: Ulu, gue mau ngendi gue. Mau ngendi gue.
1: Wong. Lah, sama Nes ngerti kata kota. Ulu.
0: Kena akilin, menggulin.
1: Iya. Ngomong
0: yeah.
1: Tanggal
0: kue
1: neng
0: kuin tanggal 13 ya
1: mangkat ke mas
0: ya
1: mau ketemu saling tatap muka
0: ya. Mulai jong saling tatap muka iya ini
1: pasukan ibu yeah. Semua
0: ya
1: mama minta mama tinggal apa ini ya

0: tiga Tera Manis, sama Vivin, Bania, Mama Iqman.
1: Iya.
0: Terus ngolang ya. Ngore, putih imut karo rombongan.
1: Iya.
0: Di Mas Rikandi ya. Yusiro, Mama Asifa, Mama Sire.
1: Oke.
0: Itu juga. Terus Mbak Am Kembang Pang. Terus Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Anjan.
1: Ya, Lima Maning.
0: Siapa?
1: Lima Maning.
0: Lima Maning siapa?
1: Ya wis mau moci Lima Maning salame.
0: Oh iya wis. Kok apik bae.
1: Ya,
0: Sosial kok kelasane Mamalani ya.
1: Yo.
0: Pereng ngoti opesek, kuring maning ngoti 8 huruf.
1: Yo.
0: Makasih Mas Bowon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincin. Bagi ada Mamalan di Bujung Agung ini penelpon terakhir ya, sebabnya sudah hampir setengah 6 ya. Ya nanti dilanjut di Dendang Dangdut Memori. Nah ini sini sudah ada Mengapa, ada Sebatas Angan, ada Yang Terbaik. Ya tuntas sudah kebersamaan Bawor kesempatan sore hari ini di Badandut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya WhatsApp atas lagu belum ke play ya. Nanti ketemu lagi di Dedang Dangdut Memory, lanjut lagi ke Paramount Show Tarling ya. Bahagia, selamat sore, selamat takdiras yang lain. Segala sesuatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 setara Paramount dari Jabrite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asripa, awit mau kemurep, boy kaya boyek.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raina rakaton. Matanya rusak, liku nembek kajoga no.
1: Berisik, boy kang. Wong lagi nonton TikTok, kak. Ganggu.
0: Ucak enom, kak. Domongnya orang gugu. Oke. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Wetah, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo, nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kau naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
7: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931999588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Sitara Pramon Tegal dari Capriti. Baik, di season kedua di Dedang Dangdut Memory ya, masih bertemu sama Power Sing Somplak Tour Ece Kewir di edisi Kamis 3 September 2026. Orang teman di balannya Sitara Pramon FM Tegal ya, insya Allah tuntut jam 10 malam saja di Dedang Dangdut Memory. Bagaimana kabar balannya Sitara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sedaran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan Hanetolan, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9988. Saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memory. Tadi sudah ada tak seperingati yatim piatu apa kabar dan dendam kebencian. Baik, 352888 sudah yang gabung. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sitara Pramon. Iya, halo, assalamualaikum. Selamat malam Sitara Pramon.
1: Waalaikumsalam, Mbak Wor sehat
0: kan? Alhamdulillah berkah, suara terginas. Teman-teman Ece Kewir. Iya, Ece Kewir.
1: Buat Balpas.
0: Apa?
1: Buat Balpas.
0: Buat Balpas ya, apa?
1: Bantal dan tilam.
0: Apa?
1: Bantal
0: dan
1: tilam.
0: Tilam, ya coba dicari dulu. Iya,
1: buat Balpas ya.
0: Yo.
1: Bantal dan tilam.
0: Tilam.
1: Dengan lagi sayang
0: ditinggalkan dah. Bantal. Ya, berarti sini YouTube
1: lagi. Iya,
0: iya,
1: iya, iya, mina.
0: Yuk.
1: Mas Nuha, Mama Lengganis, Mama Gilang. Udah siap di sini, sekarang dengkul.
0: Yuk.
1: Terus, doa dulu ya, Adul.
0: Yuk.
1: Mama Lengganisma, Bunda Ana, Bunda Ana, sehat, Bun.
0: Tadi sih nyanyi siapa tadi?
1: Buat Balpas.
0: Tetap masih YouTube masih ingin mungkin.
1: Iya, pantas dan bila buat Balpas. Bapak Negaris, Mama Lani, okay. Aa Cucu, Cece Gani, Kang Kasnuri, Bibin Beteng Kanduli, Kang P.I.
0: Okay.
1: Bidamat Loloyo, Sinok Sitong, Bajilan Munok Masel, dari Mama Tiwi Kang Sewu, kamu tahu lah dong, aduh Mama Not, Mama Selin,
0: okay.
1: Walemu, Jaroja.
0: Nih?
1: Yo,
0: singa ya kimi.
1: Iya betul.
0: Hai?
1: Betul.
0: Somblak kan kendir-kendir ya. Jadi
1: kon eh Papa M.
0: Ya ingat itu.
1: Baby Belpa mau nonton kali nyamar Mama lagi ya Kang Kopi Cin. Mama Izzat Rayma, Mama Ode, Mbak Yunita, Kang Junet.
0: Yo.
1: Terus, uwar, Ricik Iwil. Peter. Terus, Biol. Terus, siapa? Kang Jasmat, ya. Terus, siapa mana? Kasak Laju, Suhadom, ya, Biba, Pada Gondom, Mas Awang, Mbak Saja.
0: Oke.
1: Kang Kumis, Mama Bagas. Mbak Anissa, Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Yo.
1: Mbak Adin, Mbak Nabi, Mbak Nabi, Oji Saputra. Bisa kok kami baik?
0: Kami baik.
1: Ya wis?
0: Iya.
1: Mbak Nia kalau orang ngirangnya. Ya yo. Kang Doni, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dura Cing-Cing.
1: Yes.
0: Bagi ada Umi Bakar Madu bersama Umi Lela ya, yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Iya. Baik ya, itu masih di Rutup. 6154777, halo, assalamualaikum, selamat malam Sitara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitara Pramon, Kang Dute Sapurete.
0: Teman-teman
2: sehat Kang Bor.
0: Alhamdulillah bergas waras terengginas. Iso tuku beras.
2: Iya weh, orang kena tetong.
0: Iya, Mama Neng lagi mlebu WA nih.
2: Oh iya, Mama Neng ya. Gue bersama Kang Beng-Beng ya.
0: Iya benar, lagi mlebu, tadi nera kesapa.
2: Gue mikir Ami Parma tuh bareng Umi Lela ya. Kayak lagunya kan Bawar.
0: Ju.
2: Lagunya LV.
0: Apa tuh?
2: Kerinduan Hati.
0: Kerinduan Hati. Ya
2: kul. Salami bertanang kok Kang Bawar. Jadi Agi Sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Nyiratu ya. Oleh Mama Amel Pemalang. Mama Ardi.
0: Si.
2: Oleh gue Kuningan KP ya Kang Bawar. Barjo Sare KP. sebetulnya kue rombongan umbul-umbul kono kape ya.
0: Yo.
2: Di kue tegal kue ngono tegal kota kape ya. Iya. Okay. Di kue nengah cesar gitu lagi sari lor kape ubi jawa ngono kape kan gue.
0: Yo siap.
2: Kuningan kape ya. Kue boteh teh wijendana ya. Dan sehat selalu juga ya. Iya. Jadi jengropi tak aku ini ya.
0: Ate di Dewi Kunti, Kang Teddy Dewi Kunti.
2: Iya, Kang Teddy Dewi Kunti. Iya. Kue malam, buar nipa ya.
0: Padahal power panyuri.
3: Selamat malam, Kang Sekopiding.
0: Kang Sekopiding, Mama Senuha.
2: Oh iya, Mas Nuha. Iya,
0: watri-watri. Watri
2: ya.
0: Iya, min amina.
2: Ina enak ting-ting ya. Iya. Iya, tolong gue jales ya, kalau menak ting-ting ya. Iya, tolong gue ngono anak. Well. Mama Uti ya.
0: Iya.
2: Buar nih pakai kel-kel numpak okay. Ketuk ya. Ya Mama Rida, saya sarip juga ya Kang Buar. Anak Kang Poim ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, boleh nggo kayak apa Mama Lani ya. Bareng titikan ini ya. Boleh nggo Aa Cucu juga. Kakak Nuri Wiwin Lepetang juga ya. Mel Ami Parma juga.
0: Iya wes. Wis akeh.
2: Ya spesialnya gue Kang Bor ya. Kalau tidak angin sehat selalu juga.
0: Yo.
2: Spesialnya mana gue seluruh Kang Pandawa lima petir kan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Kang Bor.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Joss.
0: Kang Kopi ini pegirikan. Yo 35288. Selamat malam yang ada di pegirikan, pegiringan, pecapean, beduk dan sekitarnya. Ya 35288 soalnya panyore nyong jujur wae. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam secara Pramod.
4: Selamat siang,
0: Kak. Selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
0: Berarti makanan. Mamamu lindur, ibumu. Oke. Okay. Dan berarti?
4: Kaporet.
0: Nama-nama-nama.
4: Nama-nama-nama.
0: Cegewir. Lagunya apa?
4: Lagunya? Mandangmu.
0: No, mandangmu. Waduh, waduh, waduh.
4: Spesial buat ibu.
0: Oh ibu, ibu siapa?
4: Lani.
0: Wow, malam ganteng.
4: Malam Purini cantik.
0: Oh jiyo.
4: Om Kopidin.
0: Oke, okay, Om Kopidin.
4: Ami sama Omi.
0: Yup.
4: Om Kasnur.
0: Ya Om tadi Dewi Kunti. Kuntilanak. Wah, lejong kaya rungokno kowe coba. Coba. Kayak kuntilanak.
4: Cantik.
0: Oh, makin cantik. Bisa cilik-cilik wis bisa muji wong cantik ya.
4: Om Kasnur.
0: Yap.
4: Mama Rengganis.
0: Ya, Madam Rengganis.
4: Nak.
0: Yuk.
4: Cakating,
0: ya Om Joko Tingkir sambil makan.
4: Goyang.
0: Ya, goyang.
4: Oh. Bere-bere-bere.
0: Oh, tanya bere-bere-bere.
4: Ayo bendera ketiup angin.
0: Oh, ketiup angin. Vidi.
5: Terima kasih salamnya Titi Geni yang ganteng.
0: Hai, Om Dadi. Polanya apa sih neng kono?
4: Ini
0: nonton
4: Doraemon.
0: Oh, Doraemon melipati ini TV. Hari ku pengen ini radio. Iya, pada power pan mangan. Lanjut.
4: Om Parjo.
0: Jop.
4: Trio kesek malam.
0: Ya.
4: Di bulan ini. Mana dia Mama Nono.
0: Jop.
4: Ikut
0: sendok. Waduh kue, siapa?
4: Mama Rizky.
0: Iya, kenal ke dong, kenal ke.
4: Mama Lani.
0: Ya.
4: Mama Nono.
0: Apalagi.
4: Kalau ketemu.
0: Ya.
4: Mama Rizky kan bilangin.
0: Ya, bilangin gimana bilang ini?
4: Pada mau kenalan.
0: Wow, pada mau kenalan kayak gitu.
4: Pada power.
0: Ya, pada power mau kenalan kayak gitu.
4: Ya,
0: waduh, sama diterima ya. Terima kenalan nih. Dedek Kani, anti goyang, Om Joko Tingkir. Nggo dikuin siput.
4: Nanti kalit
0: Uang nanti jadi disangkari om. Yaduh-duh. Ya,
4: nanggir. Sekolah.
0: Oh, nabung di sekolah. Nanggir joget yang kan ditanggung disangkari karena om Joko tinggir.
3: Apa parjunya udah hilang?
0: Oh, apa parjunya udah hilang?
4: Apa parjunya disamber?
0: Oh, disamber. Oke. Mikir sing takon Mamas Nuha.
4: Mamas Nuha malam.
0: Ya.
4: Ini main
0: lo. Ini main lo.
4: Mama Tia.
0: Ya.
4: Mama Alisa. Mama Lydia.
0: Yo.
4: Bu Marti. Mama Ikma.
0: Ya.
4: Bania.
0: Yo Kang Kopidin, bocah cilik ngerti janda gaul segala
4: irin. Kopidin.
0: Yo.
4: Belum punya
0: janda
4: gaul.
0: Ya, belum punya janda gaul. Nanti ke Mama Rizky aku kenal ke ya, Dek. Ya, Dek Gani.
4: Itu kan.
0: Ya, nanti kalau ketemu. Ya,
4: Pade Bawor.
0: Ya, Pade Bawor. Nanti pengen kenalan ke Mama Rizky, no, ya.
4: Iya.
0: Nanti bilangin. Ya, nanti bilangin, ya.
4: Iya.
0: Ya. Dijawab, Dek Gani. Dek Gani ganteng, terima kasih dah nyalamin. Dan uang udah kenal lewat radio, katanya.
4: Iya ya
0: Bu Dek. Iya Bu Dek.
4: Tapi senangnya kayak
0: gitu. Iya kayak gitu. Iya.
4: Udah kenal.
0: Iya udah kenal.
4: Kenal lagi.
0: Wow oh, udah kenal minta kenal lagi.
4: Iya.
0: Iya
4: kenih.
0: Kenalan Raymond. Lah pantas udah fokus. Suwe nemen nyongnya wis part ngeler nasi.
4: Ya. Umpiol-piol ya.
0: Ya.
4: Kang Peter. Um Aki.
0: Di.
4: Bu Ida. Kang Doli, Bu Dabi, Bapak Tekonro.
0: Ya.
4: Petrong Ismeling. Kang Indatos, Mas Pi.
0: Ya.
4: Terus Ngo Ayah HM. Kasakrat, Sum Apur, Kon Bang Al.
0: Di.
4: Purpowo. Terus Ngo Mama Sire, Mbak Am Kembang.
0: Ya.
4: Umpoi, Mbak Atun, Abah Alun.
0: Ya.
4: Terus pasukan ibu kemoy malam, mama minta mama pindah mama pulih mama April, ibu Marti, ibu impasukan dalam doa kapi, ibu sungguh mbak Tete mbak Ani malam, terus mas kangek sih nemujung aku ya, piol malam, wer malam terus ngok pulang, kalau DMUT ya. Terus ngo Triom Blesek, Mama Hilman juga, Iwates, terus ngo.
0: Ya, empat jaraman anu bangir cantik.
4: Oh iya, Mama Ari, Mama Karisma, Mama Uya, di sini Ibu Saat.
0: Oke. Okay.
4: Ya. Terus ngo, Tayo Lima Sri Kandi.
0: Yo, ya. Oke. Okay.
4: Mama Asifa, Jiro. Kusrimi ayam.
0: Ya.
4: Ini.
0: Mama Sire.
4: Mama Sire ya.
0: Sire bu.
4: Oh Aki Barani paman ke Kumando. Terus ngoh saya tengah ini. Terus ngoh buka bebeis.
0: Ya.
4: Spesial ngoh titik ini ya.
0: Ya.
4: Sama Aisha, Devano, Kakak Yuman juga.
0: Yo.
4: Oke.
0: Okay.
4: Mau tanggal 13 ketemu ya Mama Rizki, mangkat ya Mama Rizki ya. Ya wes, makasih Mas Bowo.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Mama Lani di Munjung Agung, selamat malam untuk semua saja yang ada di Munjung Agung ya. Yo 6145477. Iya cucu gue power panyure ya. Halo assalamualaikum selamat Iyus. Iya tapi anak sini YouTube ya aduh. Iya 6145477. Iya mungkin sinyal yang tidak bersahabat ya. Iya langsung yo. Halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paramon, Bang Dute, Sapo, Reten, teman-teman. Tapi ini gas, gak nyambung,
0: Mas. Teman-teman.
6: dia mikir apa ya, tak pepet tiba berotak, tapi orang pecah
0: tapi ya
6: lagunya mas
0: oke
6: lagunya Bang Yore ya mas ya
0: lagunya
6: lagunya Sarapan Pagi mas
0: Sarapan Pagi?
6: Ya kayaknya anak gue gini, apa ya ya sampai entah Sarapan Nyore ya
0: oh. Iya iya, Sarapan Nyore
6: apa mas?
0: Iya, Sarapan Pagi
6: Genora sepiring berdua
0: wis, tidak lelah. Kulit sehat. Sarapan pagi Dini dan Tolib. Fasal De Trisna Levia.
6: Iya, ya ke sarapan pagi.
0: Yo.
6: Ya.
0: Salamnya
6: Kak Paramon, makasih ya Kang Bawar. Ini lagunya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam di belakang cincing.
6: Jo.
0: Ya Kang Dasmat. Ada Mbak Ani di Kelampok.

Buyer Power didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya, iya, untuk Bangsta Pramon. Ada, iya, Bantal dan Tilam ya. Ini buat Balfas ya. Dihadirkan dulu.

0: Aja, kan takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Orang pegel boyok, ya Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umurnya wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos. Rahasianya apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong orang gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pinga mo nga pa.
1: Naturo na may rin yan masya. Orap siya tangatang yan masya. Pakungurip yan masya. Ano pa?
0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Tegal dan Sabar itu. Langkau negeri mengkurep yon dongkrak ko Bang PI. Yeah. Dongkrak pimen. Senjedit bokongi. Sing mumbul. Baik ya apa? 35288 ya. Miring itu pasti, miring kiwo, miring tengen. Mengkurep ya malangkul dong.

0: Ya di sapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara.
1: Wiyi.
0: Iya kadang-kadang sinyali yang gak bersahabat, iya. Ya di sapa yo 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Nama-nama.
0: Weh, ngomongnya Kang PI jare ngomongnya nengger. Wong dhewe kan turune miring ngiwo menengan ora mengkurep.
2: Mengkurep njengat.
0: Lah, kowe ngondong krak kok.
2: Krak kok. Are miring kan sampeyan wong baik.
0: Kaya kowe.
2: Iki wong re mengkurep dompet.
0: Iya, yo selamat malam sing duwe donasi lagune pada baik karo enyong ya, masak sendiri, tidur sendiri.
2: Sendiri. Lagune iki pe mas.
0: Wis enyonge karo
2: mataku tak bosan.
0: Ya tak bosan judule.
2: Ya judul tak bosan.
0: Iya. Iya. Nyong lagi mangan, lagi mangan nyore ngrungone lagune angka 1. Halo.
2: Orang ya,
0: tangga
2: satu ya
0: orang. Oh, seorang gagas tak bosan, tak bosan.
2: Tak bosan. Salam ya.
0: Nyanyi siapa ya dia? Orang tahu
2: diputer ya mas.
0: Ya tapi. Iki ya. Iki. Ini.
2: Iki.
0: Hah?
2: Iki kayak apa?
0: Ini sih. Kayak yang melu ni neng baguda gie. Tutu,
2: Yo. Kau kaya versi cewek gak mas?
0: Iya, tapi kan abusan lagu-lagu ni.
2: Abusan mataku terbuka.
0: Ganti wedi set. Okay, ganti di set we lian di set.
2: Ganti.
0: Ya.
2: Ya wis lagu ni apa ya? Muda
0: idaman. Ya, okey. Muda idaman.
2: Idaman
0: baris lah. Yuk.
3: Kita hari turunen nungging primen mah.
0: Weh, hari turunen
2: nungging.
0: Turunen
2: nungging, ya lagi terbayang-bayang.
0: Ya.
4: Mama renginang wayai wayai.
0: Weh, Mama Senuha. Mama, Mama Senuha.
2: Wayai apa tanduk?
0: Tanduk primen Mama Senuha lanang lah.
2: Oh, Mama Senuha, lam juga ya.
0: Ya.
2: Mama
0: Lani, kira-kira Mama, Mama Elsa.
2: Ma?
0: Juga ini yang mana sekolah agama.
3: Ma, lagu ini cinta dibalik terali besi, ma. Apa?
0: Weh.
2: Orang. Pria idaman ya.
0: Pria idaman, ya. Ya.
2: Laka-laka Mama Lani.
0: Ya.
2: Terus, buat Mama Lani ya. Mana yeah. Juga nyirat tuh.
0: Mas Teddy Dewi Kunti.
2: Mas Dewi Dewi Kunti ya, saya selalu sekeluarga lebu Oma Dewi.
0: Yo.
2: Terus buat Martian. Pok, lagi ngapain pok? Pulang menyeruput.
0: Oh, pos ini jalan lah.
2: Orang balik tuh.
0: Pengalih ucul-ucul di set.
2: Terusan buat kami bakar matu minelan
0: yeah.
2: Apa HM malam juga ya bakar muri Mama Wiwin Trio Pesek Trio Jodil ya
0: yeah.
2: Terusan buat Al-Quran malam juga terus buat siapa maning ya
0: yeah.
2: Kabeh, ya
0: kabeh bye yeah. Yang lanjut jong lanjut kelih mang.
2: Jadi masalahnya wis kok kapuk.
0: Iya, lah urung-urung rampung padam lagi mak.
2: Kemen tapi apa mang?
0: Soto Lamongan.
2: Oh. Ora enak ta soto Lamongan.
0: Ora enak cari mune cari nyong ya sedep seger.
2: Ya ya.
0: Ngomong ora seneng ya seneng nyong soto tauco ya iso ora wae dada.
2: Oh, soto tauco mang.
0: Ya lah. Ini
2: nyotong pemaringnya penjaran
0: mah. Weh, beda-beda.
2: Enggak,
0: malam.
2: Hujan juga mana? Kelihatan gua apa? Sihir mana? Tahu mana tak ketahui deh.
0: Orang ya.
2: Tapi kalau minum kopi saya. Sialan lo, keluarganya aku.
0: Iya siap.
2: Keluarganya aku.
0: Iya. Yeah. Well, you.
2: Iya.
0: Streaming mas. Yap, benar yap.
2: Ya, motor
0: warna. Yo. Waalaikumsalam Dupla Cingcing.
2: Yes.
0: Iya. Yeah. Mana mereka di tanggal? Dosen Aldi yang ada di Juringin. Ayo 6145477 Alwa. Assalamualaikum. Selamat malam Stera Pramod.
1: Dangdute. Sepur.
0: Teman-teman ECGWIR
1: sehat ya mas,
0: alhamdulillah bergas waras teringinas iso tuku beras
1: ya lagunya tak sabar ya mas,
0: tak sabar oke okay.
1: Ya kalau memang buat Mama Renggani Noklani Corona ke
0: yep.
1: Bapak HM Makap Cipti Nyirap selamat malam
0: yup
1: Mama Arti juga Mbak Hikmah Mama Hikmah
0: Watri oke okay.
1: Iya terus Kang Wisnu Kang Ibni terus Kang Doli
0: ya.
1: Terus buat Nasak Racung ya Dewi Kunti juga
0: ya.
1: Terus buat Mama Ari Papa Ari terus buat Ami Bakar Madu Milela
0: okay.
1: Terus buat siapa lagi ya mau ke BP lah mas
0: ya ke BP
1: misalnya sama Mas Erwin
0: iya bener
1: terus selalu
0: amin
1: ya buat para di live streaming juga ya
0: oke okay.
1: Tidak jauh dekat selamat
0: siap.
1: Malam semuanya ya
0: boyu.
1: Ya buat Mas Paul Corona Kanggi semoga sehat selalu lancar disini ya
0: kasih amin
1: oke okay. Makasih mas
0: yuk
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Jumlah Cingcing
1: Jos
0: Bayu ada Eka Tonjong selamat malam yang ada di Linggapura Tonjong Bumi Ayu Paku Jangin Bayu 35288 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon
5: para Pramon dan sudah sepor
0: waduh selamat malam
5: berkatu
0: menemani
5: ye asik ketemu lagi
0: yop renteng-renteng mau sore renteng-renteng di renteng-renteng
5: ayo ini apa ya amaran gak sing request lagu tak bosan ya grupnya grup gaul
0: iya grup gaul ya yo kan meluni Pak Guda
5: oh iya nomor bisa ya iya kan dilewati
0: apa?
5: Nyong lagu ini berarti apa ya? Kribo mas,
0: agak nggak bawa. Kribo, lagi wes enam lawas nemen kita di tadi play kribo. Iya benar.
5: Salam, Mama Arganis, Pak Malam. Oke.
0: Yo si kribo.
5: Ngerupi, wah.
0: Iya.
5: Ami Bakar Madu, baru pemirsa lah.
0: Iya.
5: Dapat Umi, alis sama ini. Yang kangen teman mi, kayak yang laka bareng
0: mi.
6: Makasih Mbak Eka salamnya.
0: Wah, wis telat. Ya, iki Mas Erwin ya.
5: Iya.
0: Salam. Ya, Mas Nuha, Juwatri-Watri.
5: Iya, selamat malam ya.
0: Gitu
5: ya. Terus juga buat Salike ya, Tengku PYI ya.
0: Oke.
5: Muning ya.
0: Terus
5: juga buat Dasar Racung, Kakak Kuri.
0: Yo.
5: Aku on Bang A.
0: Oh, kabeh baik.
5: Bapak para
0: iyo.
5: Salam sayang spesial buat okay. Kemudian Asa selalu juga.
0: Iyo.
5: Juga di situ. Buat Kak Anggawar, para kita Anggi, mudah tetap semangat, tetap sehat kamu.
0: Amin.
5: Matur sebut.
0: Iyo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cingcing.
5: Ya.
0: Terima kasih Mas Erwin di Desa Cilibur ya. Selamat malam untuk semua saja ke wilayah Cilibur dan sekitarnya yang begitu damai ya. Dingin ya dikelilingin perbukitan. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramod.
7: Dan Dute Seporet ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam. Iya dari Mas Andri Gondrong mas.
0: Yo Andri Gondrong.
7: Iya nemen hadir ya mas ya.
0: Yup.
7: Iya masalahnya nemen paketan sih mas Bawor.
0: Iya siap.
7: Iya kurmis kulitok
0: nemen
7: mas Bawor.
0: Lagunya apa ya?
7: Lagunya seribu satu macam.
0: Seribu satu macam.
7: Iya.
0: Oke.
7: Okay. Salam-salam menu baik kabeh.
0: Oh menu baik kabeh. Iya.
7: Mas Erwin karo kami ke ini.
0: Yup.
7: Iya ada di doa ke mas ini.
0: Iya iya salam apa?
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cingcing. Iya. Eka.

di Gondrong Pitulikur ya, sing nengana sirampok ya. Ada Nisa, ya ada Papa Ari, Mama Ari, Bang Dul. Ayo Mbak Atun, ada juga Kang Sensos, ada Kang Komis ya, yang ada di Igir Lanceng. Bawal ngerti Igir Lanceng, ya ngerti lah. Ya selamat malam Mas Irwin, jadi Juwatri-Watri ya. Kok WhatsApp-nya telat nemen ya? Telat nemen ya Juwatri, WhatsApp-nya lagi pada mlebu ya. Yo, baik yo. Di sementara 7 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Assalamualaikum, selamat malam Kang. Gimana kabarnya? Sehatnya tentunya ya. Sama Didi Anggi, alhamdulillah. Hari mata dong LP, salamnya buat balapar sing ambik-apik. Spesial buat Jian Diaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Mentoknya grup telap jeger, hihi dan duda kaplak-kaplak. Iya. Matur nuwun yang Edi Dados di Kambengen. Terima kasih yo. Wah, iya wifi-nya gue sing error ya mungkin ya. Bisa juga ya, Mama Elsa hadir, Kang BI juga hadir, Kang Joko Tingkir hadir, Bunda Rini bersama Pak Pramudiono hadir. Selamat malam ke Raja Somplak sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Aziz Jelisbon dan kelima beda dari Jawa. Maraja dong di Glinding, salamku buat Mama Prabu, Mama Elsa, Ella. Ada Mbak Irnawati, Mbak Siba Pakalungan, Abu Ning. Ada Mbak Vivi Cikit, Mbak Imas Baninghae Maju, ada Mas Albar, Kang Aryo, Kang Kasnuri, Papa MHM, Tata Agustin, salam mana singgung si kembar, Nok Isna, Nok Vini, Nok Esya, ada Nok Anisya, ada Abbas, terima kasih Yola Zaha Somlak dan Didi Anggi. Mama Neng ya, bersama Kang Bambang ya, hadir juga terima kasih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar, singgung Cikimir. Dan Dutesa, berarti teman-teman dari Bang Junet. Lagunya malam dong di Glinding. Salam minggu kabeh bae balane setara Pramon sing lagi monitor A sampai Z, Z tambah A. Tanpa terkecuali dimanapun Anda berada, spesialnya buat yang lagi bertugas. Semoga diberi kesehatan selalu bareng Dede Angginya. Super sayanginya buat Mbak Lulu tercinta. Sehat selalu juga matur nuwun. Tumlan ini cocok-cocok-cocok ya. Kang Junet yang ada di Penyalahan. Iya, Jati Negara ya di... Oh, gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais ya. Iya, mudah-mudahan terbaik. Selamat malam juga ya. Mbak Ina yang ada di Bumi Jawa sama Mas Kardio. Ya, ini Mas Kardio ini lagi posisi lagi di Almeida ya. Ya, kemarin saya jemput Anggi sekalian ya makan dulu, nunggu lebih waktu ya. Si Om Mene, wih, pentol mantul ya.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
7: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabah Radio. Ada mangan getih ya, ada 1001 macam. Ada tak sabar, ada kribo, pria idaman dan maharaja. Baik, yuk disapa kembali. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon. Teman-teman.
1: Gimana mas kabarnya?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Apa Anggi lagi ngapain?
0: Wah, paling di belakang tuh biasa ngemil jajan.
1: Oh, minta oh.
0: Jajannya komplit teman nanti.
1: Waduh, enak banget ya.
0: Lagi turu sak waring sekali tuku.
1: Ya Allah.
0: Lah, aduh warung sih baik kan yang gini.
1: Iya ya mas.
0: Sekali tuku mikin tang ruang bawah ibu.
1: Ya Allah. Iya emang jauh banget ya.
0: Iya.
1: Nah, kayak di alun-alun. Gitu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Yang penting sehat semuanya ya mas.
0: Amin amin.
1: Alhamdulillah. Aku pengen lagu ini. Ada rindu ya.
0: Ada rindu.
1: Iya Evita Mala.
0: Oke.
1: Salam yang pertama buat Mas Tawon.
0: Oke.
1: Okay. Para Anggi.
0: Amin.
1: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin. Amin, amin.
1: Yang beli juga semoga pada cocok pada semua.
0: Amin. Tadi aku lewat situ kak.
1: Iya.
0: Iya lewat SMP 1.
1: Oh.
0: Iya daerah situ ya, masih sekitar situ ya nih.
1: Iya.
0: Yowes lanjut.
1: Iya pertama buat sehat ini ada nih. Juga buat ini papa.
0: Iya.
1: Dan mama Hasna.
0: Ya Kang Junet.
1: Kita mama Hasna ya mas. Bareng aku tercinta.
0: Oke.
1: Okay. Aryo juga.
0: Yo.
1: Dani. Juga Aloki.
0: Yo.
1: Bardada Jasmine. Juga.
0: Yo, selamat malam Bang Ireng.
1: Iya, baninya bareng Ireng.
0: Oke. Okay.
1: Bareng baninya nih. Maaf. Juga Ungka.
0: Yo.
1: Ya,
0: bapaknya Uya, mamanya Uya, nih kuno.
1: Iya, bapaknya Uya, mama Uya. Terus, Mbak Linda Arul.
0: Yo, Linda Arul. Arul, ya.
1: Anaknya Pak Rahmat, ya.
0: Mbuhu, ya.
1: Cina, kayaknya orangnya, bu. Juga buat Kang Ibni, bareng warga tercinta. Juga Kang Akbar, bareng warga tercinta juga.
0: Ya. Yeah.
1: Papa HM.
0: Yo.
1: Bareng warga tercinta juga, ya, Pak.
0: Nenek Marti kan siapa ya?
1: Sama siapa ya?
0: Ya siapa ya?
1: Kayaknya lagi naksir Oma Rizky nih.
0: Wee, waduh, minggu iso-iso malah jadi asas praduga tak bersalah. Waduh.
1: Kan katanya minta dikenalin.
0: Ya minta dikenalin. Bener.
1: Ya Mama Lani ya.
0: Ya.
1: Mama Lani ganti lagi nih.
0: Bu gue.
1: 8 huruf
0: B. Oh 8 huruf.
1: Ajojo gimana ah? Ajojo balik lagi sama Mama jealous nih.
0: Waduh, waduh.
1: Juga siapa ya? Kak Agu, Nawi bareng gue tercinta.
0: Ya.
1: Tampung juga.
0: Yo.
1: Ada di lawatan.
0: Yo, kingeluk boyok baik kak Kang Boim.
1: Oh, Kang Boim, Bapak Antun, Mama, juga Mama Dea, baru gue tercinta.
0: Juga
1: Mama Alisa.
0: Bapak Nehari, Mama Nehari.
1: Mama
0: empat,
1: Ari.
0: Empat bangir cantik.
1: Aduh, memang bangir semua ya.
0: Iya, Bapak Nehari, Mama Neuya.
1: Oh.
0: Terus Bu Sadah Widaran.
1: Oh.
0: Terus karo Bapak Nekaris, Mama Nekarisma.
1: Iya, berarti cantik semua ya.
0: Iya, cantik, memang cantik. Wadon.
1: Kita Mama Kiwi nih gak kelihatan ya mas.
0: Kiwi iya lagi ya.
1: Mama masuk Oma banyak sawute juga grup umbul-umbul
0: ya. Ya.
1: Kepada saya semua nih.
0: Amin.
1: Juga Deng Robi pada buka tercinta.
0: Oke. Okay.
1: Mas Randy Pratama ya. Juga Bude Habibah Padi Gondro. Juga Tante Yuni baru buka tercinta. papi, mami singgi juga, lok amel, lok anggun, buat suami suami tercinta deh ya mas.
0: Hey.
1: Teh Mimi, Teh Cita, Teh Cidana yang ada kabar ya.
0: Yo, Cek Emi, Kuningan Cek Emi.
1: Cek Emi, Teh Agustin tuh ya. Sare. Tom tuh mas, gak pernah nyalamin aku tau mas.
0: Kayak gitu, enggak, lupa ya. Mungkin.
1: Cek Emi.
0: Iya, Cek Emi. Cek Emi.
1: Iya. Cek Emi
0: bae. Yuk.
1: Mana tercinta.
0: Yuk. Yep.
1: Saya
0: pengen kenalan karena Cek Emi.
1: Iya. Terus juga siapa lagi ya?
0: Ya semua.
1: Ya siapa semuanya?
0: Oke. Okay.
1: Special buat Power ya.
0: Iya. Para
1: Anggi dan Sasa.
0: Amin.
1: Dan
0: salaman
1: juga Mas Anggi, Mas
0: Semua. Oh iya. Ali ya luar. Ulu nu dewangga bacong.
1: Ulu. Ya bacong ya. Tak
0: tengah lakalah. Lu munyang munyang udah le bacong.
1: Kau pada dat semua
0: aneh. Okay. Amin.
1: Salaman juga buat mas. Aja.
0: Amin. Ya.
1: Salam saya
0: mas. Benar.
1: Mas makasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobla jengjing.
1: Cus.
0: Iya. Baik mas Anjas kepandian ya ada mama Neuya, bapak Neuya. Linda Ayu sama ke Mas Arul. Ada Mama Angeli ya. Selamat malam yang ada di Kepandian ya, semua yang ada di Lawacan. Ya Kang Darto, ya ini pirang-pirang dino libur ya. Ora satian, ora jualan bubur ya, Kang Darto. Lagi yuk 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong dude so porete.
0: Nama-nama ne cekewir. Yap.
2: Ini pembaringan terakhir.
0: Pembaringan terakhir.
2: Salam yang berkena batas sabar ya.
0: Iya. Amin. Amin. Amin.
2: Turunnya Pak Eka Mas Kaca.
0: Oke.
2: Buat saya kalau Herbi. Mama Anjeli ya. Bapak Nenek Buya Mama Nenek Buya.
0: Oke.
2: Mama Dea. Atun Bela.
0: Iya.
2: Buat Mama Lisa.
0: Yo.
2: Tari Trinil. Terus buat tiga darah manis Janoki Iqman.
0: Yo.
2: Diri Nokinya.
0: Oke.
2: Paturi.
0: Yo
2: pendek ya.
0: Yo le yo. Saya masih ule.
2: Noklan.
0: Yo ule yo.
2: Jat malam. Selamat malam.
0: Oh. Oh, mati. Iya.
2: Jamin ayat maju.
0: Oh.
2: Mama.
0: KM. KM. HM.
2: Batang Yong Yan ya, Mama Hana, Malu Lemon Nelson,
0: Kami
2: bareng Cengrani ya,
0: Mbak
2: Putri
0: Kajir,
2: buat Mama Yanti ya, Mata Nucu, terus buat Caksu juga ya,
0: Yo.
3: Ini ya. Mati nih teman pemberingan terakhir pelatih mau it.
0: Iya, kan cuma lagu.
2: Memang permintaan tuan rumah kita nanya
3: juga. Angparjo Wismari mengkeret karena wis panas.
2: Mama,
3: ini orang mengkeret.
0: Iya, Papa M H M H M H M H M
2: H M. Terus Mama bilang bolo-bolo ya.
0: Papa
2: yang Haris. Mama yang Haris.
3: Terima kasih. Salam. Terima kasih salamnya. Wong sing senenge bolak-balik, balik maning.
0: Iya. Waduh, iki WA-ne rek. Waduh.
2: Matri.
0: Bener.
2: Terus buat Bunda Kasen ya, Mbak Maimuna ya, Ayah Miratu ya, Mama Ardi. Terus buat pendatang baru ya.
0: Yo.
2: Nah, terus pas Kang Ibni Abdillah, Mama Abdillah, Kang Hendro Mbak Ismeli ya. Terus buat bagi MP Putra Krishna, Kang Sumaro Yati, terus buat terus Kang Ibni Abdillah yang di Santoso,
0: umur-umur
2: ya. Yol. Terus buat Sugeng Rawu ya, selamat malam.
0: Iya, oke.
2: Dewi Cendana, Cengro Bialui Rai, Ade Cinta.
0: Yo.
2: Terus buat paket seret ya.
0: Paket seret.
2: Paket seret, iya. Terus buat Tang Teddy ya, buat Dewi Kundi ya juga ya. Selamat malam, Wahato ya.
0: Oke. Ma'i
2: ya.
0: Ma'i.
2: Tari ya, Trinil juga, Cinti Sawima, Basiro. Gugat, Kang Juri, Kang Arya
0: Abun,
2: Bidang Matoloyo, Pak Seno Sintonge, Pak Siva, Bu Sima yang sakranya juga ya. Selamat malam. Terus buat, oh kawasan Ujung Agung,
0: Ibu Gemo
2: ya.
0: Iya, Ibu Gemo.
2: Ibu Tunggu ya.
0: Iya.
2: Suka monitor ya.
0: Iya.
2: Pak Ramon, ya selamat malam.
0: Salam dua kapsul.
2: Iya, Bu Ibu Pak Sugeng, salam dua kapsul.
0: Iya.
2: Mama Minta, Mama Bayu juga
0: yo.
2: Ya, selamat malam. Bodija, satu yang tahu ya, dan dua kapsul. Terus buat Fabian juga ya, dan
0: Sakyo Manis.
2: Ambil
0: pakar madu,
2: telong. Telong ya. Pakar madu baru melayan.
0: Okay.
2: Terus bapak bebel panjang. Sambat buri pada bapak Mediono ya, bapak Jo, Ibu Der.
0: Roja, walemu.
2: Ya walemu ya. Bapak tetap keraju, Sohada. Udah beli obat dekodong ya, selamat malam.
0: Oke.
2: Terus buat Mama Gilman, Mas Beki, selamat malam. Buatan selo kurangnya
0: parah ya. Bunda sih bu nyak kandi. Iya. Ayo manis, ayo manis wa
2: amon. Ayo manis, ayo manis.
0: Iya. Bunda sih di Bengle.
2: Bunda sih di Bengle.
0: Karo Eli Ibrahim.
2: Apa mas?
0: Eli Ibrahim.
2: Eli Ibrahim.
0: Ya anaknya Bunda Siti Bengli kan Eli Ibrahim.
2: Oh. Iya. Ini sampe paham.
0: Iya paham. Kan lu kenalan ya. Waktu pertemuan waktu kae.
2: Oh.
0: Apa Mama Elsa.
2: Mama Elsa. Ya terus buat Mama
3: Putri ya. Ana sing keri ya. Mama April lho kok iri.
2: Mama oh iya Mama April.
0: Iya.
2: Iya ya monitor be wong.
0: Malam Jumat buta ijone online.
2: Siapa mas?
0: Bundar ini.
2: Selamat malam juga bu.
0: Iya.
2: Jatuh terlalu ya. Sekarang
0: Pak Parjo. Malam Kang Mas ya, ya. Parjo. Ho ho ho ho. WK WK WK WK. Iya benar.
2: Iya ya. Nong Hikmah ya.
0: Iya.
2: Iya jatuh terlalu ya mas. Sehat. Semangat ya.
0: Semangat ya mas.
2: Iya gak boleh jalan sih ya.
0: Iya benar. Iya.
2: Minating.
0: Minating oh.
2: Iya bu.
0: Lawas sebenarnya ketemu. Lawas sebenarnya ketemu minah ting ting nyonge.
2: Ya tung kayak tok ya nang.
0: Iya.
2: Situ ya mas ya.
0: Ya situ tok.
2: Pren orang mangkat mani.
0: Iya.
2: Ya terus buat apa lagi ya wah. Iya apa Kang Yanto ya Mama Rito. Terus buat Pak Ketumbu Ketu ya.
0: Oke. Okay.
2: Mama Tiri pada Kang Sabu Tong Pak. Ya Kang Muda Udung Udo pada Memano.
0: Oke. Okay.
2: Malam Kang Juli Kang Aryo Abu. Cukup tinggir ya Kang Sarah Budinya juga ya.
0: Yo.
2: Selamat malam. Boleh nggak kafe wih?
0: Ya nggak kafe baik.
2: Paling para paramon, para saya special petas bawor ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Malam Jumat, duda-duda pada muncul.
2: Apa gue?
0: Bapaknya Ari, mamanya Ari.
2: Oh, bapaknya Ari, mamanya Ari.
0: Iya, malam Jumat. Iya, si rampok. Iya, duda-dudanya pada muncul ya.
2: Bener-bener, orang menggeret tuh.
0: Iya, bener. Aku semuanya. Menggeret.
2: Terima kasih mas ya.
0: Tapi deh Bapak Nari cari siapa penggerut?
2: Ya ora.
0: Ya ora.
2: Kata
0: dia. Oh, awaknya diangetin karo teh moro.
2: Iya teh moro dia.
0: Iya.
2: Teh moro menggerut.
0: Murah.
2: Ya ora teh moro nek kenteng ya.
0: Iya. Iya bener. Pengen ping loro malam Jumat pengen ping loro.
2: Apane
0: kowe? Kowe mau malah nih kaya duwe kowe pengen loro. Wah, anak ngileng status senyong sih. Iya, status senyong kan ngobengi ping loro.
2: Loro, bener. Siarane wonten.
0: Terus ping telu malah sore mau iki tunggu bengi yo. Ping telu.
2: Salam 3 kapsul loh.
0: Iya, salam 4 kapsul malah iya. Lah ngeset sih.
2: Apa nih, Mas?
0: Kan 4 kapsul lah ngeset.
2: Oh iya ya,
0: iya, masih papat ya bener. Iya,
2: malah kadang-kadang lima.
0: Iya, tukar jam lima.
2: Tampilannya gue sing lima. Jering ya.
0: Iya. Yang penting turunnya aja mengkurap.
2: Mengkurap tanduk kok.
0: Ya dong, krak. Bener-bener gak.
2: Tuan rumah tengah tengir tuh ya tuan
0: rumah. Iya. Tuan rumah nih sendiri tuan rumah.
2: Iya, aku nang Marga Mulia sih.
0: Oh, nang Albar.
2: Orang nang Mas Danu.
0: Mas Danu.
2: Niko.
0: Oh.
2: Ya wes spesial batas tawar ya.
0: Iya. Kita ki ya jare Mas Satmi kok ngomong penyiar kendir nemen ya Kang ngono.
2: Apa kowe?
0: Kowe Mas Satmi kok ngomong kuwi penyiar kendir banget ya.
2: Dari monitor.
0: Oh, sing monitor. Oh.
2: Ya ora nunggu nyetel seru nemen.
0: Oh, kaya kowe.
2: Kenapa ora paham, yo kok
0: kenal. Iya.
2: Anu,
0: lho Abar kuwi sing ning kandang ayam mo ning kidule Marga Mulia persis.
2: Oh, nang kandang ayam.
0: Ya ning kidule
2: ning iya ya, Sumi Gedung Banteng ya.
0: Iya kuwi ning opo setan gili.
2: Nang kae ya bener. Abar.
0: Iya.
2: Kok nang kono kandang ayam.
0: Iya ning kono. Ngono ning kono ning
2: kono.
0: Iya. Lah kuwi purini, purini mulai kumat penyiare.
2: Tak pamaning kuwi.
0: Purini.
2: Ini ya,
0: kumat wajar. Ya wajar lah, nomor malam Jumat kumat.
2: Jam-jam tertentu.
0: Iya, jam-jam tertentu.
2: Ya
0: engko bengi turune mengkurep dongkrak. Mumbul pokonge. Mas, we Mas Admi kok mending guyu ya. Iya, dasar kentir penyar siji ki ngono ya.
2: Heeh. Ini somplak
0: ta. Iya, somplak bener ya. Wong jenenge wis bawar somplak, Mas Admi kok. Jenenge kan bawar somplak. Ora somplak ora metak-tak.
2: Iya,
0: betul. Sudah aku sangat ngerti. Iya, nek isuk meni sempak. Ya. Kae lagune lirik lagu somplak kan kaya kowe. Nera ya, somplak ora metak. Iya.
2: Iya
0: ono.
2: Somplak ya.
0: Yo jaluane on tadi ne. Iya. Nera somplak. Besok ngepe di sempang bengi metak. Iya, kowe lirike kan kaya kowe. Iya, kowe ya. Iya, kowe bakar madu biasane yo njaluk somplak. Ngopengi mesti dijaluk lagu kowe.
2: Biasane ya kurkon lagu kowe ami.
0: Iya.
2: Lagu kowe.
0: Jare ngomongi Mama Rizky si janda gaul jare dasar gede-gede kentir nemen pancen siji.
2: Mama Rizky monitor.
0: Monitor wo pengen takken iya pengen aku jaluk kenalan kok monitor bae. Iya. Iya.
2: Perkenalkan diri.
0: Iya, satu belangka kok rong loro jaluke. Hikmah. Lalu statusnya emang kendir aja dari gagas. Ngomong apa maning?
3: Ari pengi-pengi dongkrak. Tambahnya apa cepit nang lawang mas
0: ya,
3: Bob?
0: Ya iyalah. Nengkini anak lawang ya lawang gak apa-apa.
2: Lawang ya gak apa-apa.
0: Iya. Ya lawang tidak. Iya. Alon-alon ya kok udah lara. Kari, ya kari lawang apa diset?
2: Boleh, bener ya. Lawang kayu ya lah.
0: Lah iya lara, kari lawang apa maning? Iya, orang mula apa ya Rizky? Iya, aduh.
2: Iya, sekarang akan manusia.
0: Iya,
3: penyiar yang harus si online. Sutris.
0: Iya. Ya, kowe cari penyiar karo sing online sutres. Yalah ni.
2: Oh.
0: Cari ngomongnya, cari ngomongnya bapa ni, mama ni hari cari di kepet bayo neng dongkrak. Di kepet di selentik kau ya lara. Di isi-isi kau Kang Parjo, Kang Boim, kau ngerti?
2: Ya bener.
0: Ya bener.
2: Iya.
0: Langsung cepat boy lah. Iya, jadi mudon mana-mana tane, mana-mana tane. Ikma.
2: Oh, iya.
0: Aduh,
2: Ikma.
0: Saya kayak Rizky ngomong aja bahas kayak kue melas penyiar langka lawane.
2: Yo, ya ora apa-apa.
0: Mama artinya ni ohom.
2: Monitor.
0: Lah kuwi modem. Iya.
2: Boleh monitor.
0: Iya. Gembuyu terus ajojo Septi.
2: Iya.
0: Lucu ya Septi, lucu. Sing dilos-los jengkole sing ledes sikote.
2: Timen ya. Sing dianu malah sikote ya.
0: Iya.
2: Kalahan
0: apa ya? Iya. Bener.
3: Ari tisik-isik tambah kenceng beli.
0: Ya endah emang kuwe.
2: Iya.
0: Ya,
2: tenagane
0: lho kuwi nyatane motor Miyuji tahun 2012 wis gendang tekan ngendi.
2: Iya, bisa menembus berbagai medan ya.
0: Wah, wow, cuaca temu, apapun ya.
2: Apapun
0: lah. Lagi sebenarnya aku ngetes ini dengan bapaknya Ari di motor kie. Jadi aku pantas ya, tes mana? Iya. Iya pan rally mana?
2: Coba ya kali-kali.
0: Kita coba yuk. Kali-kali yuk. Angkat iyo.
2: Angkat
0: iyo kang boy. Iya. Ngetes motor ya lo.
2: Iya, rombongan.
0: Tapi kudu nih kuat, neng Leo we kuat, atau masuk neng gue bapaknya Ari tetap kuat.
2: Mampu lah kalau.
0: Mampu. Iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Nang mesinnya sekantong lah mas.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Kita lain itu lu nggak kayak pucang.
0: Ih, kita lain ini maning.
2: Tali ini apa?
0: Iya. Iya. Jadi, cari Mbak Tika Leoni Borneo tidur. Mungkin penyiar ya capek. Iya. Iya. Capek pikiran dah iya tah Mbak Tika Leoni. Cari ngomong emang lagi. Yo capek fisik, yo capek pikiran ya kan. Lah iyalah.
2: Iya bener.
0: Bener.
2: Akhirnya saya menggeret.
0: Iya.
2: Capek fisik, pikiran. Akhirnya menggeret.
0: Iya.
2: Udah pakai tenaga nih.
0: Iya bener. Bar monitor kemarin fokus ke Om yang nyalon lurah ikut arak-arakan sama Ardi. Iya.
2: Sama Ardi. Berarti
0: ngana lurah. Pemilihan lurah mungkin.
2: Ini enggak sih enggak.
0: Iya. Enggak ya gue.
3: Kawan pengi capek, kapan tarokane?
0: Weh, kapan tarokane?
1: Bisa diatur.
0: Bahkan
1: malam juga bisa.
0: Wah,
1: kaya.
0: Weh. Mas Aman harus tau ngomong-ngomong, Ti. Gun mudun, weh. Ketingking baik. Jebrak kabeh. Mama Hikmah.
1: Mudun,
0: gue mudun nikmat. Dasare, ulangi ketingkring enak-enak kan mudun. Di jemblem jebrak metek tengah. Ya.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Akhirnya mas apa gue sini? Mas Juna, siapa miki?
2: Mas Janu.
0: Oh Mas Janu.
2: Ya kan lagi buri.
0: Yo kan. Yo kentir nemen kok.
2: Besar
0: bagus
2: kabar ya. Okay.
0: Semoga
2: selalu
0: semangat
2: Pak
0: Janu
2: Cat Niko ya. Bagi tuan rumah dan semua warga Desa Magang Mulia ya. Ya selalu. Terima kasih ya Mas ya atas waktunya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cing.
2: Yo.
0: Ayah Parjo di Karang Malang ya. Sing saiki lagi silaturahmi ning Marga Mulia. Gone Mas Janu Cat Niko. Bernama Mas Albar ya. Ya, yang ada di Marga Mulia, selamat malam untuk sama saja kawasan Dung Banteng ya. 35288 halo, assalamualaikum. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Berada secara Paramon dan Gosesa Korete.
0: Nama-nama. Sama siapa ini?
4: Sama sendirian.
0: Ya,
4: ini lagi online sendirian.
0: Ya, enggak itu nak, udah pulang. Wih, rasanya jawab. Rasanya jawab. Lanjut.
4: Sehat ya, Mas ya.
0: Oh, alhamdulillah bergas, panas terginas. Iso tuku beras.
4: Parang akas.
0: Oh, iya, akas lah.
4: Iya,
0: malam Jumat tambah kentir.
4: Iya, betul.
0: Wayai.
4: Iya. Melasi.
0: Iya, melasi. Weh, melasi jadi. Ampun. Wong ireng rungokno kowe.
4: Melasi.
0: Dangukan ya tak, dangukan.
4: Karena layan melasi.
0: Weh.
4: Oh iya, Papa M.
0: Ya, lagunya
4: apa? Apa ya? Saki ya, Wismas.
0: Saki ya?
4: Ya.
0: Saki ya Rita ya?
4: Salam ya. Saki ya, Bang Lanang, boleh?
0: Saki ya, berarti Ahmad Saki, Albar nih.
4: Saki ya.
0: Ya, Ahmad Wismas. Albar.
4: Ahmad Akbar, ya. Selamat malam.
0: Orang gue apa
4: ya?
0: Orang nostalgia Jakia, lagu nostalgia orang dangdut. Dia nyanyikan Ahmad Albar, Gong 2000.
4: Apa iya?
0: Jack, nek Jeki to Rita.
4: Oh iya wis Jeki.
0: Oh.
4: Kayaknya jarang dipreng ya.
0: Iya, anane Mardi ning kene to.
4: Oh, Mardi. Iyo. Mardi, Mama Ardi ya.
0: Ulah kentir maning we Jeki.
4: Mama Ardi ya.
0: Yo.
4: Selamat malam.
0: Ceki ya benar.
4: Kang Parce ya.
0: Oke.
4: Pak Rani, Pak Eka, Mas Anjas.
0: Yo.
4: Bapak HM, Bapak Mulenjek ya. Bapak M.
0: Wong ireng nyendol.
4: Wong ireng. Selamat malam Wong ireng.
0: Yo, selamat malam Abi. Wong ireng Abi. Tai wangi. Ya.
4: Terus buat Nok Ikma ya, Mas Ruri, Mama Vivin, Mama Lani, Mama Lani karo Kanjeng apa? 8 huruf ya.
0: Yo.
4: Terus Kang Doli Tengati nih Mama Hasna keluarga.
0: Jebrele online Kang Mukhtar.
4: Iya Kang Mukhtar.
0: Iya.
4: Karo Mama Nata ya, Kang Selena teh okay. Selalu Kang Mukhtar. Terus Mama Iwi Kang Sewut.
3: Mania Inkono Studio Arane Kang Yanuar.
4: Kang Yanuar Mardi.
0: Kang Yanuar.
4: Yanuar dilihat apa? Anak Yanuar ya apa?
0: Oh kau sih si Hana sih jadi Yanuar. Ise kau sih? Ise?
4: Si Hana. Topine yang masih beli?
0: Eh?
4: Topine.
0: Ise.
4: Ya tu orang terdengar.
0: Iya ise. Kau sih ise. Celanane masih. Sing jenenge Januar masih semua.
4: Terus buat sing Robi, Teh Agustin, Teh Dewi, Wak Ia, Pak Weni, Bu Ida Cinok Citong, terus buat Alokin, terus buat Mama Sira.
0: Oke, Sira, Hu.
4: Sira, Hu. Ubi Abdillah, Mama Abdillah, Mama Neng, Umbambang, terus Pak Iwatri,
0: Karo
4: Mas Nuhane, terus Pak Ami Bakar Madu, Milela, Uon, Mama Ardi, Mama Rengganis, terus Pak Teh Citata, terus Pak Mama Ari.

0: Terus Pak Kang Teddy ya, karo Mbak Dewi Kuntina ya, Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Isya, Mama Rizky, terus Mbak Vivi, terus Bunda Siti Pengklai, terus Pak
1: mau krungu-krungu kayak ngana singkas ditapeli ya Mas Bur.
2: Apa yang dipateni?
1: Mau krungu-krungu kayak ngana singkas ditapeli ya Mas Bur.
2: Bunda Siti pateni apa nih?
0: Apa
2: ini malah ini? Ireng men apa ireng tok Mbak Nia Kang Boim?
0: Oh iya Kang Boim, karena Mbak Atuna ya.
2: Cie cie cie, kamu ketahuan Mama Ikma.
0: Baik, aku tak
2: duduk. Iya.
0: Terus buat sama Mbak Ningganing Kang Aryo.
2: Yo.
0: Terus buat Mama Uya, Bapak Uya, Kang Akil, uwer-uwer. Terus buat Purini, karo Pramudiono ne, Bapak Ki Parang Bukuru ne, ya Lokis. Terus buat Mama Frida, Bunda Toyong Tahu, Mama Cia, Mama Tia, Mbak Kembang Pang. Terus buat Pak Ami, Bu Abduha, Mama Lydia, Kang Parto. Terus buat
2: ini ya kabeh baik.
0: Ya
2: wis
0: lah kabeh baik lah.
2: Yo. Oke.
0: Spesial engko njenengan, semoga sehat selalu ya.
2: Hei, makasih.
0: Spesial maning go kue tiga darah manis ya.
2: Yo.
0: Nok ya nok nok nok nok nok nok Wiwin.
2: Ya.
0: Terus nok nok
2: Ikma.
0: Ya, super spesial maning go njenengan ya karo nok anggine semoga sehat selalu.
2: Amin amin amin.
0: Terus super sayangnya
2: enggak
0: abinya ya.
2: Yap, nah ayahku Wika.
0: Terima kasih ya Mas.
2: Yuk.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam di belakang cing-cing.
0: Cus.
2: Ayo ada nih Abu Geres ya. Karo api ireng. Awang ireng ya. Black people. Ayo disambah satu lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara para mon.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Power stop.
2: Ya, nuhun, ya sarang CMI, sarang CMI, sanes, CMI.
3: CMI lembek ya, sang lembek CMI.
2: Wow, tiba kafe di mana CMI?
3: Di Handapun Langit.
2: Wow, gitu.
3: Di atasin bumi.
2: Ya, tepang kan atuh.
3: Ah, sekulung tepang kan, terus tepang.
2: Oh, terus tepang.
3: Pak Mardi, sedamang Pak Mardi.
2: Oh, alhamdulillah bergas waras, panges tuh.
3: Anginnya cantik,
2: ayak tuh di pengker tuh lagi keguliran.
3: Aku palelolan tuh dari pagi nggak bisa online ah.
2: Weh,
3: tetek, gabut.
2: Di gabut.
3: Gabut, iya. Sehat.
2: Alhamdulillah berkas waras terginas. Tadi sudah ditanyakan, tanyakan deh.
3: Ini penanyakan aku dua kali ya nih
2: cepuho. Oh, gitu. Amin tepuho. Kasar ya, iya, CMI.
3: Jadi HCMI gitu.
2: Iya, tadi di single berarti denger atau?
3: Apa?
2: Tadi didengar CMI gitu.
3: Iya, itu Mbak Eka. Mbak Eka ya. Bukan aku gak mau nyalamin. Takutnya Mbak Eka suka nyalamin, terus tiba-tiba enggak, akunya takut gimana gitu.
2: Iya, sekarang di selamat malam.

0: Makaro, Aminah.
1: Lagi ngitung bati ya.
0: Ya, bati, ya. Udah itu bati ta.
1: Iya bati dihitung terus.
0: Ya kita
1: kita besok belanja ya.
0: Ya kita kru aja udah kebagian kecipretan semua.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah itulah makanya jualannya selalu laku juga kan itu sodako-sodakonya.
0: Itu ya.
1: Yang didoain-doain sama orang-orangnya Pak.
0: Ini lagunya naon Cemi?
1: Lagu nanti naon sih ini malam Jumat sih bebas ya?
0: Ya bebas.
1: Aku pengen itu aja deh. Yang kira-kira yang sendu aku lagunya tuh seneng-seneng yang sendu-sendu yang melo-melo.
0: Cesal. Cesal.
1: Lah susal bebosen. Selain cesal yang melo gitu.
0: Ya, selimut biru. Cinta biru, selimut biru, kabut biru.
1: Udah biru-biru nak ke
0: disesu. Iya, itu susu-susu.
1: Oke, nan upin.
0: Terus ya, adanya lagu juga duda kaplak-kaplak.
2: Malam Tete.
0: Weh, Teddy Dewi Kunti.
1: Om Teddy, bareng maminya sehat selalu ya. Berarti lagi monitor ya.
0: Ya wes, bertaruh rindu, selalu rindu.
1: Bertaruh rindu aja deh.
0: Nah,
1: udah itu aja ya.
0: Iyun, biyun.
1: Salam perdana buat Kang Bawor, bareng cantik ya.
0: Bertaruh rindu di sepanjang waktu.
1: Yang melungsur siapa Mbak Nia ya?
0: Yap.
1: Mbak Nia bareng Wong Irengnya
0: ya, juga ya. Rindu sarang saha.
1: Mbak Eka bareng Mas Anjasnya sehat ya, selalu.
0: Teddy jawab-jawab.
1: Mama Kiwi bareng Mas.
0: Ya Tete, amin Tete ya. Kesini yo. Nanti tak kasih gamis.
1: Ya Pak?
0: Eju Watri
1: dikasih nam?
0: Gamis, gamis itu baju itu gamis.
1: Baju panjang ya aku jarangnya nanti.
0: Iya tak? Ya. Pakainya itu pokekan selama celana pendek Eju Watri.
1: Enggak juga sih.
0: Iya, ini aja ya, lagi trainingan.
1: Kalau siang itu.
0: Iya, seseringnya gitu.
1: Terus buat Mama Hasna ya.
0: Ini aja pakai training Eju Watri.
1: Bener aja ya. Nama. Kang Sarmudi.
0: Ya, Kang Sarmudi.
1: Kang Sarmudi Surabaya sehat selalu ya.
0: Kopi baik teteh dari Kang Boim.
1: Apa?
0: Kopi.
1: Kopi.
0: Kopi.
1: Pengennya kopi dangdut.
0: Ya. Malam teh Gusti ini sing suarane nyemek-nyemek kayak mie gacoan.
1: Masa sih nyemek-nyemek mah atuh TN.
0: Kowe Kang Mukhtar odong-odong.
1: Kang Mukhtar bareng mama notnya ya udah sehat ya katanya dengar-dengar kemarin dirawat ya.
0: Wong saya udah aja enggak dikasih tahu. Tahu-tahu cuma baru kemarin.
1: Iya, di itu dia tadi kan pada ngomong gitu. Yang penting sehat lagi ya Kang Mukhtar ya.
0: Amin.
1: Terus ada Mbak Nia bareng Wong Irengnya juga ya. Ayang Doli tidak terdengar nih. Ker mojok eta mah mojok pasar malam bae. Ya
0: PPT-an.
1: Iya, eta mah. Ibah-ibah.
0: Kibah.
1: Terus Pejengati ini Pak Bagio juga ada Bang Junet juga ya. Terus ada Mbaknya bareng Wong Irengnya sehat selalu ya.
0: Mama Haji takon, PT-an itu apa Kang? PT-an itu telepon dikonfren berbagai ya, orang.
1: Siapa?
0: Ardi takon, PT-an itu Mama apa?
1: Ardi. Iya. Mama Ardi PT-an ikutan di sana rame Pak.
0: Rame.
1: Iya apa Mama Ardi? Mardi mah PT-annya sama aku aja ya.
0: Iya saya tak gak pernah PT-an lah.
1: Iya aku juga.
0: HPW gak pernah dikasih
1: kok. Aku terbawa dulu sebentar doang kok. Sekarang
0: PT-an.
1: Udah
0: PT-an ini paling-paling gunanya apa mung gibah uang ora perlu.
1: Benar-benar.
0: Wong saya aja sing baik-baik kayak gini wae dirembuk.
1: Dirembuk apalagi yang suka itu ya.
0: Iya, kejelekan
1: ya, aku juga iya. Wow, dengan segala apapun.
0: Iya, kejelekan saya tenar apalah kebaikan saya. Kan kayak gue. Wis endah.
1: Kalau kis lihat iwak parot ya.
0: Turun yang dhuwur. Anggi udah tidur dia.
1: Belum tidur.
0: Udah kecapean latihan terus sih dia.
1: Anak aku juga ya, nah yang gedenya tuh, yang ceweknya tuh latihan terus kan.
0: Ya, September ini nanti ada dua lomba.
1: Anggi mah kan udah kelas 6 ya?
0: Iya.
1: Lah aku mah baru kelas 4.
0: Enggak itu aku enggak boleh sama gurunya, enggak ada kayak Anggi jawabnya waduh.
1: Iya yang penting sehat aja ya.
0: Turunnya kayak metak-tak kayak berarti
1: ya,
0: sarung
1: ya,
0: nih.
1: Semangat deh.
0: Yes, buat kesel mungkin. Bisa
1: lawatan habis kawe Kang Aryo.
0: Ya.
1: Ada Mama Neng bareng Mas Bambang juga ya. Mas Suri bareng Mama dekatnya juga ya. Ya juga bareng itu suadanya juga ya. Terus ada Kang Peter, Kang Tio. Dari siang dari pagi suka nyalamin Teteh, makasih banget.

0: Terus Ibu Ida Martoloyo, Kang Akil juga, Akil Balek, Kang Lalu, Mama Lidia, Mama Nana Aburton juga.
1: Malam Tete Agustin, adiknya Julitin, Kang Acong.
0: Adiknya
1: Julitin. Bu, Kang Acong harus Ibu Yusibat.
0: Iya Kang Acong, sehat selalu bareng keluarga ya.
1: Kamu ketahuan.
0: Apa?
1: Gak tahu itu.
0: Siapa?
1: Kami
0: bakar madu bareng Umi Lelanya juga ya.
2: Selamat malam Tete Agustin.
1: Halo, yuk masih lihat di pipate.
3: Selamat malam Tete Agustin.
1: Hasna. Hasna.
0: Mama Hasna.
1: Ya.
0: Kok mirip Mama Abi suaranya? Mama Hasna masuk, aku kan suaramu di telepon juga nggak bisa deh.
1: Ya.
0: Terus Pak RT bikin barang ibu gurunya ya.
1: Ada
0: Dewi Mecahya.
1: Madam Rengganis.
0: Madam Rengganis. Madam Rengganis, aku salut Kang Bawon.
1: Ya benar. Kenapa?
0: Bisa menjatuhkan dua jejaka yang ganteng-ganteng.
1: Oh kayak gitu.
0: Sampai berjatuhan di tangannya sampai pada apa tuh gimana? Aset semua.
1: Semua. Ya lanjut.
0: Tapi apakah Mama Mama Rengganis sampai bisa menaklukkan?
1: Ada
0: yang ganteng-ganteng.
1: Mama Gilang.
0: Mama Gilang malam. Ya selalu ya Mama Gilang ya. Terus ada Umi Habibah, Pade Gondong, Yumarti, Kang Sarno, ya Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya, Kang Albert juga ya. Sekarang gak ngebapau. Terus ada Pak Maisal, Mama Ani Syongol, Kang Ersal, Nyeratu, Mama Lani juga ya, Papa Ari bareng Mama Arinya juga, Mama Ari bareng Papa Arinya juga ya, Baik Katonjo juga ya. Terus ada Mbak Mukti Kajeng bareng 4 anaknya, Teh Cinta juga ya, lagi monitor ya. Terus Kang Edi Dadus, Kang Tato, Kang Parjo, Kang Ridi Anso bareng Mama Jenis Bonya, Papa HM juga, selamat malam. Mari juga selamat malam. Andi pagi apa?
2: Doa yang sama ya Teh. Mudah-mudahan Teh juga sehat selalu bareng keluarga tercintamu.
0: Amin.
2: Ya Teh.
1: Ya dan cepat mendapatkan jodoh.
0: Jodoh mah nggak usah dicari-cari kalau mau mah. Aku mah lagi nata-nata untuk masa depan nanti anak-anak aku.
1: Kayak gitu.
0: Lanjut, udah jangan ngurusin jodoh.
1: Ya, makasih salamnya Mbak Am Kembang Pang.
0: Oh, Mbak Am Kembang Pang, Bunda Septi juga ya. Saya selalu Jaka Semung, Jaka Tingki, Jaka Timur. Ami Bakar Madu bareng Umi Lelatnya juga. Mama Winda Kali Bini. Tempat mendapatkan jodoh. Terus Kak Gini Adila, Mama Silmi, Mama Uti. Ada Santoso juga ya, Pak Juta di Pinul juga. Mas Rendi Pratama, Ibu Santoyong Tahu. Saya selalu ya, Bu ya.
1: Yap.
0: Abah Sahrul juga bareng Mama Nisanya ya, si Papa juga ya, Papa.
1: Okay.
0: Ya udah akunya nanti protol Pak.
1: Ya protol sudah.
0: Si Papa nggak pesen-pesen lagi itu sih.
1: Kenapa?
0: Kenapa Pak?
1: Jangan di, jangan langsung berhenti loh Pak. Itu harus untuk jaga-jaga. Harus jaga-jaga. Ya kalau seandainya itu, kalau memang udah sembuh, itu harus konsumsi. Harus konsumsi, jangan nggak jaga-jaga. Jangan langsung berhenti.
0: Oh, bila udah bisa jalan, tangannya udah pegang
1: HP
0: itu langsung.
1: Jadi, itu umpamanya sehari nggak nginum, dua hari sekali, tiga hari sekali gitu. Yang untuk jaga-jaga yang penting.
0: Jadi dijalangin maksudnya jangan
1: Hari.
0: Soalnya Kang Bawor udah habis berapa? 27.
1: Wah, kalau deket saya tak testimoni itu.
0: Ya kalau ngomong mah masih itu, dia tuh bersyukurnya tuh udah sekarang mandi bisa.
1: Makanya jangan diberhenti lah.
0: Ya tuh Pak, dengerin
1: jangan dibentikin
0: Pak, seminggu tiga kali lah cukup ya.
1: Ya gitu, mohon jangan berhenti pet gitu nanti malah ya kita nggak mendukung yang nggak baik.
0: Jadi vitamin-vitaminnya itu nantinya ke bawah lagi.
1: Iya, lebih bagusnya itu jangan berhenti gitu.
0: Jaga-jaga aja Pak.
1: Jaga-jaga saja.
0: Gitu. Apa dua minggu berpesan sama aku di sampai kuman juga udah sehat.
1: Iya. Walaupun sudah sehat tapi jangan berhenti.
0: Ya tapi kan sehat-sehat seperti itu kan nggak bakal sehat 100%.
1: Makanya itu jangan berhenti langsung.
0: Tapi kan orang itu berapa tahun bertiduran sekarang bisa jalan bisa.
1: Ya alhamdulillah. Nah, itu di ketileng ya, di
0: merasa senang banget.
1: Di tetangga Mama Silmi juga ada habis 24 jalan dia.
0: Iya itu si bapak udah 27 udah berhenti kata aku tuh. Aku mau itu tuh lupa aja nggak bisa bisa online sih.
1: Jangan berhenti ya pak, jangan berhenti ya.
2: Aku mau jadi cucunya teteh. Oke teh.
1: Gilang. Halo?
0: Aku mau jadi jodohnya teteh.
1: Bu, gue karena pipi men bu. Arah
0: kata kata. Ya udah ya, Mama Gilang berjodoh sama aku ya.
1: Ya wes, oke.
0: Ya udah salamnya buat Mama Gilang.
1: Iya benar ya.
0: Balane para semoga pada sehat semuanya, bahagia selalu ya. Dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya.
1: Oke.
0: Terus ya hanya buat Kang Bawon juga sehat selalu, semangat selalu. Kangannya buat Uce aja ya.
1: Oke.
0: Di mana nggak tahu.
1: Iya.
0: Makasih Kang Bawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dulu Cing Cing. Ya tenun pisan Cek Emi ya no aja di Kuningen ya. Ya ganggu kesetiaan anak ganggu gabung nah. Oke ya untuk Bante Sita Pramon ya. Kalau memang kejadian kayak papanya yang di Kuningen ya, di Pramuka itu, ya di saya kasih saran ya. Kalau kasih saran itu jangan langsung berhenti ya. Itu untuk jaga-jaga harus minum. Ya karena itu untuk keseimbangan badan lagi nanti. Banyak ya, yang ada di ketileng ya, tantangan Mama Silmi juga malah stroke berat ya. Itu habis 24 botol yang 200-an sekarang udah jalan. Tapi itu saya sarankan juga jangan langsung berhenti. Ya kita seandainya umpamanya aturnya sehari itu 3 kali ya, kita 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu untuk menyeimbangkan, untuk balancing. Balancing bahwa nyun sewu, penyakit dan kesehatan. Ya, gitu. Power aja yang kayak begini tuh sekali nginum 4 kapsul. Tapi enggak setiap hari kan kayak gitu. Tahu juga nyandeng walaupun begini itu saya juga ngonsumsi. Enggaknya gitu. Ayo untuk Bang Lisa Pramon ya, ini nanti juga ada deritamu deritaku. Iya ada 110 macam kamu, ada malam, ada epitamala, ada racun dan bisa, ada pemberian terakhir. Banyak ini soalnya nanti Bavor ini mau selonjor karena nanti di para menso masih dengan Bawor ya. Pokoknya kita yuk sama-sama silih saling ya. Deritamu deritaku katingaren. Katingaren. Ora buah duri neraka. Iya.

0: seripah. Awit mau kemure, boy kaya boy ya.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raina ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe tah, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi si caper. Kon ora weru lagi ndondomi katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik ya, selamat ulang tahun ya saya ucapkan ya ke rekan kami yang satu kru di Radio Setara Paramon FM untuk Mbak Yos Andarista. Doa yang terbaik untuk panjenengan Mbak Yos Andarista. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sehat lahir dan batin, dan menjadi keluarga yang samawa. Selamat ulang tahun untuk Mbak Yos Andarista, kru kami di Radio Setara Paramon FM Tengah. Mbak Yos, monggo, silahkan. Doa yang terbaik untuk panjenengan ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur, Pecabean, Pangkah, Tegal.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: mati. Berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kaya aku kerungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantu ku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Στράτουσα του που είναι είμαστε τώρα παραμόνιν ότι δεν σε απορρίτη. Bagi ada malam Kang Bawar, salam buat keluarga di Lahat Sumsel. Besok buat adik Erin yang mau akan nikah, semoga diberikan kelancaran. Dari keluarga sama Mas, salam buat Mbak Yuli dan Mas Agus dan kedua calon mempelai yang berbahagia. Dan salam semua pendengar setara Pramon dimanapun Anda berada. Sehat selalu buat Kang Bawar ya. Iya, lagunya sudah tidak ada waktu ya untuk Lapendos yang ada di Parung ya. Pangapurane baik ya. Pokoknya kalau request lagu itu jam 9 itu kelihatannya sudah enggak ada waktu karena saking padatnya yang request. Assalamualaikum Kang, gimana kabar, sehat? Salamnya buat semua saja Balanda Paramon. Semoga sehat selalu buat semuanya saja, khususnya yang lagi siaran ya malam ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada mama anak Ana yang ada di Ketilang. Baik ya, ada Sunyi iya dan Duga. Kita sudah kepesan nomor di kesempatan malam hari ini. Nanti langsung ke Paramon Show ya, spesial Irama Tali dan Tegal untuk panjenengan. Power mohon banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sharing kita itu semua. Pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan di Dedang Dangdut Memory. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sidara Paramon Tegal Dangdut Desa Porede. Pada di season ketiga Paramon Show spesial Irama Tarluling dan Tegalan. Di edisi Kamis 3 September 2026. Rekan temani Balane Paramon di Paramon Show. Bagaimana kabar Balane Sidara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya jalan batin. Bagi yang sakit cepat diperkemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Kedar tiap salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852931 9988. Baiknya tadi ada Waras Somplak ya mengawali jumpa kita Ecekewir. Ya langsung di sahabat 3528888. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Dangdut Sepore.
0: Nama-naman
1: Somplak ke Sepore.
0: Kau tuh
1: Mardine Sepore.
0: Ecekewir.
1: Angine wis turu Sepore.
0: Turu gue kekeselan gue neng budine nyong.
1: Durung turu.
0: Wis turu.
1: Oh. Tumben.
0: Iya, bu kecapean mungkin.
1: Sehat selalu ya,
0: Kak. Yo. Bergas, waras, terginas, iso, tuku beras.
1: Barangnya apa?
0: Ya, kas lah, miki awan we. Kau apotek mulai jam setengah papat.
1: Ningen di, Kak?
0: Ya, ningen di wai, wes ngendi ora.
1: Oh, muter-muter.
0: Iya, bener.
1: Aduh, orang apa orang, Kang?
0: Orang-orang, aduh, selawi sekitarnya.
1: Sing penting dinain sehat terutama.
0: Ya, iya, selawi sekitarnya 10 apotek ya, pada wai.
1: Pada wai kesel ya.
0: Ya, iya, lu.
1: Mangkat jam pira.
0: Jam bolu.
1: Jam mulu sampai jam papat.
0: Setengah papat lagi teko anjok.
1: Tol.
0: Jam papat kemburan nganti seprene.
1: Langsung kemburan.
0: Iya.
1: Kayak wong tenagane akas nemen.
0: Iya, mangane kuwi barangnya akas.
1: Barangnya akas.
0: Ya. Bener.
1: Ini ngecap bintang ora plat.
0: Bintang ye.
1: Iya. Di bintangnya masih ora.
0: Ge ise telung kaleng.
1: Telung kaleng.
0: Iya. Yeah.
1: 6 bebe wing 6 kaleng.
0: Iya, ya, engko kulaan maning.
1: Sih, wis telung maning.
0: Ya perkekian, perkekian ulahane.
1: Boros.
0: Nyat boros.
1: Udune metu kelambine apa ora?
0: Ya, nang kelambine lah. Ora nang kelambine ta. Isin lah.
1: Iya.
0: Ana kelambine.
1: Tultone wis dibuang ya,
0: Pak. Ya, selamat tinggal Tulton.
1: Iya, selamat tinggal. Lagune apa iki?
0: Apa?
1: Lagu
0: mantan edan
1: orang kepincut tangga nora sih
0: kepincut tangga. Iya. Wih didi anak yang pernah denger gue.
1: Iya.
0: Padahal
1: salam salam ya kan.
0: Nyong neng tetangga orang tangga orang tahu kurang ajar.
1: Ah?
0: Nyong neng gerteng tangga orang tahu kurang ajar.
1: Lah iyalah
0: kepencet.
1: Sing kurang ajar tak ada mau selingkuhan karo warung liyan.
0: Oh kaya gue
1: tak terdisbay mulai nari online
0: disi ya
1: ewang orang gue matokan
0: oleh yung
1: iya
0: kejam nemen sih po
1: ya wis wong kaya gue taya wong anak kekurangannya lebih-lebih dari wong sempurna.
0: Iya, iya. Tapi keras kepala.
1: Iya,
0: petang-tang
1: peteng-teng naruwong sempurna. Ya, ketahuan lah.
0: Ketahuan yang saya batin ini pada landep. Kepencet tetangga gue anaknya Diana Sastra.
1: Anaknya Diana Sastra.
0: Iya. Yeah.
1: Ya wis kena wis.
0: Iya, kepencet tetangga.
1: Iya. Kepencet wong Pemalang kena.
0: Iya. Yep.
1: Iya. Menduraksa.
0: Kok kayak gue?
1: Iya.
0: Lagi monitor min.
1: Sebengi maning nyawane nyong panas maning.
0: Padahal kinko po ngerti opo.
1: Pak.
0: Nyong wis Sabtu nganti teko Sabtu siaran pul bung.
1: Sabtu kie.
0: Iya. Mas Arpane lagi tugas ke Jakarta. Panasnya iso membara nemen.
1: Seminggu berarti ya?
0: Iya, seminggu jam 4 teko jam ya mene. Ora karaoke ne ora hari biasane.
1: di pengkol temanggane
0: ya. Ya, engko nek mopo ya disiarke nang bae lah.
1: Iya.
0: Soale kan bukan siaran tok iki ne ya ke apotek segala.
1: Nah iya. Heeh.
0: Karo ngileng wong sing bahasane bermuka dua iki katon ngono.
1: Iya.
0: Iya, bener.
1: Ana sing muka telu ora
0: kan. Wong ana telu mangga. Iya, sing bergenggeng.
1: Bergenggeng.
0: Iya, siluman wae tak tegur mundur ki ora. Mundur,
1: yeah. Yang ini anggar
0: mau diuang
1: petatang penting di
0: sana. Kayak gue. Karena
1: balasannya dia wedding.
0: Oh, kayak gue.
1: Lain. Ini jadi uang cawar sama kabur atau sombong.
0: Rasa sombong.
1: Aja mentang-mentang lagi.
0: Lagi neng duwur.
1: Iya, lagi neng duwur. Bensin be jaluk.
0: Jaluk.
1: Orang pantes. Ngaca di sini.
0: Wih, kayak gue.
1: Iya.
0: Nah, yang terlangkah buku nih, Bo, kayak gue.
1: Langkah buku nih lah.
0: Nangka.
1: Bukannya sih kita hari anak kuis. Gak usah diantar, nak.
0: Orang lah, sungkan.
1: Karena temen urusan wong liya. Wong dewek belah kasih ngurusi.
0: Iya, bener.
1: Ngurusi wong sing.
0: Ya, tadi ini kan wong iya. Menanamkan kebaikan kan kayak gue. Nah, iya.
1: Pilih-pilih kok.
0: Terus akhirnya kok malah ending-endingnya kayak gini kan gue. Menanam kebaikan. Ya tadi ini kan ya namanya juga aku nih ya amanat kan kayak gue.
1: Ya cuman ya ri nyongte ya orang apa korban ngelarang. Cuman ya kudune duwe rasa rumah salah.
0: Ya bisa lah, sebenarnya itu mengajukan ke jenderalnya itu lebih baik di tempat lain.
1: Lain.
0: Ya kan kira anak wong 5 apa wong 6 sing ngomong ya mungkin bisa mikir.
1: Ya paling
0: ya itu haknya hak mereka sih.
1: Nyong ta paling jawabane kayak kiye nyong sing ngar. Nyong ta urusane nyong dewek kok. Sing mangkat-mangkat nyong dewek. Tapi kan ora usah kaya ku. Sistemnya.
0: Iya.
1: Warung kakek.
0: Wah, oke.
1: Di Indonesia kan.
0: Aku golek nih bae ra usah diopahi yo belum.
1: Apa?
0: Iya, saya mencarikan tempat enggak usah diburuin, enggak usah dikasih.
1: Lah iyalah.
0: Bensin enggak usah apa? Gelem.
1: Gelem.
0: Iya.
1: Sampai tahu ora usah diomongin.
0: Kan? Iya, masalah bensin lah le saya ta.
1: Mugane TKB wis nang tang wis kotak golek di KB nomor keronyong tak blokir KB.
0: Oh kayak gue.
1: Iya. Blokir sih.
0: Topo upo.
1: Nah pasti wong
0: kenal. Empat durapsa. Alem alem di. Kingko seminggu sing siaran nyongga terus.
1: Nah iya. Oh. Alem.
0: Jadi karaoke kingko nak sing dino minggu jam 4 nanti tukar jam loro. Berang jam wis. Ulung jam. Masalah
1: bahagia dem.
0: Masalah kau dua bahagia.
1: Iya. biar pun nyong sing menderita orang
0: nggak payah gue
1: nyong pay kelas rido apa sing penting aja mancing warung liang orang pantas
0: iya isi hak warung liang po mangga emang para montok kan kayak gue
1: ya orang lah orang kayak gue
0: orang sedep
1: orang sedep mancing warung lian bener tebae mancing ning paramon berarti rasane
0: anta oh kayak gue
1: lah iya
0: salamen
1: lo mikir modem
0: ya
1: kang Dedi Dewi Kunti sedulur
0: iya
1: terus kok Iwatri terus kok Bang Jonji Gambir Mama Yanti
0: Aceh, Menopal.
1: Menopal monitor.
0: Ya kayak malah monitor asli ini cuma meneng tok.
1: Wah, wes ora krungu suara.
0: Terus kayak siapa sini? Ya Pak Rohim.
1: Meskipun dosennya lagi libur, Mbah.
0: Yo. Yo Ida Pacul.
1: Ida Pacul, Mbah. Nyiratu.
2: Tetangga gue ada. Oh.
0: Lah, anggere WhatsApp suarane paramon ya iki nyenyong kaku malah ngakin sumu.
3: Ngomong apa pok? Darahnya orang monitor pok.
1: Apa sih Adam?
0: Madam.
1: Monas wis rubuh.
0: Nggak, monas apa? Jembatan sing medeng.
1: Monas bae.
0: Popo, Mama Igma.
1: Oh iya, salam.
0: Siap upone panas sak porete. Siap-siap upone panas sak porete.
1: Siapa?
0: Budari ini, iya. Yeah.
1: Selamat malam, sedulur. Sedulur musuh, sing ora musuhe Bapak Mudriyono ya.
0: Wedi.
1: Kaji Toro. Taruh senggo sedulur sing wayahe ning anane kali Bakung ya.
0: Iya,
1: wayahe.
0: Ya, wayahe.
1: Iya.
0: Ardi, ya indah lah. Malah ben pada mirat mana kok.
1: Siapa?
0: Si kue Ardi ngomong.
1: Mana lah merat?
0: Mana? Sing
1: beli.
0: Biar orang-orang pada iya. Yang ya, lainnya juga ini. Iya, Mama Eka Kemantren.
1: Mama Eka Kemantren, Papa HM.
0: Iya. Selamat malam pendengar baru Setara Paramon, boleh ikut gabung? Monggo, silakan.
1: Paramon.
0: Ya dikasih nama mana nanti disimpan. Syaratnya mung kuwi tok. Ora syaratnya nganggo pendaftaran ijazah, nganggo duit. Orang-orang baru.
1: Paramon ke ora njeluk bensin iki ya.
0: Ora njeluk bensin.
1: Ora.
0: Waktu yang pernah ketemu, biasanya yang lain bisa njaluk konversasi bensin to, oh, kalau saya enggak, Mas. Orang omae wong kali gangsa waktu ngomong kali gue. Saya enggak kayak gitu. Pengen gabung, cari sendal-sendal. Sendal ya, cari sendal-sendal wae jare apa? Nganggu biaya ora. Iya, kalau orang-orang lain mah monggo, kalau saya enggak aku gue. Bukan malah enggak butuh. Justru
1: malah justru anggar mone. Peguyuban ya mangkat anggar perang.
0: Orang mesti takon yo salah satu grup itu waktu itu. Pan kowe ini duit ning yo aja ora usah. Bukan enggak butuh tapi bukan pada tempatnya gitu.
1: Iya.
0: Enggak mata duitan nemen lah.
1: Anggap mau nih orang butuh tah setiap dinane orang akas muter-muter.
0: Ah iyalah.
1: Nyatane muter-muter ya berarti butuh duit tapi kan.
0: Iya butuh. Tapi kan beda jalur mosok mung sendal-sendal kono wae pan ngweni duit.
1: Apa?
0: Barangnya pengen ketenar nenggon Setara Paramon panwenei duit. Orang perlu.
1: Ya orang perlu lah. Tempat terbuka siapa saja.
0: Ya, biasa aja mau gabung monggo. Sing jelas, mama saya namanya Pak Ijo Kang Bawor, alamat Kali Gangsa. Nah, mau disimpan nangkene. Cuma itu aja.
1: Harapnya itu
0: kan. Orang tunggu ijazah orang kayak anu duit neng penyiar ora usah. Alhamdulillah.
1: Darmo Bapo Marto. Terus monggo sing ana ning pengasinan.
0: Uluyung.
1: Iya, sing tersayang.
0: Uluyung tersayang.
1: Jauh di mata dekat di AI.
0: Wih, didi.
1: Iya.
0: Ampun. Uluyung. Ya, Pak Jung, Kang Acong.
1: Kang Acong.
0: Sama Yusi Bat.
1: Sedulur tua Bunda Jeje ketinggalan.
0: Oh, Bunda Jeje.
1: Iya.
0: Selamat
1: malam.
0: Oke.
1: Terus kasih simpang pas ning kadu manis.
0: Puluh lho, kadu manis.
1: Iya.
0: Walah.
1: Malahan mangkat bane bocor.
0: Walah yu.
1: Airnya nyong apa sih teman ya. Apa siapa? Malam Jumat, malam Sabtu,
0: wis
1: panas maning.
0: Wis panas maning. Jadi siaran satu minggu nyong full.
1: Iya.
0: Full time.
1: Pan mangkat ikhtiar bocor.
0: Mau bani bocor.
1: Balasane sop. Mangkat jam.
0: Layung pemain ini rasa tidak megang kartu, wis kecanda.
1: Apa nih?
0: Ya pemain kok. Ora usah megang kartu wewe ngerti.
1: Iya. Terus Kang Edi dados berpresenter ya.
0: Ya.
1: Tolong kalau lagi monitor miss call nomor aku nanti ditelepon balik.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang mau diomongin.
0: Edi dados.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nomornya aku HP-ne ganti jadi nek.
0: Ning
1: HP sibuk.
0: ya Cik Robi, wis mulai September mungkin ya wis rada nyantai.
1: Bang Ari.
0: Mm-hmm.
1: Terus Bang Ori saya pulang.
0: Ya.
1: Wis pelak-pelak.
0: Oh, kabeh bae. Ya sono wis udute di sulit terus karo ngopi.
1: Ngopi nempe durung diinum
0: ketika. Lah iya mangane kuwe.
1: Kan mbek mikir nang gawe temen ya. Nyong asline ge. Miki pas makan ayam ya. Bareng makan ayam mandi koma langsung gawe kopi.
0: Iya.
1: Sampean wis muncul ya nyong ketak-ketik kok.
0: Iya.
1: Akhirnya kopine durung di.
0: Ya, kayak kowe mangan kan aku nyaranke ya wis mudun bareng wi udute disulut terus ngopi. Kan kaya kowe.
1: Masih panas.
0: Masih panas.
1: Iya, sih nature kelihatan rong bungkus.
0: Katon wis.
1: Alhamdulillah.
0: Padahal salam karo Paramon kan aduh.
1: Lah iya. Tapi kan kowe sih kembali maning jauh di mata dekat di AI.
0: Iya, sip.
1: Spesial Mbok Mardi ya.
0: Ya.
1: Tur Anggi ya.
0: Oke.
1: Yang umur.
0: Minamin ya, bisa sih turun mungkin kekesalan gue pom.
1: Iya.
0: Turun nih orang dubur nih nyisor gue pan beli wes.
1: Sing penting terutama sehat di. Sing diutama karena kayak ku.
0: Iya.
1: Sampaiannya nyambut gawe ya kayak ku.
0: Sehat
1: di terutama.
0: Iya.
1: Jadi ketika dunia kita mudah di apa ya arane di golek.
0: Ya.
1: Sing penting aja gawe temenan yang uang. Kue anak pasale.
0: Pasale.
1: 2020.
0: Petentang ya.
1: Petentang yang neng warung lian anak pasale.
0: Iya anak pasale.
1: Nanti kirim siluman karo nembo.
0: Yang grup umbul-umbul si cimetat mono weweroh nyong katon.
1: Lain.
0: Iya. Ya.
1: Kudune dikirim siluman sisan.
0: Oh kayak kowe.
1: Iya
0: butuh nipo.
1: Ya tak kirim siluman sisan lo. Tidak pada oleng. Teman-teman. Makasih ya pelan.
0: Yop.
1: Tunggu lagu neng.
0: Kalem. Yo, waalaikumsalam. Dupla cincing.
1: Joy.
0: Baik, ada Upo Happy yang ada di Kota Salem, kota yang begitu damai, terdiri angin kumbang, cingin ya. Di sana sini perbukitan tentunya. Ya kasihan Bapak HMG, Bapak HMG tadi HP-nya lagi error ya.

Baik ya, pada Ida Pacul, salamnya buat Kang Kasuri, Mbak Rini, Mbak Amel, Yu Ipa, Selamat Triyadi, Om PI, Mama Daniel, Mama Hami, ada Mama Endis, ada Mama Rizja, Mama Nisa, Mbak Wigan, Mbak Tati, ada Bunda Olan, Bunda Albi, Mbak Titin, ada Nurkanti, Ajian Semar Mesem, ini yang disalami, ya pendengar-pendengar radio saya Jen ya. Tapi ya apa-apa wis. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Ambil kacang dong atin anatin Kang Bawor ya Bang Kecret. Selamat malam pendengar baru Setara Pramon, boleh ikut gabung. Saya Kang Dalban yang ada di Tebong Tengah Tegal. Oke ya Kang Dalban, nah kayak gitu nanti simpan ya. Dalban Tebong Tengah ya. Tebong Tengah kan gune Mas Ruri ini Tebong Tengah ya. Ya Mama Ikma dan Tiga Darah Manis ya hadir yang bawor lagune pengen duwe mercua. Siapa spesial ke Pais Banu, super spesial for you from my heart, makasih. Pengen duwe mertua mah, iya. Dang bojo mah. Kadhe mengko duwe mertua. Ya terus nek mertuane wis ninggal kabeh pi men. Mertuane siapa mah? Baik ya, ada kebencotan dulu hadir ya. ECGWIR.

salah setunggal penemuan kang aneh bin ajaib. Naminipun ajian semar mesem. Aduh, krumu-krumu gawat ki. Setiap wong wadon yang kena ajian semar mesem, dia di pada kedanan loh. Nah, maga para sederek, sinten kang baktakaken lagu puniki, mboten sanes Mas Pepen Effendi alias Kang Sarmin, sareng ajian semar mesem. Mangga dipirengaken sederek.

Ayuni, Langkah-Langkah, serta Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

4 RW 01 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nafarma,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

bahwa hari malam Jumat kumat ya. Angot-angotan kumate ya. Sambel kacang.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Poreci. Pengen duwe mertua ada sambal kacang, ada ajan semar mesem, ada juga tadi kepenco cangga. Kesempatan malam hari ini ya, menghiasi ruang dengar panjenengan.

Selamat malam Raja Somplak sing saiki tambah lemu. Putra Barcelona bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Saksi Banyumata dong di Glindeng, salamku buat semua saja. Palenis Setara Pramon FM. Salam manasi kosi kembar, nok Windy, nok Isina, nok Esa, nok Anissa. Ada Abas. Makasih yang kau Raja Somplak ya, makasih kembali. Inyong isi melek pak, makasih kang. Ya, ikmah ngono to mripate cek mentolo kaya iwak karo bose iku minat cincin.

Bagi apa saksi Banyumanta cekewir wayai-wayain ngirim si malam Jumat ya kayak gini ya. Ya yes, memang mesti wajibannya lah. Mau ora-ora wis laku ya. Bengkomaning lah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

Poltek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Sabariti. Ada Buyut Jawa, ada teman Melayu-Melayu. Ya, tadi ada juga Saksi Banyumajai. 35268

0: selamat malam Bapak Penyiar. Secara peramon aku wong Pemalang pesen lagu Caping Yuyu. Dikai jeneng ya ora wong Pemalang jenenge sapa. Kalau Caping Yuyu kayaknya tarling langka, tapi nek Caping Yuyu mungkin ya. Ya diweni asmo, diweni jeneng kulo Pak Paijo Ondemang Harjo apa kulo Pemalang Kota apa kulo Belik Bantar Kaung Bantar Bulan. Oh, jangan kayak gue carane. Terus jaluk judul, judulnya salah. Caping ya Caping Gunung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang
0: Bapak. Malam juga Kang Junet.
1: Ngerekarin
0: anu. Oh, iso ora apa-apa. Apa iki lagune?
1: Aplang-aplang ya.
0: Yap.
1: Turu di play ya.
0: Durung. Aplang-aplang iki Didi Risti apa sing meme? Sing wadon apa sing lanang?
1: Wadon.
0: Ya, oke.
1: Salam minggu Mukas ya. Mereka Kang Anjar ya.
0: Oke.
1: Kang Aryo.
0: Yo.
1: Apurpon ya. Amalane.
0: Ya.
1: Ratu ya. Bang Parjo.
0: Iya.
1: Ratu. Apa Sahrul ya.
0: Yo.
1: Buka PP ya gak bor.
0: Oke, siap.
1: Misalnya buat Bang Bawa saya telat
0: ya. Oke, monggo.
1: Sebenarnya buat rumah lolo.
0: Iya, benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cing-Cing.
1: Jos.
0: Ya Pak Ade, Kang Junia yang ada di penyalan Jatinegara. Yo, ya di sana juga ada Bapak Ais, Mama Ais yang ada di Gancungan ya.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik dengan lantunan Capit Juju. Untuk sudah kebersamaan Bapak di kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, on dari jam 4 sore ya. Senglayopoyo rongwat. Baru mau pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengan. Yang berserah selamat berserah, jangan lupa kompor di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, dimunyi selamatan bersama. Yang punya kita semalam tetap semangat, yang pasti JKWIR. Sampai ketemu di Padang Dut ya, besok ya jam 4 sore. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Beramun dan Sabrede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan

0: Robi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Weh, Pak jenengan ora esuk awan sore bengi temu esuk maning lambene ngebul bae ngentor bae kaya sepur lambene nganti ublek boya di lirene udute Pak. Sampeyan wis tua, oya mikir kesehatane dijaga.
1: Sika, opane lagi pega kaya kiye malah diganya mimpi men siko bandel ban. Ngi solusi apa pimen, tambahane kena gawane dokter.
0: Lah, papane, wingi wis dijak nang dokter, wis diobati, kumat maning. Li kurangi kuwi yo udute ngentor bae. Li ngesuk melu yo Pak, tuku obat herbal Habu Top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Kaya kan bisa ngurangi ambekane sing ngik-ngikan, kuwi papane sing ngik-ngikan bae, bongkan ngentor bae. Li minume sing teratur, ngesuk numpak motor karo nyong karo dalban ya Pak. Esuk aja mending endi? Esuk ndeleng wong ayu-ayu Pak.
1: Ayu. Esuk Bapak dandan sing gagah, sing wangi.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08.

0: Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT17, RW17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT4, RW4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang

0: perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Ya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PT-PT ya. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Saripin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan yang semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buta perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.
1: Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Kan maring di papau.
1: Ya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bu siapa, Pak? Paham. Raine rata.
0: Sampai ne bae. Deleng wong sing kadohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Ya pengen ngomong motor alon-alon ya.
0: Toh, Blek. Sampean gejala mata minus Pak kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: Robi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai

0: dari kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di parking baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
1: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
0: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
1: Ke-8.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
0: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
1: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
0: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna Nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Mama Yati dan Bapak
1: aja ekat ekot baik.
2: Nggih, Mbak.
3: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
1: Is danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
3: Bar maring di situ nge yo Siti.
1: Kie biasa bomong putu.
3: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo yo Siti.
1: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
3: Ya, jos oh. Rahasiane apa kowe donge?
1: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
3: apa kowe yo?
1: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
3: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
4: Sayang anak.
2: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
1: Mbah ora gawe duit cagegah.
2: Utang, Mbah.
1: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
7: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
6: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum gitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di Apotek.

0: Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya orang kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum.

0: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: kuwi salah.
1: Apane sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus bae. Apane sing salah?
0: Kuwi aku tanamkan kesucian kuwi dudu keputihan.
1: Ya dina tulisane nang lirike keputihan ku.
0: Dideleng sing bener, Narjenal.
1: Eh,

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat
1: Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di awal pertemuan kita hari ini, marilah lebih dahulu sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang yang sayangnya tidak terbilang, yang sampai pada saat ini masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Dan hidup itu sendiri sekurang-kurangnya pada saat ini telah kita gunakan untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita semua maklum bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini mempunyai ciri. Ciri membentuk identitas yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dari sesuatu. Begitulah misalnya gajah dikenal orang karena gadingnya, badak diburu orang karena culaknya, dan rusa menjadi indah karena tanduknya. Kalau ciri segala sesuatu sudah hilang, biasanya kualitasnya akan menurun. Gajah yang kehilangan gadingnya tidak lagi akan diburu orang. Badak yang tak bercula tidak lagi akan dikejar orang. Dan rusa yang kehilangan tanduknya akan kehilangan keindahannya. Pindah dari contoh ini kepada soal iman, maka sesungguhnya orang-orang mukmin pun mempunyai ciri, yang ciri ini akan membentuk kualitas kita sebagai seorang mukmin. Apabila ciri ini ada, maka nilai iman kita adalah nilai yang berkualitas. Karena itu, pada pertemuan kita kali ini yang akan kita jadikan pokok pembicaraan, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang mukmin itu? Berangkat dari surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minun. Sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang beriman itu ialah. Saudara lihat, ayat ini diawali dengan kalimat innama, yang dalam kaidah bahasa Arab dia dinamakan huruf taukid untuk memperkuat maksud dari suatu pembicaraan. Innamal mu'minun. Sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang mukmin itu ialah yang di dalam dirinya terkumpul lima ciri sebagai yang dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Marilah kita perhatikan ciri ini satu demi satu dengan harapan mudah-mudahan keseluruhannya terdapat dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ciri yang pertama, saudara, orang mukmin itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, manakala disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggugah jiwa dan perasaannya. Nah, masalahnya bagaimana ini bisa terjadi? Kita tahu dalam hidup ini Allah cuma memberikan satu hati kepada kita. dalam hati yang satu itu ada sejuta rasa. Logikanya, apa yang paling mengambil tempat terbesar di dalam hati kita, itulah yang kalau disebut hati itu akan bergetar. Contoh, kalau seseorang dalam hidupnya ini sebagian besar hatinya ditempati oleh harta, bila disebut harta, hatinya akan bergetar. Kalau seseorang hatinya itu sebagian besar diisi oleh pangkat dan jabatan, maka manakala disebut pangkat dan jabatannya, hatinya akan bergetar. Adapun orang mukmin, sebagian besar hatinya diisi dengan Allah. Manakala disebut nama Allah itu, bergetar hatinya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, nilai psikologis, perasaan yang dekat. Seorang suami akan bergetar hatinya manakala nama istrinya disebut-sebut oleh orang lain. Seorang bapak akan bergetar hatinya kalau anaknya dibicarakan orang. Sebagaimana seorang anak pun akan tertarik perasaannya bila kedua orang tuanya menjadi bahan gunjingan orang. Ini rasa dekat. Seorang mukmin, seorang yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, sehingga manakala disebut nama Allah, bergetar hati itu. Andai kata pun dia sendiri yang menyebut, nama Allah itu sanggup menggugah jiwa dan perasaannya. Tidak cuma bergetar untuk dirinya sendiri, tapi sanggup menggetarkan orang lain. Mari kita lihat beberapa contoh dari sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari usai salat zuhur, beliau berleha-lehalah, kata orang sekarang, bersantai-santai, rebah-rebahan di bawah pohon korma. Tengah beliau berebahan itu, datang seorang kafir yang memang rupanya sudah lama mengintai beliau, kapan Muhammad sendiri. Dihampirinya Rasul, sampai dekat dengan Rasul dihunusnya pedang. "Wahai Muhammad," katanya, "kalau sekarang saya tebas batang lehermu, kira-kira siapa yang akan menolong kamu? Kemarin-marin boleh jadi kau bertingkah Muhammad, banyak temanmu. Sekarang ini kau sendiri. Jikalau saya cincang engkau, saya putuskan lehermu, siapa yang akan menolong kamu?" Dengan tenangnya Rasul bangkit lalu menjawab, "Allah yang akan menolong saya, Daksur." Nah, Allah, apa pengaruh ucapan ini dalam jiwa Daksur? Gemetar seluruh badan Daksur, keringat dingin bercucuran dari sekujur tubuhnya, sampai pedang yang dipegangnya jatuh ke tanah tanpa terasa. Pedang itu diambil oleh Rasul, kemudian dibalikkan ke arah Daksur. "Nah, Daksur, kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong kamu?" Masih dengan gemetar Daksur menjawab, "Tidak ada yang akan menolong saya ya Rasul, kecuali kalau engkau mau memaafkan saya." Dengan senyum, Rasul kembalikan pedang itu. "Nah, bawalah pedangmu balik." Saudara, dua hal yang kita ambil dari riwayat macam ini. Pertama, ketinggian akhlak Rasul yang begitu mudah memaafkan orang yang nyata-nyata mau merampas jiwanya. Yang kedua, kalimat Allah membuat Daksur gemetar. Jadi kata-kata Allah ini kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, oleh orang yang batinnya hening, dia sanggup melahirkan dampak yang luar biasa bagi orang lain. Sehingga ciri daripada seorang mukmin tidak lain, yang pertama, kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Tidak cuma sekedar ungkapan lidah, tetapi berakar dalam hati, mempengaruhi dan memberikan stres kepada seluruh anggota badan. Satu contoh lain. Ada seorang anak muda bernama Malik bin Dinar. Barangkali kalau bahasa sekarang, Malik bin Dinar ini masuk golongan jet set. Sesuai dengan namanya, Malik itu raja, dinar itu uang. Malik bin dinar kalau terjemahan kasar, raja bin uang. Dia memang kelompok hef. Kerjanya pesta. Satu malam, tengah dia mengadakan pesta di rumahnya, ya tentu dilengkapi dengan minuman keras zaman itu, datanglah ke rumahnya seorang tua renta dengan pakaian compang-camping. Sampai di pintu gerbang masuk, wah sudah dicegat oleh tukang kepruk. Ada apa Pak? Enggak mau tanya saja, kata orang tua tadi. Yang punya rumah ini siapa? Oh, majikan saya, bos saya. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar? Iya. Bosmu si Malik bin Dinar itu hamba apa orang merdeka? Oh, dia orang merdeka. Dia bukan hamba. Betul, kata orang tua tadi. Sampaikan salam saya kepada bosmu Malik bin Dinar. Dia memang bukan hamba, dia orang merdeka. Kalau dia hamba tidak cuma begini kerjanya. Kalau dia hamba tidak cuma untuk pesta dia hidup. Seorang hamba adalah seorang yang juga sujud kepada penciptanya. Seorang hamba juga seorang yang sadar dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan datang nanti. Hambamu ini memang orang merdeka. Dilarang dia tidak terlarang, dicegah dia tidak tercegah. Dia perturutkan kemauan nafsunya dalam hidup. Oh, dia memang benar-benar orang merdeka. Kasih tahu dia. Saudara, orang tua compang-camping ini pun lalu pergi. Tidak ketahuan lagi kemana arahnya dia pergi. Disampaikanlah ucapan ini oleh si penjaga tadi kepada Malik bin Dinar. Terperangah dia mendengar. Ini ucapan orang tua sederhana, tapi kok nyangkut di hati. Kalau kau hamba bukan begini kerjamu. Kau orang merdeka. Merdeka dari aturan Allah. Merdeka dari agama. Kau mengatur hidupmu menurut seleramu. Kau memang orang merdeka. Dia renungi ucapan orang tua tadi. Malam dia tidur, mimpi. Mimpinya enggak kepalang tanggung lagi. Mimpi kiamat datang. Lalu dia naik pengadilan di padang mahsyar. Setelah diadili jatuh vonis karena memang dosanya banyak, dia mesti masuk neraka. Sudah dipegang oleh malaikat Malik mau dilemparkan ke neraka, hampir dilempar, dia bangun dari tidurnya. Astagfirullah, katanya. Untung cuma mimpi. Kalau benar-benar bagaimana? Dia periksa seluruh tubuhnya, anggota badannya. Apa yang dia lihat? Kulit badannya terkelupas. Gemetar dia. Cuma mimpi mau dilempar ke neraka, kulit badan terkupas karena panas. Bagaimana kalau neraka betulan? Menangis dia. Terbayang segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan dalam hidup. Dia campakkan seluruh baju kebesarannya, dia tinggalkan rumah mewahnya. Sejak saat itu dia mengembara sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Tetapi yang konon menurut riwayat, hampir seumur hidup beliau tidak pernah senyum. Orang pun tanya, "Imam, kenapa Anda ini tidak pernah senyum kami lihat?" Dia jawab, "Bagaimana saya mau senyum? Kalau mimpi masukkan ke neraka saja kulit terkelupas, baru mimpi bagaimana benerannya?" Dia rasakan, dia resapi itu dalam hidupnya. Sehingga manakala dia membaca ayat-ayat Allah, manakala dia menyebut Allah, gemetar hatinya. Tidak jarang dalam sholat sunnah dia jatuh pingsan. Begitu dia menghayati kalimat Allah dalam hidupnya. Ini contoh dari perjalanan hidup Malik bin Dinar. Jadi esensi dari ciri yang pertama ini tidak lain, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau ini sudah tertanam dalam jiwa kita, efek positifnya yang akan timbul adalah etika otonom.
2: bahwa kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga itu Allah. Tidak ada sejengkal tanah pun tempat untuk berbuat yang tidak baik. Karena nama Allah sudah sanggup menggetarkan jiwanya. Barangkali kalau ciri ini melekatlah sudah dalam jiwa setiap orang mukmin, polisi akan sedikit istirahat. Hansip-hansip barangkali sudah waktunya untuk dibubarkan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, cukup nama Allah menggetarkan jiwanya, melahirkan etika otonom, disiplin yang tumbuh dari dalam jiwa sendiri. Celakanya kan kebanyakan etika sekarang ini etika heteronom, etika yang dipaksakan dari luar. Orang takut berbuat jahat karena undang-undang, karena polisi, karena ditongkrongi hansip. Mental kucing. Taruhlah, lihat kucing. Sepotong ikan di atas piring, taruh di depan kucing, kita tongkrongi. Barangkali itu kucing gak mau makan. Tapi sedikit kita lengah, habis ikan itu disambar. Sopannya kucing, lemak lembutnya kucing, kalau ditongkrongi sedikit kita lalai, habis ikan itu disambar. Tidak mau melakukan kejahatan cuma karena takut polisi. Kalau polisi lengah, ya hajar. Takut berbuat yang tidak baik karena ada hansip ronda. Kalau hansip tidur, habis rumah orang digasa. Mentalitas kucing. Etika yang belum tumbuh dari dalam jiwa sendiri. Nah, untuk menumbuhkan etika macam ini, agama merupakan sarana yang paling ampuh. Ciri utamanya, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nah, baiklah ya, ini ciri yang pertama. Tinggal kita introspeksi. Saya ini kalau saya sendiri menyebut nama Allah, bagaimana pengaruhnya dalam hidup saya? Bagaimana pengaruhnya dalam jiwa dan hati saya? Kalau saya dengar orang lain menyebut Allah itu, bagaimana pengaruhnya dalam jiwa saya? Adakah itu atau tidak? Saudara, satu. Yang kedua, ciri orang mukmin itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini ciri yang kedua. Orang mukmin kalau dibacakan ayat Allah, imannya tambah. Lalu saudara bertanya, Pak, apa iman itu bisa tambah? Dan kalau dia bisa tambah, tentu dia bisa kurang. Kos, memang Al-Ghazali membagi iman itu dalam tiga klasifikasi. Pertama, tingkat iman yang beliau namakan la yazidu wa la yanqusu. Tingkat iman yang tidak pernah tambah, tidak pernah kurang. Katakan iman stabil. Tambah tidak, kurang pun tidak. Iman siapa ini? Ini imannya malaikat, kata Al-Ghazali. Malaikat itu dari dulu, istilah saya dari tahun 1. Imannya ya gitu-gitu saja, tambah tidak, kurang pun tidak. Kenapa iman malaikat tidak pernah tambah? Sebab amalan malaikat itu monoton. Malaikat makhluk yang tanpa alternatif. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan sujud, ya sujud saja sampai sekarang tidak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan ditugaskan mencabut nyawa, ya nyawa saja operasinya. Ada malaikat yang sejak diciptakan ditugaskan mengatur rezeki, ya rezeki saja diatur. Amalannya monoton. Nah, kalau kita kan amalan kita banyak. Saat ini dengar ceramah, datang malam kita tahajud, siang kita bisa baca Quran, ada rezeki sedekah. Amalan kita banyak. Malaikat amalannya cuma satu macam. Tapi sebaliknya, iman malaikat pun tidak pernah kurang. Buktinya, malaikat tidak diberikan nafsu. Kecenderungan berbuat yang melanggar aturan Allah tidak ada sama sekali. Kan gak pernah ada berita ada malaikat nyabet radio. Tidak ada perbuatan negatif yang dilakukannya. Jadi wajar kalau imannya lalu stabil. hampir tidak ada tantangan dalam hidup malaikat itu. Kalau bahasa kasar, kehidupan malaikat bukan kehidupan perjuangan. Dia makhluk yang secara instingtif diciptakan untuk taat kepada komando Allah tanpa secuil pun keinginan untuk membangkang. Makhluk tanpa alternatif. Yang kedua, kata Al-Ghazali, imanun yazidu wala yanqusu. Tingkat iman yang tambah terus dan tidak pernah kurang. Nah, ini imannya para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul, imannya tambah terus, tidak pernah kurang.

0: Mati sajalah Tuhan dan kuat jadi nabi, tidak ada. Makin berat perjuangan itu, makin mantap langkahnya.
1: Iman para nabi dan iman para rasul.
0: Yang ketiga kata Al-Ghazali, imanun yazidu wa yankusu. Tingkat iman yang bisa bertambah pun juga bisa berkurang.
1: Inilah iman kita pada umumnya. Kadangkala grafik iman itu mengalami plus. Rajinlah kita sujud, rajinlah kita datang ke majelis taklim, sadarlah hati, banyak kita membaca Quran. Tempo-tempo iman itu min, mengalami pasang surut, maka kita pun jatuh ke lembah kehinaan.
0: Nah, adapun orang mukmin, cirinya kalau dibacakan ayat Allah, imannya tambah. Nah, caranya bagaimana?
1: Terlebih dahulu mari kita bicarakan apa sebenarnya ayat Allah itu.
0: Ayat
1: secara etimologi artinya tanda.
0: Ayat Allah artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Sayyid Muhammad Rashid Ridha membagi ayat Allah itu menjadi dua bagian. Ada ayat yang tercipta oleh Allah dan ini dinamakan alam. Ada ayat yang tercipta oleh Allah, ini dinamakan alam. Dan ada ayat yang terucap oleh Allah dan ini dinamakan wahyu. Jadi lautan ayat Allah, bintang gemintang yang bertabur menghias angkasa ayat Allah, planet-planet yang beredar di angkasa luar ayat Allah, lautan ayat Allah, matahari, bulan dan bintang ayat Allah, gunung dan lautan ayat Allah, manusia ayat Allah yang tercipta.
1: Quran ayat Allah, Injil yang diturunkan kepada Isa ayat Allah, Taurat yang diturunkan kepada Musa ayat Allah, Zabur yang diturunkan kepada Daud ayat Allah yang terucap oleh Allah.
0: Kepada mukmin diperintahkan membaca dua ayat ini, baik ayat yang tercipta maupun ayat yang terucap harus dipelajari.
1: Pelajari angkasa luar karena itu ayat Allah. Membaca ayat Allah di angkasa luar lewat ilmu astronomi.
0: Hasil pengkajian angkasa luar akan membawa orang kepada ucapan
1: Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, tidak engkau ciptakan semua ini sia-sia.
0: Pengkajiannya terhadap angkasa luar makin menambah keimanannya. Dan nilai ilmiahnya memperkuat keimanannya.
1: Jangan macam seorang astronot dari negeri Soviet, ya maklumlah Soviet namanya.
0: Apa dia bilang? Bertahun-tahun saya meneropong angkasa luar, enggak pernah ketemu yang namanya Tuhan.
1: Ya pantas kalau memang motifnya sudah begitu.
0: Mukmin tidak. Lautan ayat Allah. Baca, kaji, pelajari lautan itu lewat disiplin ilmu yang disebut ilmu oseanografi. Apa manfaat dari lautan itu? Hasilnya minyak bumi kah, mutiara kah, ikannya kah? Hasil mengkaji laut,
1: zadatkum imana, tambah imannya.
0: Dia baca bumi sebagai ayat Allah ini lewat ilmu geografi, mempelajari struktur susunan kulit bumi, kenapa bisa terjadi gempa, kenapa bisa timbul erosi, kekayaan apa yang ada di perut bumi. Hasil pengkajiannya zadatkum imana, akan bertambah iman. Kalau kemarilah pola kita berpikir, bukan cuma di pondok pesantren kita bisa memperkuat iman, masuk IPB bisa mendalami iman, masuk ITB bisa memperkuat iman, di fakultas kedokteran mempelajari anatomi tubuh manusia sanggup memperkuat iman. Mempelajari ayat Allah yang tercipta oleh Allah.
1: Ini ayat pertama, ayat yang tercipta oleh Allah.
0: Lalu ayat yang kedua, ayat yang terucap oleh Allah dan ini dinamakan wahyu. bagaimana

0: bagaimana caranya kalau wahyu Allah dibaca iman tambah?
1: Saudara, kita saja yang umumnya tidak mengerti arti Al-Quran, kalau dia dibacakan dengan khusyuk bisa mendatangkan daya tarik tersendiri.
0: Apalagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sehingga pada saat Quran dibacakan orang, konsentrasi pikiran ini tidak hanya tertuju kepada kemerduan suara si pembaca,
1: tetapi sudah beralih kepada apa isi yang dibacanya itu.
0: Dia dengar orang baca misalnya,
1: alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil.
0: Tergambar oleh dia peristiwa sejarah bagaimana ketika Abrahat mau menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya, Allah utus burung ababil, tentara gajah yang begitu luar biasa, hancur berantakan oleh kekuatan ababil yang diturunkan Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Lalu membaca ayat ini,
1: maha benar Allah,
0: tambah imannya. Jadi tidak cuma sekedar terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, tetapi kepada isi yang dibacanya. Sebab kalau hanya terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, boleh jadi yang dibaca ayat yang mengancam neraka, tapi si pendengar malah toyib, toyib, Allah, toyib. Itu kalau sudah pemikiran hanya terpusat kepada kemerduan suara si pembaca. Untuk menambah kekuatan iman, tidak hanya itu, tetapi juga memahami apa yang dibaca dari ayat-ayat Allah. Ideal memang. Kadang-kadang di satu pihak kita sangat pandai membaca Allah yang terucap, wahyu. Tapi di lain pihak kita gagal membaca ayat Allah yang tercipta berupa alam ini. Sehingga boleh jadi minyak kita di laut disedot orang lain. Boleh jadi ikan kita di laut digarap orang lain.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku gak bisa.
0: Loh, kenapa gak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 4 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara Paramon yang mau gabung ya, bisa kering di 3528888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852931 99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada Madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua. Dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: satu konsumen pengguna Habutalk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: para mon goyang dangdut ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produknya dari PT Denatur Indonesia. Ajeng Febria ya, salah apa sudah digoyang ya. Ya buat Balai Lestara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000. Ya, silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Lestara Paramon. Halo, pagi Balai Lestara Paramon.
1: Halo, pagi.
0: Selamat pagi, halo.
1: Halo, Balai Lestara Paramon.
0: Saporete nemen.
1: Pop.
0: Stop ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Apa
0: lagunya Mbak Nia?
1: Apa sih ya?
0: Apa?
1: Nada cinta.
0: Ya. Oh.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Wong
0: irengnya sebalik. Wis mangkat. Pimen, wis mangkat balik. Mangkat apa balik ya?

0: balik ya. Iya. Kan kayak makan maning beli. Balik terus mangkat ya kan?
1: Oh iya mangkat.
0: Iya wingi balik ya mangkat ya kuat.
1: Senang ya.
0: Monggo jengat no ting tong anak tamu ki Mbak Nia. Ting tong. Iya jengat no. Seneng ngeledek. Jengat ini kak. Iya, durung nyurung gerobak kok dilat maning nyurung gerobak kok. Iya.
1: Es panas,
0: es tungtung, es. Ayo.
1: Mas Eka, Mas Anda.
0: Ence.
1: Mbak Eka, Mas Erwin,
0: Mbak Febi Belpas.
1: Ence. Mama Lani.
0: Mbak Asifa, pagi Mbak Nia. Iya.
1: Mama Dea, Mama Esi, sayang pelan.
0: Anu keempat sekawan Mama.

0: Om Kasnuri, wong irenge balike ngetan. Sore ngetan sih, ngulun pli. Ngulun ya mban ya. Aduh, ya wis lah kan sekarep-karep wis.
1: Mbak Nur Kanti.
0: Mbak Nur Kanti ya.
1: Terus Mama Neng, Kang Ojo. Mbak Andin apa kan
0: Kang Ozi? Kang Miss Begito sarapan Mbak Nia.
1: Ya sarapan. Karo Mama Hirmana ya.
0: Yo.
1: Terus Mama Ari, Bapak Ari. Terus buat Yuwatri.
0: Yuwatri. Bu Hodija salam dua kapsul. Bu Fatimah juga salam dua kapsul. Bu Santo ya. Yong tahu iya.
1: Ada Kak Umi Joda.
0: Iya.
1: Bapak Antiki.
0: Iya.
1: Wah. Iya Kang Doli.
0: Pak Tirto nih bersama Ibu Nur Aini di Maribaya juga ya. Apa salam dua kapsul Pak Tirto nih bersama Pak Ibu Nur Aini.

0: Linda ya.
1: Ayang Linda, Ayang Arul.
0: Ya, Mas Amrul ya.
1: Arul, Arul.
0: Oh ya Arul.
1: Iya.
0: Ya. Arul ya. Terus Mas Amrul juga.
1: Iya, Joy terus, Thomas pagi, Joy Thomas.
0: Joy Thomas.
1: Joy
0: pagi.
1: Thomas yang ada di Kelapa Gading, Jakarta. Iya. Ya.
0: Terus

0: baca apa lagi ya? Mama
1: Lukas ni.
0: Iya.
1: Terus Mama.
0: Mama siapa lagi?
1: Bibi Lepas.
0: Mbak Febi Lepas ya.
1: Mama, terus Pusri M Cakra, Pak Adun Ayam Ceker, Purine, Karung yeah. Bang Udonone ya. Terus Bapak Kumpel.
0: Kang Mukhtar. Jare Jibril sing raine kaya martabak telur loro. Embu bae Kang Mukhtar, embu bae, embu bae, embu bae Kang Mukhtar, embu bae, embu bae.
1: Bapane Uya, mame Uya.
0: Ya.
1: Terus buat
0: terus buat siapa lagi?
1: Iya.
0: Iya, Mukhtar kayak jare Asifa. Jare Mbak Asifa, Mukhtar, embu bae. Mukhtar, embu bae. Terus buat siapa lagi?
1: Aduh, otang penting Agus Gawe, Agus Lawatan atau Lawatan Mama Kiwi, Kang Kamut.
0: Iya.
1: Terus Mama Wajranok Marcel. Terus Maju Malu, Mama
0: Kiwi. Iya.
1: Terus buat Sobat Mani, Mbak.
0: Wes lah, ngebleng ya wes lah.
1: Iya, wes lah.
0: Wes. Wes,
1: Mama Arti ya.
0: Tutup tulis lonjoran, oh. Iya.
1: Terus, apa?
0: Saiki nok edos ora tau monok edos.
1: Edos sembuh ya.
0: Iya ning dinok edos biasane iya gandengan karo Mbak Nia. Iya lagi ora gandengan. Ora gelem gandengan.
1: Diam ya,
0: diam. Wes ora gelem gandengan, mari sih nok edos, Ci.
1: Ya, terus buat udah tiba pada kondro.
0: Iya,
1: buat kayak Bu Santi, Bu Santi Purbowo.
0: Bunduk Santi Purbowo, iya.
1: Purbowo, Mama Santi.
0: Yuk. Mania?
1: Dalam?
0: Lelep ya. Mania? Iya. Lelep baik sih, iya.
1: Ya, belajar para mon.
0: Yuk, Mania.
1: Maria ya.
0: Yuk, kok ketemu tanggal 13 ya nang Queen Seafood ya, Mbak Nia. Perak kok sih Mbak Nia, perak nemen.
1: Iya, kari
0: berang. Iya, perak nemen. Berang cara berang Kang Bianjok. Ya ya kowe. Aja, ya sing ngarep perak nemen ya.
1: Heeh. Ora samara nek kasih deleng.
0: Lah kok ya.
1: Terus super spesial maning kok tiga daerah maning ya.
0: Yo.
1: Bukan sastrawi juga ya.
0: Iya. Mbak Nia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, Jos, dublak tinting. Mania. Waduh, cusendi. Aduh, aduh, aduh, Mbak Nia. Walah, dalah, toplek, alah. Alah, alah. Halo pagi, Balan Istana Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Teman. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya baik. Iza.
2: Lagunya Maria.
0: Lagunya apa? Bundok Septi pagi Bundok Septi. Lagunya opo Kang Parjo. Lilin putih. Wala dala. Iya ya.
2: Dan setia terus buat Mania Parang Wirangnya beserta di kendaraan manisnya ya.
0: Iya.
2: Hikmat Trio Pesek ya.
0: Iya.
2: Mania ya.
0: Buat
2: sama Nunu.
0: Jengat ini aja kesuwen Kang Jojo dan iya dan lamar ya. Dan lamar Kang Jojo. Iya, cengeng ya.
2: Wah,
0: P3 kali nang endi lah nyomiki tembe ngomong ning Mbak Nia engko ketemu tanggal 13 nang Queen Seafood. Nah, walah. nang Queen Seafood tanggal 13 Queen Seafood nang Balai Kota Lawas ya, bukan yang ada di Jalingkut ya, tapi yang ada di Baluas. Ya pernah kan Pak Eti Kakak di situ ya, pernah ya?
2: Pernah ya.
0: Pernah, iya. Nyuwatri, selamat pagi wong sing senenge bolak-balik ajojo. Pertinyi ini bolak-balik aring di Nyuwatri. Aring Nyuwatri ngono. Apa nih ini?
2: Nyuwatri,
0: iya. Sudung kok Mbak Siva kok ya.
2: Ayang Linda ya.
0: Iyo, Ayang Linda, Ayang Arul.
2: Buat demo ya. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Buat apa lagi ya?
0: Pamaning Kang.
2: Iya.
0: Baby Unita kayak orang muter-muter kayak